0: Lagian sungai udah lagian sungai udah mengering, aik naon be abe di sungai mau apalin amang. Wacai. Aduh. Atur Bang Atur. Setelah melihat temuan itu, saksi kemudian melaporkannya kepada pihak desa. Terjadi ya berakna ya. Ujung-ujung melaporkan kepada pihak desa dan berkoordinasi dengan piket siaga Polsek Sukalarang.
1: Tadi kronologinya pas arek ngaburusut ke
0: terjadi. Tapi ka aduh terjadi karma cayana eueuh cenah aduh nu aya.
1: Geus ngusut eta kan ulang hileung teh gini kan dengan mimik-mimik anu kitu nih.
0: Astagfirullahalazim.
1: Nah, pas nengok
0: muka ngaden muka ngaden pas lihat jadi ngidin ya.
1: Astagfirullahalazim.
0: Naon eta teh pongki teh nya. AM Baros juga di misko-misko selama pagi AM Baros. Nggak sih lo kali kela atau amang. Setelah melihat temuan itu, saksi langsung kemudian melaporkan kepada pihak desa dan berkoordinasi dengan piket siaga Polsek Sukalarang tersebut. Katanya sih saksi langsung melaporkan kejadian kepada pihak desa dan berkoordinasi. Maaf bang, mau batuk.
1: Mau
0: batuk aja di ini. Berkoordinasi dengan piket siaga Polsek Sukalarang. Petugas Polsek Sukalarang kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengamankan tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi. Dingin. Dari hasil keterangan sementara, salah satu saksi bernama Rahmat, oh namanya Rahmat Anda ya, mengaku sekitar 3 bulan sebelum penemuan tengkorak tersebut.
1: Oh, Rahmat kurisa komen.
0: Wah, ini di WhatsApp. Nah, katanya sih 3 bulan sebelumnya sempat melihat seorang perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa berkeliaran di sekitar perkebunan warga dan katanya dikonfirmasi hilang 3 bulan sebelumnya. Saksi Rahmat menerangkan bahwa 3 bulan sebelum kejadian sempat melihat dan berinteraksi dengan seorang perempuan yang diduga ODGJ.
1: Apakah bajunya sama? Masukin aja tuh bajunya ke bawah balik.
0: Gak tahu, soalnya udah tengkorak belulang kan. Perempuan tersebut berkeliaran selama hampir 1 minggu untuk meminta nasi dan makan kepada para petani maupun warga sekitar. Enggak tahu sih, enggak dikasih jawabannya nih. Kayaknya karena enggak dikasih jawaban nih ya, wallahu alam ya. Wallahu alam nih. Namun setelah hampir 1 minggu saksi tidak lagi melihat keberadaan perempuan tersebut di kawasan perkebunan. Apakah mungkin almarhumah yang tengkoraknya ini ketemu
1: itu?
0: Iya, mungkin karena kematian kelaparan, wallahu alam ya matinya ya. Namun setelah hampir 1 minggu saksi tidak lagi melihat keberadaannya. Hingga kini identitas tengkorak dan belulang yang ditemukan belum diketahui. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk memastikan identitas serta penyebab kematiannya. Petugas kemudian membawa sisa jenazah ke RSUD Syamsuddin Esa Kota Sukabumi atau Bunut ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, oke, okay. Tadi agak gesek-gesuk ya. Oke, okay, sudah. Sampai situ saja.
1: Akhirnya jadi Rahmat akhirnya
0: aman bisa berak lagi jiganya. Lanjut lagi jiganya.
1: Kan arusnya lebih gede.
0: Arusnya lebih gede atuh mang, susukan-susukan atuh walungan-walungan.
1: Ya itu. Susukan.
0: Oh iya ya, susukan. Ya.
1: Nah, ini sekali.
0: Ya sih kebawahin deh, Pak. Dialungin ke bawah aja. Ya ampun. Oke, dan semoga untuk almarhum mah ya, untuk almarhumah
1: perempuan ya.
0: Bisa mungkin alhamdulillah juga udah nemu titik terang dan
1: titik
0: tenangnya
1: terang
0: ya.
1: Dan keluarga mungkin yang selama ini buat siapapun yang merasa kehilangan bisa ya. Siapa ya, kita kan enggak tahu yang namanya kita mungkin ada keluarga yang kehilangan putrinya atau
0: kesana
1: keluarganya bisa ya, melapor. Siapa betul. Tahu kan ini adalah titik terang.
0: Dan juga untuk kita semua semoga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
1: Iya, di sini kalau informasi terupdate ISPA mengenai kronologi api muncul di TPA ya. Ingat TPA Cikundol yang terjadi kebakaran sejumlah truk tertahan angkut sampah. Aduh, enggak kebayang kukira tidak akan terjadi, apinya akhirnya terjadi. Kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundol. Ini dekat rumah Mama Injes mungkin daerah Cikundol. Terus juga Mama Abdul ya di Cikundol, Kang Abinya juga Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi kembali muncul pada Minggu kemarin ya setelah api di lahan non aktif dinyatakan tertangani pada Sabtu malamnya, malam Minggu ya, berarti Sabtu malam. titik baru ditemukan di area yang masih aktif ternyata masih hari aktif. Minggu kemarin teh. Ya namanya kalau asap masih mengebul itu tandanya api masih ada.
0: Iya.
1: Wakil Wali Kota Sukabumi Pak Bobby Maulana langsung mengatakan api yang muncul pada Sabtu malam berhasil ditangani sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman, di mana mungkin sebagian besar personil dipulangkan sedangkan petugas piket tetap berjaga untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Dan keesokan harinya hari Minggu pukul 5.40 ya waktu Indonesia Barat, Pak Kadis Lingkungan Hidup mengirimkan WA kembali isinya menurut petugas piket alhamdulillah semua sudah aman terkendali ya, menurut ungkap Pak Bobby ini di unggahan Instagram, akun Instagram pribadinya. Nah, melaporkan ada sejumlah titik api kecil di lokasi kebakaran malam sebelumnya, tepatnya di area dekat peternakan yang merupakan lahan TPA non aktif. Tim bersama satu alat berat lalu dikerahkan untuk menguruk dan juga memadamkan. Namun menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kebakaran justru muncul di lokasi berbeda. Pak Bobby mendapat laporan adanya tiga titik api lagi di area yang masuk ke TPA Cikundul. Tempat dump truck menurunkan sampah, ya. Tempat dump truck itu menurunkan sampah-sampah. Api terlihat di bagian depan tengah. Di bagian depan terus tengah hingga pojok tempat pembuangan. Lokasi ini cukup jauh dari lahan nonaktif yang terbakar sebelumnya. Dan api disebut semakin membesar. Pak Bobby kemudian mendatangi lokasi dan mendapati petugas melakukan penanganan. Alat berat diturunkan langsung ke titik api untuk memutus jalur agar tidak meluas. Wali Kota Sukabumi Pak Ayub Zaki juga datang untuk memastikan penanganan personil dan juga peralatan berjalan. Penanganan turut terbantu oleh hujan, alhamdulillah ya, sekitar pukul 15.00 Indonesia Barat. Pak Bobby mengatakan kalau hujan berdampak pada pemadaman api, meski petugas tetap melakukan penanganan dengan menggali dan juga menyirami area yang terbakar. Betul, hingga minggu bisa. Sore, Pak Bobby menyebut kalau pemantauan di lokasi masih berlangsung. Minggu sore ini masih berlangsung terus ya. Dia juga mengatakan penyebab munculnya 3 titik api di area aktif TPA belum diketahui dan kebakaran juga ini sempat mengganggu aktivitas pembuangan sampah. Pak Bobby juga menyebut pada minggu siangnya terdapat 4 dump truck yang mengantri ya,
0: ya,
1: dan bertahan karena belum dapat masuk untuk membuang sampah ke TPA Cikundul. Dan beliau juga minta maaf kepada warga yang warga yang pengangkutan sampah itu terganggu, kata beliau. Ya, yang namanya musibah nggak ada yang tahu ya, karena ujug-ujug datangnya. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan ada hikmah di balik semua ini. Amin. Apa yang terjadi, terjadilah.
0: Ya, sudah terjadi ya, namanya kalau misalnya udah dikasih tahu.
1: Dan alhamdulillah kita tetap bersyukur mudah-mudahan tidak ada korban apapun dan para petugas bisa langsung mengatasi ya.
0: Sama-sama.
1: Dengan turunnya hujan berarti itu kan bantuan dari juga dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ya.
0: Betul pisan.
1: Untuk sedikit meringankan petugas-petugas dengan memadamkan api ya dengan hujan turun. Alhamdulillah Allah Ijabah
0: juga. Dan tentunya emang hari ini juga jangan lupa ya, buat yang baru mancok kita bakalan ada hujan ringan nanti untuk Kota Sukabumi rata-rata.
1: Kira tidak akan terjadi ya TPA di Sukabumi hektik geningan.
0: Ternyata terjadi juga ya.
1: Itu di saat mungkin banyak ilalang-ilalang hutan-hutan yang
0: terbakar kan, juga ikut ikutan ya.
1: Terus ada juga TPA yang sempat bakar di daerah mana itu, Jakarta apa ya kalau enggak salah. Nah di sini akhir ya tapi ya, kita meminta
0: namanya musibah lah ya
1: Allah, perlindungan penjagaan
0: ya.
1: Segala sesuatunya maka dari itu banyak-banyak selalu berdoa untuk memohon perlindungan penjagaan.
0: Amin.
1: Untuk saudara partner yang mau OTW ya sebentar lagi atau lagi on the way ini perjalanannya sertakan selalu dengan doa.
0: Amin. Baiklah Mbak Isma, kita promo dulu ya.
1: Yuk.
0: Kita bakal baik lagi selain satu ini saudara Fortuna, stay tune terus untuk selanjutnya kita masih punya berita-berita seputar Sukabumi dan sekitarnya sampai internasional. Baik kalau gitu Mbak Isma, saudara Fortuna, tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Winscare.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Jadi gitu ceritanya.
20: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
20: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
20: Kenyalbinya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
20: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya, Sobat Fortuna masih di acara Warawiri Fortuna FM Genjreng di jam 7.42 dan saatnya kita langsung untuk berita terupdate selanjutnya. Menurut Sri Waong, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bes Bejo Apongki? Kabar baik ya.
1: Gue lo juga Angie.
0: Bejo Angie, good morning juga.
1: Baik. Morning too.
0: Morning too. Dan untuk berita selanjutnya
1: yaitu kalau di sini Ispakuti masih dari Sukabumi update.com, kasus dugaan tindak asusila yang menimpa seorang siswi kelas 3 sekolah dasar oleh tetangganya sendiri di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi ini tengah menjadi perbincangan yang hangat di publik ini ya. Kasus ini viral di medsos dan memicu gelombang pertanyaan di tengah masyarakat setempat. Keluarga korban dikabarkan telah melayangkan laporan resmi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Sukabumi pada Kamis 17 September 2026. Selain membuat laporan, korban juga didampingi keluarga. Korban didampingi keluarga juga telah menjalani visum di rumah sakit dan kembali menjalani pemeriksaan tambahan oleh kepolisian pada Senin 21 September yang lalu 2026 ya. Okay. Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng Pak Asep JK turut menyoroti perkembangan kasus tersebut. Beliau juga mendesak aparat kepolisian untuk segera memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait penanganan laporan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Dan menurut Pak Asep Nia, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kebenaran dugaan kasus tersebut. Terlebih setelah sejumlah unggahan di medsos itu ramai membahasnya pastinya ya. Pak Asep mengungkapkan desas-desus yang beredar di pesat di medsos ini menyebutkan bahwa terduga pelaku yang merupakan seorang pria parubaya telah diamankan petugas di wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Nah, kendati demikian, klaim penangkapan tersebut hingga kini masih memerlukan rilis. Waduh, kayak album rilis.
0: Kayak album aja.
1: Dan dikonfirmasi resmi dari jajaran Polres Sukabumi tentunya. Menurut Pak Asep, langkah tegas dan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum ini sangat mendesak demi menjaga kondusivitas wilayah serta nama baik Desa Ujung Genteng karena kejadiannya ada di Ujung Genteng.
0: Okay.
1: Ya, siswi kelas 3 ini dan tetangganya oleh tetangganya maksudnya. Meski mendesak kepastian, Pak Asep juga menegaskan bahwa pihak masyarakat dan tokoh setempat sepenuhnya mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik Satreskrim Polres Sukabumi dan ia berharap proses hukum berjalan profesional, objektif, dan juga transparan. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi informasi yang beredar di jejaring sosmed dan jangan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada penyampaian resmi dari kepolisian. Ohnya eta atunya ieu mah berita-berita hoaknya di hakan we cenah.
0: Iya,
1: anu hoak mah kudu bisa di ieu nya. Maka dari itu mungkin kejelasannya gimana nih ke depannya kasusnya. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, seluruh pihak diharapkan mematuhi undang-undang perlindungan anak dengan tidak menyebarkan identitas wajah. Nah ini ya, tidak menyebarkan identitas wajahnya maupun alamatnya rinci. Kita tidak memberikan itu juga ya, karena kita juga tahu aturannya rinci korban hanya inisial mungkin demi menjaga kondisi psikologis serta masa depan anak yang bersangkutan. Dan hingga berita ini ditayangkan, informasi mengenai perkembangan penanganan laporan dan juga dugaan penangkapan terduga pelaku masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Tetap konfirmasi dulu resminya.
0: Harus
1: ya,
0: konfirmasi ya.
1: Baiklah, karena mungkin begitu banyak kasus-kasus seperti ini terjadi, sedikitnya ada kejadian sekali aja daerahnya langsung booming.
0: Langsung
1: ya,
0: booming gitu.
1: Ya karena ini lagi marah kasus-kasus asusila terhadap anak di bawah umur ini.
0: Hampir banyak-banyak deh kemarin ya.
1: Ya aku sendiri jangan sampai deh kejadian ulang, tapi ada lagi,
0: ada lagi.
1: Kejadian lagi gitu kan ya. Berharap tidak ada hal-hal seperti ini lagi ya kita dengar. Amin. Kita baca ya, gitu ya.
0: Karena miris banget sekarang banyak banget ya anak-anak yang terlecehkan gitu. Mengerikan. Dan bagaimana kita tunggu
1: kejelasan.
0: Betul, kejelasan ke depannya.
1: Oh, ini tidak terjadi gitu ya. Nah, ini kan nyeta tuh nu goreng-goreng mah cepet sekalinya meremeh. Nu goreng-goreng mah gitu.
0: Baiklah. Kita doakan saja ya balasannya setimbal untuk si kakek ini. Dan berita berikutnya, ini berita nasional ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, ASN peserta Komcad meninggal setelah latihan dasar militer. RS ungkap sih dugaannya heat stroke ya. Heat stroke itu apa sih sebenarnya ya? Heat stroke itu apa? Di bahasa Sunda Fortuna, yang nggak tahu, heat stroke adalah kondisi darurat medis ketika suhu tubuh meningkat drastis mencapai 40 derajat Celcius. Bayangin, orang 31 derajat Celcius aja panasnya udah minta ampun, ini 40 derajat Celcius. Dan tubuh tuh gagal mendinginkan diri suhunya. Jadi kan biasa kalau Mbak makannya ya, kita kan pagi-pagi ya, bangun tidur terus suhunya dingin, diangetin sama suhu panas, nanti jadi anget, minum air anget gitu. Jadi emang suhu tubuh itu selalu bisa apa menyesuaikan. Dan mungkin ini saat heat stroke itu orang-orang yang mungkin diikuti, tumbang atau meninggal karena stroke, heat stroke itu ya, itu suhu tubuh sampai sedrastis ini 40 derajat Celcius tapi tubuh gagal mendinginkan diri. Nah, ini gejala utama heat stroke itu nih Saudara Fortuna, buat Anda yang enggak tahu. Suhu tubuh sangat tinggi di atas 40 derajat Celcius, kulit terasa panas, kemerahan dan terkadang sangat kering ya. Karena tidak ada berkeringat. Iya. Iya, itu tuh ciri-cirinya. Karena tidak berkeringat, pusing, sakit kepala atau berkunang-kunang.
1: Ternyata emang bener ya, karena tidak berkeringat. Jadi kalau yang kita beringat, berkeringat itu tanda sehat.
0: Sebenarnya kalau berkeringat, aman.
1: Kita juga kalau sakit nih terus minum obat, pasti keringetan keluar.
0: Itu sehat
1: kan,
0: dong.
1: Lebih baik enak keringat keluar ketimbang keringat tuh nggak keluar-keluar.
0: Iya, betul.
1: Gimana gitu ya proses ininya.
0: Aku jauh dulu mulai waktu pingsan itu waktu sekolah,
1: Pak. Pernah pingsan?
0: Pernah, dan aku ngerasain kayak leng-lengan doang. Tapi kelas tiba-tiba lah aku UKS, tiba-tiba di SMP kelas 2. Iya, dan ternyata emang gak ada keringat, Mbak. Kayak aku tuh gerah tapi gak ada keringat.
1: Iya, gak keluar.
0: Gak keluar. Terus mana puyeng, pusing, tiba-tiba gerubluk. Lemes banget, benar-benar lemes ya. Buat Anda belum yang pernah pingsan ya itu. Ya, setelah itu ada teh manis. Karena emang yang manis-manis tuh bisa ngebuat kita biar makin manis gitu ya.
1: Dipancing.
0: Dipancing juga. Nah, gejala utama.
1: Hanya kalnya, Pongki.
0: Apa?
1: Aku tidak ada di situ.
0: Kalau ada,
1: langsung
0: dicekoki gula pasir. Nah, gejala utama heat stroke lainnya, enggak dong, gula nanti. Denyut nadi atau jantung berdetak sangat cepat. Duk-duk-duk-duk, pantas ya. Iya, benar ini benar. Dan untungnya waktu itu, aku enggak se-heat stroke ini. Aku, meskipun suhunya panas, ya ciri-ciri seperti tadi, tapi kondisi tubuh aku bisa normal kembali sampai dingin lagi. Iya, mual, muntah, dan rasa lemas ekstrim. Kayaknya Maya. Gangguan mental seperti kebingungan tiba-tiba, bicara enggak jelas, hingga pingsan atau kehilangan kesadaran. Nah, dilanjut, itu heat stroke ya. Dan beritanya dikutip dari sukabumiupdate.com, satu peserta pelatih komponen cadangan atau COMCAD ya, dari unsur aparatur sipil negara meninggal dunia. Korban bernama Panreko Parkas Bagaskara, pegawai negeri dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif yang bergabung sebagai siswa COMCAD ASN gelombang 2 di Pusat Pendidikan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat. Mengutip laporan Tempo.com, korban menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu 26 September 2026 kemarin. Mendiang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur pada Minggu siang. Sejumlah kerabat yang mengetahui kejadian ini bercerita bahwa korban mengalami masalah kesehatan seperti mimisan dan demam tinggi ketika mengikuti rangkaian latihan komkennya itu. Apapun kalau kita udah nggak kuat atau apa, mending bilang aja. Iya, tidak boleh memaksakan, karena apapun yang dipaksakan itu tidak baik. Nah, kondisi kesehatan korban yang drop itu berlangsung selama berhari-hari sebelumnya. Sumber yang mengetahui kondisi di lapangan selama pelatihan dasar militer menyebutkan bahwa peserta dilatih di bawah kondisi terik matahari. Bahkan para peserta diharuskan membawa peralatan latihan seperti helm dan rompi dengan bobot lebih dari 1 kg. Dan itu di tengah hari buta. Ya, di tengah hari buta.
1: Siang bolong,
0: ya.
1: Buta.
0: Di tengah hari buta banget ya.
1: Untung
0: teh hejo. Untung teh hejo dong nyirinya. Timun mas meren. Iya, selama mengalami keluhan tersebut, korban disebut hanya diberikan obat penurun demam tanpa penanganan intensif. Oke, mungkin kayak gejala awalnya udah nih, obat untuk penurun demam aja gitu mungkin ya. Tanpa penanganan yang lebih intensif gitu. Hal itu membuat kondisi korban makin memburuk hingga mengalami kolaps di bagian taxiway Lanun Halim Kusuma. Ya ampun. Ketika itu korban sempat dilarikan ke RSS Nawan ya. Tapi entah kenapa nih, beberapa rekan korban bercerita bahwa mereka sempat dihubungi adik korban. Pihak keluarga memberitahu bahwa mendiang telah dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto lantaran kondisinya makin kritis sebelum meninggal itu. Sumber itu mengatakan bahwa korban disebut mengalami dehidrasi berat. Tapi emang sih, Mbak ya, orang yang trik-trik matahari.
1: Jadi
0: orang
1: ini fisiknya mungkin di saat mengikuti itu fisiknya lagi down,
0: lagi down,
1: imunnya lagi turun.
0: Penanganannya juga enggak seintensif itu karena mungkin kurangnya komunikasi.
1: Karena imun atau fisik turun itu kan kadang tidak terdeteksi
0: ya? Gitu. Mungkin ada goals juga mungkin dari almarhum kayak aku harus kuat gitu mungkin ya. Aku tuh tipe orang kalau udah kerasa sedikit juga nggak ikut bisa. Halo.
1: Pagi.
0: Pagi, good morning.
1: Dan tega aku tadi ngirimnya
0: ya. Ya sama. Iya. Dan ya intinya gitu sih, Mbak ya. Orang-orang aku juga dulu mungkin Mbak juga pernah upacara kan. Kalau misalnya Mbak
1: pernah aku SMA dulu kelas 1.
0: Pernah enggak Mbak satu waktu lagi upacara tiba-tiba kelang-kelangan karena
1: itu pas kelas 1 itu.
0: Iya kan?
1: Mau kelas 1 SMA.
0: Itu entah enggak karena
1: pertamanya keringet dilingin dulu ciri-cirinya kita mau pingsan. Tapi untung di belakang ada petugas PMR yang siaga.
0: Iya, ada siaga. Oh. Siapakah laki-laki tidak beruntung itu?
1: Itu kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas, tapi langsung bantu. Mbak udah kelayang-kelayang.
1: Ya itu. Beruntungnya di belakang itu ada petugas PMR. Jadi pas ke belakang langsung kena ini apa? Ketangkep lah mencukur rambut. Gitu lah.
0: Si Ece acan sabulet kene tadi mah. Iya tapi itu sih sudah waktunya mulai untuk say no. Katakan tidak untuk hal-hal yang membuat diri Anda makin drop.
1: Saat itu aku sedang beruntung.
0: Beruntung.
1: Lagi itu ketua PMR-nya lagi. Aduh, jadi kakak kelas lagi.
0: Dan ternyata si korban ini mengalami dehidrasi berat itu.
1: Iya.
0: Dengan sinar-sinar terik matahari ya. Jangan kan gitu aku aja tiap bawa motor pulang ke rumah siang hari pulang domisili Selasa. Kekurangan. Itu sampai rumah udah haus. Itu di motor enggak diterik karena ya mungkin suhu panas dan panas jadi menguap gitu dalam diri kita juga sama.
1: Panas
0: gitu.
1: Ketemu panas.
0: Jadi
1: kepanasan.
0: Nih itu jadi dehidrasi intinya mah ya. Jadi banyak-banyak minum sehari itu 2 liter aja jangan doang.
1: Kalau musimnya kayak kemarin kan kemarau nih.
0: Kemarau parah.
1: Sekarang gitu. Ini juga masih ya. Banyak minum. Dan minumnya air putih, jangan minum yang berwarna apalagi jangan terlalu banyak yang manis-manis.
0: Manis-manis enggak boleh. Nah, sejumlah.
1: Iya, leneng.
0: Leneng dong. Ya, mending dengan suara kita aja yang udah manis.
1: Dehidrasi
0: berat.
1: Kita
0: giung, sanggih-giungnya kita pahit. Dan juga teridentifikasi.
1: Yang pahit itu lebah. Pahit.
0: Iya benar.
1: Ada lebah masuk.
0: Dan ternyata almarhum itu selain dehidrasi parah dan berat, terindikasi infeksi paru-paru.
1: Oh, ada
0: dan
1: penyakit stroke. Mungkin.
0: Terus komplikasi yang belum
1: semuanya. Terdeteksi.
0: Oh my wow, oh my god. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Saking ku pengen dia niat untuk sekolah di situ ya. Ya, belajar di situ, tapi balik lagi semua sudah takdir.
0: Sudah takdir meninggal sakit hidupnya seseorang.
1: Kehendaknya Allah.
0: Dan
1: bukan
0: juga,
1: tanpa disengaja juga,
0: juga bukan.
1: Karena kayaknya mungkin tidak terdeteksi dia fisiknya lagi turun.
0: Jangan saling menyalahkan juga intinya ya karena yang ada namanya takdir.
1: Balik lagi. Kalau kita ya balik lagi sih semuanya kesiapsiagaan diri.
0: Betul.
1: Yang mungkin dia niatnya sangat kuat, tetap mau ikut meskipun fisiknya lagi down gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak ada yang tahu ya karena tekadnya dia udah amat tetap ya balik lagi.
0: Seambisi semua apa sudah, gitu.
1: Jalan terbaik dari Tuhan atau Allah.
0: Amin. Dan semoga untuk Van Rekovar Kas bagas sekarang juga bisa ditempatkan di sisi yang terang dan juga semestinya ya. Amin.
1: Karena itu salah satu dia cita-cita
0: mungkin,
1: ya ibadah dia untuk melakukan untuk belajar ke jenjang yang berikutnya.
0: Betul banget ya ampun, kasihan banget. Aduh, bahkan ini kepala rumah sakit RSAU-nya dari S. Ernawan Antariksa Kolonel Kesehatan Imam Fathur Rahman mengklaim korban.
1: Bukan kaleng-kaleng rumah sakitnya.
0: Mengklaim korban telah mendapat upaya pertolongan medis secara maksimal tuh. Rumah sakit juga udah do the best ya. Udah melakukan yang terbaik, udah responsif juga. Terus dan udah yang terpadu dari tim medis kesehatan Pusdikkes tuh, bukan puspas-pus lagi nih, Pusdikkes langsung. Menurut dia penanganan medis itu dilakukan sejak mendiang mengeluhkan gejala awal hingga dirawat secara intensif di ruang ICU. Ya ampun.
1: Hati-hati ya Pongki ya.
0: Hati-hati ya semuanya. Baik Mbak.
1: Hati-hati.
0: Aku ngobrol deh Mbak. Nanti Mbak chat aja kali ya.
1: Iya.
0: Oke, udah. Kita doakan saja dan capek. Terima kasih untuk semuanya yang udah stay tune dan mendengarkan. Jadi kebawa ada segitunya.
1: Iya.
0: Dan terima kasih juga nih yang baru mancur juga Mama Nusi Wawang pagi semuanya juga. Iya Mak. Dan di Cijangkar Nasi Sumarni juga. Assalamualaikum.
1: Para beri
0: perkenalkan di Kenjreng. Selamat pagi Teh Ispa. Berdua iya ya dan juga Apong Kiti Ani hadir. Iya ya. Olga. Olga dulu yuk Olga Cenaya.
1: Oke.
0: Olga dulu yuk semua band Fortuna jangan lupa ngopi. Jadi Oh, jadwal apa ngopi dulu. Olahraga oh, ini teh oh Tiani Cijangkar tuh ada banyak ya.
1: Hah?
0: Ini ada teh banyak. Teh Nani Sumarni.
1: Teh Nani itu Ani, Teh Ani yang jangkung mampai semampai.
0: Oh, ini jangkung banget.
1: Kalau Teh Ani. Ani Barbar agak sedikit.
0: Yang mini. Oke, oke.
1: Enggak mini juga.
0: Lebih mini juga ya. Lebih mini minion daripada Teh Ani Barma ya. Tapi ya begitulah. Baik. Ya udah tuh, kita ke lagu dulu biar makin ngejreng.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita bakal baik lagi seperti yang satu ini dan tetap ada acara Warawiri Fortuna FM.
1: Ngejreng.

0: Ya, saudara pertama masih di acaranya Warawiri Fortune FM Genjreng. Dan di interval yang terakhir ini tentunya kita bakal saya kembali untuk yang miskol-miskol kita buat Deban. Dedun Pontos. Terima kasih sudah miskol-miskol dan say juga buat Aim Baros. Miskol-miskol Aim Baros juga ya. Terus untuk yang di WhatsApp juga Rahmat Irawan. Apa Rahmat ini yang tadi berak ini? Rahmat. Rahmat lagi yang dodol tadi, ha?
1: Aduh.
0: Warawiri Fortune FM di Genjreng ngopi-ngopi.
1: Ngabreak
0: cenah langsung ningali. Ya udah, berita selanjutnya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, minimarket Cibarengkok Sukabumi dibobol dini hari. CCTV rekam pelaku kuras laci kasir. Dikuras sampai tuntas kayaknya.
1: Ini sepertinya ada kerja sama orang dalam kah?
0: Pasti insyaallah. Kalau pasti insyaallah. Kalau alam cuman Allah yang tahu. Kalau insyaallah kesannya kayak saya ikut-ikutan ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, sebuah video rekaman closed circuit television atau CCTV, close the door. Ini ada closed circuit television atau CCTV yang memperlihatkan dugaan aksi pencurian di minimarket Cibarengkok, Desa Padasenang, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, beredar luas di masyarakat. Berdasarkan petunjuk waktu CCTV, pembobolan terjadi pada Sabtu 26 September 2026 dini hari sekitar pukul 02 lebih 27 hingga 02 lebih 31 waktu Indonesia Barat. Kita lagi tidur, Mbak, beliau lagi beraksi. Iya, video
1: lelapnya ya.
0: Iya, video berdurasi total 4 menit 54 detik itu viral dan merekam secara jelas detik-detik terduga pelaku melancarkan aksinya di dalam minimarket. Aku masih bingung rata-rata orang yang...
1: Nah, kalau yang bener-bener terkadang aku suka takut ada yang mengikuti. Nah, itu teh yang kayak gini-gini teh ya.
0: Mengikuti atau
1: kan
0: apa?
1: Itu viral nih videonya, tersebar dong. Nanti ada yang punya niat terus ngejiplak gitu, jangan sampai gitu ya.
0: Nah, buat kalian yang mau ngejiplak gini, emang kalian mikir gak sih kalau misalnya mau maling nih, ada CCTV terus nanti bakal ketahuan? Apa emang kayak gak tahu ada CCTV gitu? Pasti tahu dong, Mbak.
1: Tapi kayaknya mungkin dia sudah siap dengan segala resikonya.
0: Yang penting dapat cuannya dulu gitu ya. Tapi kan nanti pada akhirnya karena ada video CCTV-nya pasti kena juga pada
1: dapat. Ya, iya.
0: Maksudnya ya jejak digital
1: mungkin
0: nih, Bos.
1: Rasa naon teh?
0: Rasa pengen dapetin uangnya.
1: Rasa bisikan setannya terlalu
0: lebih
1: besar
0: daripada rasa takutnya untuk jadi viral gitu.
1: Betul.
0: Pak Nora juga baru hadir nih, Pak Nora. Terima kasih. Nah, pelaku mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan jaket hoodie berbahan tebal yang ditudungkan ditarik hingga menutupi kepala. Celana panjang warna gelap serba gelap. Pelaku juga menyiapkan kantong plastik belanja warna hijau terang untuk menampung barang hasil curian. Aduh, damang rada mencerang warna na hijau. Coba warna hideung mah teu kaciri ngantongan duit nanya.
1: Jadi satu sangkar Santa Claus.
0: Iya juga ya. Benar. Ya surprise. Dan juga alur kejadian dalam rekaman CCTV sampai ada loh. Pada menit-menit awal video dari 00:00 sampai dengan 00:46 waktu Indonesia Barat, pelaku terlihat mengendap-endap masuk ke area belakang meja kasir, bayangin ya, dan memeriksa rak-rak display di sekitarnya. Wah, ayah naon ya,
1: katanya.
0: Buatnya CCTV. Disangka nama parem, ya bisa aja. Malam-malam parem, ternyata CCTV itu never sleep, nggak pernah tidur, Bos ya.
1: Kalau market itu no.
0: Iya, kemudian berjongkok cukup lama, kosong dari 047 sampai.
1: Jongkok hula,
0: tapi jongkoknya 3 menitan, Mbak.
1: Mungkin dia sedang mengeluarkan gaya-gayanya.
0: Sebentar, ini bukan 2 menit, ini 2 jam jongkoknya. Iya.
1: Nyanyut lah.
0: Nih, berjongkok cukup lama dari 0047 sampai 0235. Iya mah 2 jam.
1: Fix iya mah.
0: Dahar-dahar kue-kue nu aya di apa? Tinggal ya teh minimarket
1: bukan
0: nama.
1: Bongki
0: market tah atanya. Untuk membongkar dan menggeledah laci-laci meja kasir meni 2 jam atuh dilagna. Kumula ieu mah jiga nama da.
1: Cukurang mah roti-rotian.
0: Roti-rotian atanya nyanet-nyanet heula atuh.
1: Susu kana kopi nginuman segala 2 jam atuh. Puasa re heula.
0: Soalnya kalau misalnya untuk mengantongi uang mah cepet. Lah kok cepet? Saya tahu ya cepetnya. Mungkin logikanya ya kayak cepet gitu masukinnya. Kok ini bisa jongkok sampai 2 jam ngantuk dulu mungkin. Iya. Dari 0047 sampai 0235 ya 1 jam 45 menitan
1: jadi,
0: lah.
1: Hatinya sedang berkecimuk antara lakukan tidak lakukan
0: atau tidak lakukan atau tidak, tapi kalau tidak percuma CCTV sudah menangkapku gitu ya. Lakukan tidak selama 2 jam itu tangting tuh. Akhirnya dilakukan saja 100%. 100% ini oke okay, saya lakukan.
1: Itu jangan.
0: Mama ini sampai digenjreng.
1: Nonton sinetron tema. Woi gitunya. Oh ya.
0: Iya ya ampun. Ini 2 jam
1: gitu kan.
0: Nungguin ya. Ini kayaknya beliau dari rumahnya tuh setengah-setengah ragu-ragu. Sampai-sampai ini sampai jongkok 2 jam itu memastikan
1: iya,
0: apakah bakal diambil atau tidak.
1: Gitu.
0: Ini amang,
1: cokot amang. Cokot kabentong.
0: Tapi masih pemula kayaknya ada ini ya. Oh, asyik gitu. Penggeledahan terus belanja 3 menit. Enggak juga dong. 03.20 setengah empatan. Yuh, budak retail ieu kawena 3 jam 5 jam genep, ieu jam 5 kadang di nepi nya, ieu sajaman deui ya. Di mana pelaku mulai memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik hijau yang dibawanya. Ia sempat kembali berjongkok lagi untuk menguras laci penyimpanan bagian bawah sebelum akhirnya mengemas seluruh barang incaran.
1: Penyimpanan tahu, ya. Uang yang ya. Memang wallah alam mungkin
0: who
1: alumni.
0: Is this guy? Alumni purna atau mantan? Iya beda-beda kan kalau alumni itu disanjung, alumni kalau pekerja, purna maksudnya. Alumni pekerja, kalau mantan itu sudah di-out alias dikeluarkan.
1: Itu seluk-beluk yang ya.
0: Oh,
1: rahasia-rahasia nah, dari market tersebut
0: betul,
1: kan hanya orang-orang
0: betul.
1: Yang sudah alumni.
0: Logikanya kalau misalnya Ozbilanya aku jadi malingers gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi staller.
1: Jangan niat, oke.
0: Enggak dong. Aku misalnya nih mau maling contoh di Pongki Market. Karena aku enggak tahu itu uang-uangnya di mana gitu ya. Meskipun emang tahu pasti tertuju pada laci gitu ya.
1: Pasti tahu
0: dong, makanya.
1: Pasti tahu.
0: Apakah Anda alumni? Coba-coba

0: membenarkan soal pencurian itu. Iya betul, kejadian di Pongki Maret Cibarengkok, Desa Pada Senang. Kejadiannya sih Sabtu dini hari ya. Kasus ini telah ditangani polisi hingga berita ini ditayangkan. Redaksi sukabumiupdate.com masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dari Polsek Sekaranten sebenarnya apa sih yang terjadi.
1: Tapi wajahmu sudah terekam ya.
0: Sudah sih harusnya ya. Mm-hmm. Tapi ya tadi ya
1: hidung-hidung dia,
0: iya, pakai hoodie hitam, celana hitam yang menyala cuman wadah duitnya, Pak. Hmm. Jadi nggak tahu siapa, udah gelap mungkin ya.
1: Itu dia kayak sepertinya 2 jam itu lagi tirakat heula.
0: Iya. Ambil atau enggak
1: tirakat.
0: Ya, tirakat itu apa, Pak?
1: Tirakat itu kayak mencari jawaban terbaik.
0: Iya, benar, yang terbaik itu apa sebenarnya seperti itu. Ya udah deh, semoga tirakat. Untuk korbannya bisa segera ketemu.
1: Oh, korban sih pelaku.
0: Iya, pelaku, benar.
1: Korban mah itu marketnya. Oh, iya.
0: Ya untuk korban semangat ya, tenang.
1: Pelaku panggilin korban.
0: Iya untuk korban itu yang market ya. Mm-mm. Semangat
1: pelaku,
0: yang namanya rezeki.
1: Mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin. Segera. Kalau menurut Pongki bisa gak dia menyerahkan diri?
0: Kayaknya kalau menyerahkan diri enggak, tapi ketahuan sih harusnya.
1: Nah, harusnya
0: harusnya ketahuan.
1: Pokoknya kejelasan terungkap.
0: Kejelasan terungkap pasti dan... pasti itu harus wajib diringkus sampai mampis. Gitu ya. Dan juga untuk korban, untuk market-marketnya semangat terus. Ini ujian, ya itu.
1: Iya.
0: Nanti juga dibalas lagi, mungkin ada rezeki balasannya. Dan juga semangat terus.
1: Pastinya.
0: Dan juga untuk lebih aware ya, untuk para yang punya market-market, nggak cuma pintu aja atap juga
1: banyak
0: harus.
1: Banyak ya lewat, jangankan ke market, maling-maling itu memang lewat atap. Kalau bisa tuh atap-atapnya dijerujiin juga tuh.
0: Iya dong, pakai paku-pakuan kalau bisa ya.
1: Jeruji kan itu jendela yang dijerujiin,
0: benar-benar,
1: biasanya
0: benar-benar.
1: Jendela. Ini atas zaman dulu kalau lewat jendela, pintu dijerujiin sekarang. Ini atap. Nah,
0: atapnya
1: udah, atapnya dijerujiin aja
0: deh. Iya, dijerujiin aja deh ya. Pokoknya ya itu, pokoknya hati-hati selalu deh.
1: Aduh, bisa-bisanya ya,
0: ya
1: lewat
0: Allah,
1: atap.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Tapi kayaknya lebih dari satu sih kata aku, ada yang memantau juga dari luar.
0: Iya.
1: Hei, gitu maksudnya.
0: Selalu ada sih harusnya.
1: Enggak mungkin
0: ya,
1: dia. Enggak
0: mungkin enggak sengaplong sendiri,
1: sendiri
0: itu
1: ya.
0: Gitu ya. Sepeda itu.
1: Jadi lebih dari satu kayaknya.
0: Iya, harusnya. Ya itu deh. Doakan selalu
1: harusnya.
0: Deh buat Anda semuanya harusnya.
1: Kalau gitu diajak lain.
0: Ya udah Mbak ada berita ya.
1: Hari ini aku beritanya sebentar tadi ada sepertinya sudah dicontoh. Nah, ini ya. Mungkin sebagian orang berpikir kalau petugas damkar itu yang selalu siap siaga, ternyata ada juga kejadian yang halangan rintangannya di sini ya.
0: Apa
1: seperti
0: itu,
1: halnya nih kejadian ini tanggal 2 Sabtu nih. Satu cerita yang mungkin sebagian orang mungkin memang kalau petugas damkar itu memang selalu siap siaga. Ternyata nih ada cerita sepiring nasi yang baru beberapa suap disantap oleh petugas ini terpaksa dibawa naik ke mobil pemadam kebakaran, bukan karena ingin makan di perjalanan, tetapi karena laporan kebakaran masuk saat petugas damkar pos 5 Cibadak Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Sukabumi ini tengah makan malam. Jadi ceritanya lagi makan malam nih Pong.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: nih
1: ada panggilan tuh, ya kebakaran ampun terjadi, hayo gercep. Cina mencukur otw. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan sejumlah petugas damkar berada di atas kendaraan operasional dengan sirine dan juga lampu strobo menyala saat menuju lokasi kejadian pada Jumat ya 25 September malam ya 2026. Komandan Posko 5 Damkar Cibadak Pak Iep Yosepa menjelaskan kejadian itu bermula setelah para petugas selesai menangani kebakaran rumput di wilayah Lodaya. Usai kembali ke markas komando, petugas kemudian melakukan kegiatan rutin seperti biasa, mulai dari mengisi ulang air kendaraan hingga membereskan peralatan yang digunakan saat penanganan kebakaran. Jadi setelah mungkin pulang dari mengatasi kebakaran di Lodaya, kebakaran kecil yang hanya rumput-rumputnya saja ya. Terus kan udah makan malam tuh ya, waktunya makan malam ya. Ya iyalah kan kerja, isi dulu nih energinya. Nah, saat itu kata Pak Iye, para petugas sedang makan bersama setelah makanan yang mereka pesan tuh tiba, baru beberapa suapan laporan kebakaran kembali diterima. Enggak kebayang kan?
0: Bayang
1: nah, itu adalah cerita-cerita yang ini kadang kita enggak pernah tahu. Petugas damkar tuh memang selalu siap siaga, ternyata di balik itu mereka juga merasakan hal seperti itu ya. Langsung ujuk-ujuk laporan sudah ada dan berasal dari wilayah Pada Asih dengan informasi adanya kebakaran rumah di kawasan padat penduduk pos 5 Cibadak, kemudian diminta membantu penanganan oleh posko 4 Cisaat. Nah, mendapat informasi tersebut, para petugas langsung bersiap menuju lokasi dan Pak Iep mengatakan dalam kondisi seperti itu anggota tidak melihat apakah lokasi kejadian itu merupakan wilayah tugas utama atau bantuan ya. Dan Paya menyebut beberapa anggota yang belum sempat menghabiskan makanan memilih membawa piring nasinya mereka ke kendaraan. Jadi dilanjut gitu ya.

0: Yeah. Sambil OTW ya. Hal ini dilakukan karena sebelumnya mereka memang baru selesai bertugas dan kondisi perut masih masih lapar tentunya. Ya, ternyata ada yang memidiokan. Menurut Pak Iep, kondisi petugas harus meninggalkan makanan karena menurut Pak Iep, kondisi petugas yang harus meninggalkan makanan karena menerima laporan kebakaran merupakan hal yang sudah sering terjadi. Hanya saja momen kali ini terekam dan dibagikan melalui medsos nih. Siapa yang membagikan pertama kali? Siapa? Apakah sesama rekan? Kita nggak tahu ya. Beliau juga mengatakan petugas damkar memang harus siap meninggalkan aktivitas apapun ketika mendapat panggilan tugas tentunya ya. Good job yang pastinya tetap meskipun perut lapar tetap utama tugas ya. Meskipun ya dia mungkin berpikir ya udahlah lanjut aja sambil di perjalanan kan dihabiskan makanannya, alhamdulillah ya. Ini satu kondisi yang mungkin jarang kita tahu ya Pongki.
1: Iya
0: mereka
1: dong.
0: Tuh kan seperti siap siaga terus, tapi di balik itu dia udah makan belum kan kita nggak tahu. Sebelum sesudah tugas yang pertama beres kan belum makan diisi, itu udah tugas, ada tugas berikutnya yang harus memang gercep.
1: Emang,
0: gitu kan.
1: Rata-rata
0: tetap semangat gitu, untuk para petugas damkar, nggak apa-apa selagi itu tidak mengganggu pekerjaan ya udah lanjutkan saja makan di perjalanan, kecuali ya kalau udah sampai situasi udah taruh makanannya, nggak mungkin
1: terus lokasi, taruh.
0: Iyalah mereka juga tahu mungkin
1: hal yang harus
0: dilakukan
1: gitu.
0: Atau tidaknya selagi masih ada waktu di perjalanan dihabiskan.
1: Keren,
0: ya
1: damkar, semangat damkar semuanya,
0: semangat
1: oke dona baik. Sudah pertama sebelum kita lanjut ya, saya dona ada di Facebook ya. Dan selamat siang, selamat pagi, dan selamat datang untuk anda yang baru mancol. Ini ada Harun Ar-Rasyid di Genjreng, Warawiri Fortuna FM di
0: Genjreng.
1: Harun Ar-Rasyid dari warga Pancing Citi Medan hadir isi daftar absensi dan sekalian menyapa fans Fortuna. Mas Bongki di ISPA di Genjreng kan aja.
0: Aduh.
1: Lapor suara seperti memancing hujan sih saat ini berapa nih ya? Rahman Diski warga Kampung Benten hadir. Temiar Ridawati pagi Mbak, Abang. Soca Banjarnegara Jenderal Jepat di Warawiri hadir. Mm-hmm. Fitri Imu Cikaret, salamnya semuanya seperti biasa. Banyak banget, dilihat aja.
0: Wilujeng
1: Mangga, Wilujeng
0: Lumayanti,
1: hadir warga Stabat Langkat Sumut hadir.
0: Oke, Nur Kania udah belum?
1: Belum.
0: Nur Kania, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejereki Apongki, TISPA yang punya selalu kawasan jaringin Cikukul hadir. Salam buat semuanya aja, pokoknya pagi-pagi dibikin genjreng. Makasih TISPA sama Apongki, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Bobo juga di Medan, Sumatera Utara di genjrengkan aja. Baziran Ran, semangat paginya. Mas Pongki, Mbak Ispa di Warawiri di genjreng. Oke, Harun Arasid sudah?
1: Sudah.
0: Tumium Virgo sudah. Made Markus, Singa Raja Bali monitor. Salam kompak di udara. Yuk, Salkomsel juga ya. Banjarnegara Sentral Java, Socha di Warawiri, Kang Pongki dan Teis Padahlan Cakhar juga Kapas Made Surabaya di genjreng. Dumayanti juga Stabat Langkat Sumatera, Dede Suryana juga semuanya fans-fans Fortuna selamat pagi di genjreng. Aminuddin Novi Anggraini Putri, waalaikumsalam Warawiri di genjreng, selamat pagi Mbak Ispa Pongki, selamat petugas, semangat. Salam hangat buat penggemar Fortuna aja, salam hangat dari Cijangkar Legok Bandungnya Lindung, waalaikumsalam. Abah Wesa Sampangan Gianyar Bali juga waalaikumsalam, selamat pagi di genjreng. Teh Ispa juga Kak Pongki, Kang Pongki terima kasih di genjreng. John C Medan Horas Ujeng J di genjreng. Beri tiga kabaran juga Warawiri hari Tamara Medan City, selamat pagi.
1: Selamat
0: hari Senin untuk semuanya.
1: Teh Ispa
0: dan Kang Pongki yang tampan, salamnya buat salam dan hormat kepada semua pendengar Radio Fortuna Sukabumi dimanapun anda berada.
1: Siap Bang Adomis, komis ke Waong juga manini, terima kasih.
0: Wah Supri sudah?
1: Wah Supri belum?
0: Belum, selamat pagi aja di kawasan Parkut untuk para pejuang receh rupiahnya laris manis yang pastinya untuk kawan-kawan semua. Saudara Fortuna spesial buat Sobat Amir juga.
1: Baik
0: ya, buat Bispa dan Pongki, Matsiaran Tumiam, Tumiam di genjreng. Aminah carinya juga di genjreng. Us Obet genjreng juga, Lebak Larang Parsal Nyimak selalu Caang. Caang memesan. Caang memesan genjreng. Terus juga Kang Ateng, Warawiri Fernefem genjreng. Waalaikumsalam, Teh Ispa dan Pongki, selamat bertugas, selamat beraktivitas sampai tuntas. Sehat selalu dari Kang Ateng. Duren Gede nyimak selalu. Terima kasih untuk Duren Gede.
1: Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut Wespa ya. Mm-hmm. Kita DJ-kan dulu Teras Jana dan kita balik lagi sayang satu ini di acara Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sembilan puluh koma tujuh FM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
11: Wingscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas

0: Suara Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Gencreng. Waduh, waktu kita tinggal 9 menit lagi. Betul, kita recap lagi untuk semuanya. Komentar Facebook sudah semua ya, Pak?
1: Sudah sepertinya.
0: Komentar WhatsApp juga sudah. Ya. Komentar WhatsApp Bang Len juga di Gencrengken, Tani Bar, Tani, Nani Sumarni. Menurut si Waong sama Waongnya, Ramati Rawan juga selamat pagi. Dan juga buat Marco Pen, selamat pagi juga untuk Pak Ben. Kang Mus gini aja. Dan juga satu lagi nih buat Bang Ujang J, selamat pagi semuanya. Yang di Facebook,
1: oke, di Facebooknya sudah semua-semuanya.
0: Sudah semua ya?
1: Iya.
0: Yaudah deh, kalau gitu mau udah semuanya. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan berita kita hari ini. Dan insya Allah kita bakal balik lagi di acara yang sama, di hari yang berbeda. Dan ketemu aku besok insya Allah di jam pagi. Dan besok setelah ini di domisil ya.
1: Betul.
0: Setelah ini jangan lupa kemana-mana.
1: Jam 11.
0: Iya, betul.
1: Pemina dan keluarga.
0: Iya, selain Pemina dan keluarga bareng Mbak Jadian Egawati dan juga
1: Sundi.
0: Oke, stay tune terus. Dan juga Pongkir Santara Hari dan juga
1: Ispadahlan.
0: Terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao. Selamat pagi.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Mangga 1 nomor 20. Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Iya, balik lagi ya.
0: Iya, hari ini kita hari Senin tanggal 28 September 2026. Masih ada Dian Gawati
1: dan Sulistia.
0: Maturkan terima kasih untuk Anda, kita sudah komen. Iya. Jadi hidup apa sih tadi teh temanya?
1: Hidup bukanlah kompetisi tapi perjalanan.
0: Iya, tapi perjalanan bukan kompetisi, kita kompetisi ya? Berarti betul, kita berlomba kalau gitu ya. Baik, terima kasih untuk grup Ceria Inspirasi, selamat pagi komunitas Venda di Fortuna FM. Yeah. Ada juga alumni Venda di Fortuna FM Genjering ya. Genjering. Terima kasih Anda semuanya sudah berbagi. Yeah. Yang sudah Diki juga yang paling Kang Ateng-Ateng juga selamat pagi menjelang siang ya. Kemudian juga untuk Balebat, Mami Minok selamat pagi, Bang Len, untuk Pak Ben.
1: Yeah.
0: Kang Ujeng Jay, Joko Tau, Waong juga selamat pagi,
1: pagi
0: ya.
1: Semuanya
0: terima kasih, selamat pagi. Kita berikan sebuah gelaran perdana untuk Anda semuanya. Selamat pagi, Genjering.

0: Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kehidupan sebagai perjalanan bukan perlombaan, bukan kompetisi, tapi sesuai dengan perjalanan hidupnya. Seringkali kita tanpa sadar ya. Seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam pandangan bahwa hidup adalah sebuah lomba.
1: Betul.
0: Kita merasa harus cepat lulus, cepat sukses, cepat menikah, cepat punya rumah, dan cepat mencapai standar-standar yang ditetapkan masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, demikian ibu rumah tangga, akibat hidup terasa melelahkan, penuh tekanan, dan seolah-olah kita selalu tertinggal dari orang lain. Iya. Makanya seperti dikejar-kejar. Padahal kehidupan bukanlah lintasan balap di mana yang tercepat dianggap pemenang. Kehidupan
1: Betul.
0: Lebih mirip sebuah perjalanan panjang dengan jalan berliku, penuh persinggahan, kejutan, serta kesempatan untuk belajar.
1: Iya.
0: Nah, ibu rumah tangga, setiap orang punya jalannya sendiri. Tidak ada dua orang yang benar-benar berjalan di jalur yang sama. Ada menemukan tujuan hidupnya sejak muda, ada juga yang baru menemukannya di usia dewasa. Ada cepat mencapai keberhasilan, ada yang butuh waktu lebih lama. Semua sah-sah saja, karena setiap perjalanan memiliki peta dan ritme yang berbeda-beda.
1: Iya.
0: Nah, ibu rumah tangga, proses lebih penting daripada kecepatan. Dalam perlombaan yang penting adalah siapa yang lebih dulu sampai di garis akhir. Namun dalam perjalanan hidup yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani prosesnya. Kegagalan, kesulitan, dan keterlambatan seringkali justru menjadi guru terbaik yang membentuk kepribadian kita.
1: Iya, dan juga nih, kita hidup dalam budaya yang sangat kompetitif. Sejak kecil kita tampaknya sudah didoktrin bahwa hidup ini adalah arena besar dari kompetisi. Kita diajari untuk bersaing dengan saudara kandung, teman sekelas, bahkan tetangga yang sebaya. Ketika kita ya sudah fortuna memasuki dunia dewasa, asumsi tersebut masih melekat pada kita dan secara otomatis menganggap kompetisi sebagai suatu keniscayaan. Kita percaya bahwa kompetisi merupakan hal yang baik dan penting untuk mencapai kesuksesan. Fokus pada kompetisi dapat membuat kita percaya bahwa kehidupan adalah permainan yang harus kita menangkan dan bahwa orang-orang di sekitar kita hanyalah pesaing yang mesti dikalahkan. Bahkan jika mereka adalah orang yang dicintai dan juga disayangi ya. Tetapi agaknya manusia memang terlahir ke dunia sebagai makhluk yang tak berdaya. Manusia memiliki hasrat universal untuk bisa lepas dari keadaan inferior tersebut. Psikolog Alfred Alde menyebutnya dengan upaya untuk meraih superioritas ya. Iya, seperti dulu misalkan kita harus ranking 1 terus ya, kemudian dengan saudara kandung dibanding-bandingkan, mungkin sama tetangga juga ya. Padahal hidup kan bukan kompetisi, tetapi sebuah perjalanan yang harus kita jalani ya.
0: Sampai kapanpun.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena punya jalannya masing-masing.
0: Tidak akan sama. Karena sudah Allah tentukan kalau sama tidak akan ada OB ya. Tidak akan ada yang
1: kalau kayak
0: sampah
1: semua.
0: Iya, kalau kayak semua, siapa yang mau itu? Jadi sudah ada aturannya Allah yang menentukan kita ya. Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk anak semuanya.
2: Pergi.

Baiklah, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita hari ini di 90,7 Radio Fortuna FM Genjring ya. Berikutnya kita akan kembali memberikan materinya untuk Anda semuanya. Mungkin nanti setelah ini baru kita bacakan ya. Nikmati persinggahan. Kalau kita hanya berfokus pada garis akhir, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati momen kecil. Tawa bersama orang-orang terdekat, keindahan alam, atau rasa syukur sederhana atas kesehatan kita. Dengan menyadari bahwa hidup adalah perjalanan, kita belajar untuk berhenti sejenak, beristirahat, dan menghargai apa yang kita temui di sepanjang jalan. Kemudian juga hidup bukan kompetisi, melainkan kolaborasi. Dalam perjalanan kita bisa saling membantu, berbagi cerita, bahkan perjalanan atau berjalan bersama untuk sementara waktu. Alih-alih melihat orang lain sebagai pesaing, kita bisa melihat mereka sebagai teman seperjalanan yang bisa memberi makna dan warna dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berhenti memandang hidup sebagai perlombaan, beban terasa lebih ringan, tidak ada yang emergensi atau urgensi ya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita sadar setiap orang punya waktu sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa dalam

0: seberapa hebat dia bisa bertahan yang banyak cobaan seperti itu ya. Dan juga nih, bukan melawan orang lain, lawan tanding yang sebenarnya adalah dirimu sendiri di masa lalu agar menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi kita bukan melawan orang lain ya, tapi melawan diri sendiri. Apakah kita bisa nih melewati hari-hari
1: masa-masa sulit kita,
0: betul ya?
1: Ya,
0: dan juga melupakan masa-masa yang lampau atau yang lalu ya, dan juga menjadi lebih baik tentunya.
1: Amin ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akan bacakan yang pertama dari Bang Leni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Sulis. Salam bahagia. Saya selalu selamat pagi juga buat Lisna, untuk Lisna ya.
0: Iya.
1: Dan mamahnya Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Kang Joko, Pak Ben,
0: iya,
1: Kang AM. Pokoknya untuk semua-semuanya
0: saja
1: dan sedang menyimak acara ini. Ketika hidup menjadi perlombaan, manusia lain terlihat seperti kelawan.
0: Betul.
1: Ketika hidup menjadi permainan, mereka kembali menjadi sahabat perjalanan. Mungkin yes, perdamaian dimulai ketika kita berhenti ingin mengalahkan, lalu belajar tersenyum bersama. Salah satu sumber stres zaman ini adalah melihat kehidupan sebagai perlombaan. Harus lebih kaya,
0: betul,
1: harus lebih terkenal, lebih cepat, lebih tinggi.
0: Nah.
1: Padahal perlombaan yang paling melelahkan sering terjadi di dalam,
0: yeah,
1: diri kita, antara rasa cukup dengan keinginan yang terus berbisik lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yeah. Keinginan tidak salah, namun ketika ia kehilangan sahabat bernama rasa syukur,
0: yeah,
1: bahkan keberhasilan tidak pernah terasa cukup. Karena itu bertumbuhlah dari hidup sebagai perlombaan menuju hidup sebagai permainan. Bekerjalah sungguh-sungguh, tetapi jangan kehilangan kegembiraan. Bunga tidak berlomba-lomba dengan bunga di sebelahnya. Burung tidak berhenti bernyanyi karena burung lainnya bernyanyi lebih indah. Setiap kehidupan memiliki cara mekarnya sendiri. Maka jangan bertanya bagaimana saya mengalahkan orang lain. Bertanyalah bagaimana saya bertumbuh sekaligus membuat kehidupan orang lain lebih indah. Ketika manusia berhenti melihat sesamanya sebagai pesaing, iri hati berkurang, persahabatan bertumbuh, dan perbedaan tidak mudah berubah, perubahan menjadi permusuhan. Mungkin inilah permainan suci kehidupan kita, bertumbuh tanpa mengalahkan, berhasil tanpa melukai, dan menemukan bahwa kemenangan terindah adalah ketika semakin banyak hati dapat tersenyum bersama dalam satu rumah bernama bumi ini.
0: Iya.
1: Minta lagunya Penjaga, Penjaga Rasa dari Suci. Oke, okay. Terima kasih, good job buat Bang Len ya.
0: Iya. Lanjut lagi nih untuk yang di Facebooknya dah, dari Kak Fitri Fitri, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Oi, yang sulit tadi yang terputus cikaret, pengen ikut sang lagunya Brisia Jody, Rindu Tak Berujung. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami bawel Arun Ijam, dan sulit tadi yang ucapannya Genjreng. Kakak Diki juga ya. Halo Kakak Diki, selamat pagi.
1: Apa teh barusan si itu Fitri?
0: Rindu Tak Berujung.
1: Rindu Tak Berujung.
0: Iya. Nah, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng, kawasan Jalur Lingkar Selatan badai hadir selalu. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian sama Neng Suli, selamat bertugas kembali di hari Senin ini. Hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah tentang perjalanan. Perjalanan yang membawa kita banyak. Hidup di sebuah perjalanan bukan pertandingan, maka jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kenapa? Karena kita berdiri di bumi yang sama, tapi
1: penyanyi
0: dengan takdir
1: siapa
0: yang
1: tadi
0: berbeda. Brisia Jody. Dan juga nih ya, pengen lagunya dari Ungu Hampa. Salamnya buat Bu Ipong Sapuro, Teh Meliandri, Teh Rani Rantina, Socia Bendahari, Rusam Bersomi, Dewi Sulastri, Korban Pitna, Kau Jengjai, Lelawati Binangkit, Ningrum, Nuansa-Nuansa, pokoknya buat semuanya aja. Selamat pagi untuk Teh Dian sama Neng Sulis, tetap semangat, semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan, amin. Terima kasih ya Teh Dian sama Neng Sulis, Fortuna FM di Genjeng. Buat Kakak Joko juga ya, selamat pagi Kang Joko ya, sudah miss call, miss call. Dumayanti hadir, warga setempat Langkat Sumut, Abang Sasa Pelangan juga Gianjar Beli hadir, Hasa Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat siang buat Bu Haja sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia dan keren rezekinya, dan juga sukses selalu. Terima kasih. Oke.
1: Okay. Baru segitu ya?
0: Iya.
1: Berarti itu dari siapa barusan tuh? Gak ada tuh lagunya.
0: Dari Brisia, tidak
1: Brisia
0: ada.
1: Tidak ada.
0: Iya. Di Supri Lovers juga nih, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng, hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas bareng sitaan buat Baden Agawati sama Teh Suli, selamat siaran Genjreng. Pecinta langit juga nih, assalamualaikum, good morning Mbak Dian sama Teh Suli, salam dari Cikembar katanya.

0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Dok Den Bajing juga lagi nguping, katanya assalamualaikum genjreng
1: euy. Genjreng.
0: Waalaikumsalam ya, kalau lagi nguping komen atuh.
1: Iya.
0: Aduh. Ih, si Gasi Kosimnya.
1: Siapa tuh?
0: Yang dagang teh bener teh. Den, si Dede segala diupload-upload. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kali ini kita akan bacakan
1: dari siapa tuh?
0: Dari yang punya nama hamba Allah yang ada di Pesona Cibureum ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga genjering ini sulis dan gawatnya, selamat pagi menjelang pagi. Siang sehat semuanya ya, semoga yang lagi sakit cepat sembuh, yang sembuh makin sembuh ya. Temanya sangat bagus sekali. Jika kehidupannya dipandang sebagai sebuah balapan, kita mungkin akan terburu-buru dan tidak memperhatikan sekeliling. Namun apa gunanya mencapai puncak dengan cepat jika kita tidak sempat menikmati prosesnya?
1: Ya.
0: Tidak mengikuti, menikmati prosesnya yang membuat sebuah perjalanan bermakna, bukan hanya tujuannya tetapi juga pengalaman yang kita dapatkan di sepanjang jalan, seperti orang-orang yang kita temui, cerita-cerita yang kita miliki, serta pelajaran yang membuat kita tumbuh. Pada akhirnya menyadari bahwa tidak ada medali untuk yang tiba terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan kompetisi.
1: Nah.
0: Nikmatilah setiap langkah yang diambil, karena setiap langkah besar maupun kecil selalu memiliki arti. Hidup bukan tantangan siapa yang lebih dulu sampai, melainkan bagaimana kita menikmati setiap momen dalam perjalanan menuju tujuan hidup kita.
1: Betul.
0: Terima kasih, salam untuk semua aja yang lagi nguping. Semuanya sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tidak kurang satu apapun juga. Lagunya ya, boleh dipilihin aja yang kemarin. Naon kemarin lupa di Sabtunya. Sudah ya, kita baru dua yang lewat WA. Kita akan berikan sebuah tembang tadi. Mana tadi tanya? Oh ini.
1: Iya.
0: Buat Bang Len, penjaga rasa.
1: Genjreng
0: euy.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 90,7 Fortuna FFM.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wings Care.
8: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortune FFM.

0: Yeah. Sedikit banget hari ini Sabtu ya.
1: Iya,
0: yang like-nya. Yang like-like-nya
1: pada kemana nih?
0: Pada kemana, mungkin lagi liburan atau mungkin bosen, jenuh,
1: iya,
0: dan lain sebagainya ya. Itu nagan mah sakit tuh tika beres. Baiklah, kita akan lanjut ya.
1: Iya.
0: Badian akan silakan tulis dulu, mungkin ada yang belum terbacakan.
1: Oke, dari Facebooknya ya. Mm-hmm. Dari pecinta, dari Ujeng J, Feminine Keluarga Photon FM Genjreng. Ei, pagi Mbak Dian sama Teh Suli, semoga sehat selalu. Hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang ada suka, kadang ada duka juga. Hidup harus dijalani dengan ikhlas, selalu berusaha dan juga mensyukurinya. Lagunya Peter Pan Walau Habis Terang. Salamnya buat semuanya, terima kasih Genjreng Ei. Dari Nurkani M juga nih, Family Keluarga Fortuna FM Genjreng. Nyimak selalu Mbak Dian, selamat bertugas pokoknya di Genjreng aja. Dari Kang Atakanai juga nih, Family Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum Mbak Haji Hadian Egewati juga, yang sulis yang makin cara rantik. Baik hati, selamat pagi, semoga sehat selalu. Temanya baik sekali ya, kehidupan bukan kompetisi tapi perjalanan, betul sekali. Kita sebagai manusia bagaikan air, terus mengalir, tidak mengenal lelah ataupun letih. Bekerja terus, ingin meraih kesuksesan dalam kehidupan. Ini bukanlah kompetisi tapi perjalanan hidup. Hidup sekarang ini kita harus bersyukur kepada Allah. Amin.
0: Amin.
1: Masih diberikan kehidupan selama ini. Kang Ateng Duren Gede, lagunya dong Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Salamnya buat Teh Meliandri.
0: Ih, kayak di, kalau muter lagu itu tuh kayak diusang. Karena itu kan lagunya belum ada yang baru ya.
1: Iya.
0: Bintang Kehidupan belum, maksudnya belum ada covernya.
1: Betul. Dan juga nih salamnya ya buat Badia sama Nesulis, semoga sehat selalu walafiat, dipanjangkan umurnya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Dari Mas Irul juga nih, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Rika Cakar juga Kapas Madura Surabaya hadir. Rike Wanto juga Femina Keluarga Fotona FM Genjreng. Berarti kembarin juga Femina Keluarga Fotona FM Genjreng hadir. Tamona Bina City, Happy Monday Mbak Dua Sing Ayu, salam sehat Salkomsel buat pendengar Radio Fotona dimana saja berada. Dari WhatsApp-nya juga dari Teh Ani Cijangkar, Assalamualaikum Femina Keluarga Fotona FM di Genjreng. Selamat pagi Mbak Haji Hadian sama Teh Sulis, Teh Ani pengen nyimak terus sambil pak pikpek lagunya dong, Menggapai Matahari. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja yang lagi nguping, selamat bertugas, terima kasih Genjreng.
0: Menggapai Matahari.
1: Iya, Menggapai Matahari lagunya. Kang Basyar juga ya, selamat menggapai pagi. Kang Amar Servis juga selamat pagi.
0: Tidak,
1: sudah
0: ada yang masalah judul ya Teteh, bukan
1: iya,
0: itu.
1: Penyanyinya juga tidak dikasih tahu ya.
0: Baiklah, kita lanjutkan membacakan yang dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Femina Keluarga Genjreng. Temanya sangat bagus sekali dan menarik untuk kita, untuk kita berikan temanya.
1: Iya.
0: Seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam pandangan bahwa hidup adalah sebuah lomba.
1: Betul.
0: Sebuah lomba, kita merasa harus cepat lulus, cepat sukses, cepat menikah, cepat punya rumah dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi yang jelas hidup itu telah kemana ya, ya Nana. Sebentar.

0: Sebentar ya, Bu.
1: Sudah
0: sebentar ya, Bu. Ya, Ibu tenang. Pasti dibacakan ya.
1: Iya.
0: Baik. Yaitu ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, perbedaan perjalanan dan pelarian ya. Perjalanan adalah proses yang disadari kita harus kemana akan melangkah, mengapa melangkah, dan apa yang ingin kita pelajari di sepanjang jalan. Sedangkan pelarian adalah usaha untuk menjauh dari sesuatu tanpa kejelasan tujuan kita. Orang yang sedang melakukan perjalanan akan berhenti sejenak ketika lelah, menikmati pemandangan dan bersyukur atas pencapaian kecil. Sebaliknya, orang yang berlari dalam pelarian akan terus memacu diri tanpa sempat bernapas, karena yang dikejar bukanlah tujuan, melainkan rasa takut, cemas, ataupun tekanan. Betul. Tekanan yang sangat dalam. Ibu rumah tangga, belajar dari alam. Lihatlah bagaimana sungai mengalir, ia tidak pernah tergesa-gesa, namun tetap sampai ke laut. Pohon pun tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berjuang atau menjulang tinggi dan berbuah. Alam mengajarkan kita bahwa keindahan dan keberhasilan sejati datang dari proses yang sabar, bukan dari kecepatan dan membabi buta. Betul. Jadi senyum tulus orang yang kita sayangi, hikmah di sebuah kegagalan kecil, nikmati makan sederhana yang kita nikmati, kesempatan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan orang lain. Nah, di sini berumah tangga dan calon berumah tangga, nikmati detik-detik kecil. Kebahagiaan sering bersembunyi di hal sederhana. Jangan bandingkan kecepatan. Setiap orang punya waktu dan jalurnya sendiri. Berhenti sejenak untuk merenung. Muhasabah akan membuat kita sadar apakah langkah kita masih jalur yang benar atau justru sedang lari dari kenyataan.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih kirimnya untuk Bang Len, Ujeng Jay, kemudian Pak Ben, dan juga ada Waong, Joko Weo, kemudian juga untuk Meliandri, Ibu Pung Sapuro, Mami Minok ya, kemudian Ibu Liliana, Ibu Balebat, semuanya aja lagi nguping. Selamat pagi Genjreng euy. Lagunya Jodoh Takkan Kemana.
1: Jodoh Takkan Kemana.
0: Ya, ada lah jodoh pastinya.
1: Pasti ada ya.
0: Pasti ada. Baiklah, untuk Ujeng Jeng dulu. Habis gelap terbitlah terang. Kang Ujeng Jeng Genjreng euy.

Kang Ateng Ateng. Ini ada versi dari ST12. Genjreng, eh. Kalau mana sana teh?

0: Baik, terima kasih Anda ibu rumah tangga. Untuk ibu dan bapak Marwan, hamba Allah di pesona Ciberem, seberang rumah Badian ya. Kemudian juga ada Bang Len, ada Kang Ujeng Jay, ada Ibu Liliana, ada Balebat. Balebat kunaon tuh komendai dina FB teh. Kunaon ayo. Memegah sela Femina keluarga Fortuna FM Gejreng. Dua penyiar yang baik Tanawin Situ Gunung menyapa dengerin Fortuna sami kerja tentang tema hidup bukan kompetisi perjalanan perlombaan dengan orang-orang lain memicu rasa cemburu, stres, rendah diri hingga membuat kita lupa menikmati momen kecil yang berharga. Minta lagunya pun nama merindu. Dona Leon. Dona Leon. Dona Leon, Dona Leon. Purnama merindu. Purnama merindu. Purnama merindu. Gak ada. Purnama merindu mah. Coba. Purnama merindu Dona Leon. Dona, coba kita klik Donanya. Dona Leon Purnama merindu. Tidak ada, ada juga jangan hianati aku, luruh cintaku itu. Nah. Kalau Dona Leon mah enggak ada kalau Purnama merindu mah ya.
1: Iya.
0: Ini sudah berarti ya semua yang ada di sini. Yang sudah like-like coba yang terbaru siapa tahu muncul nih. Mama Momiga Sela minta lagu ini nyata Purnama merindu yang Leon. Oh tapi tidak ada Dona Leon, ada jangan hianati. Penyanyinya aja ya Siti Nurhalisa Purnama merindu mah ada.
1: Oke.
0: Sok sebutkan aja.
1: Terima kasih banyak yang udah like-like nih buat Yusuf Setiadi, Reni Rantina, Hadi Sohadi, Marco, Dede Sunandar, Nukania E, Mas Irul, Ramdan Gedondon, Cakhar, Beri Kembaren, Rangga Putra, Garsela Rangga, Supri Lovers, Abang Samlangan, Dumayanti, Alfian Alkausar, Uup Sadullah, Diki, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya Ujeng J, Ricky Wanto, Pecinta Langit, Fitria Fitri, dan juga Momi Gisela ya. Yang udah miss call juga nih buat Kang Adut ya, selamat siang.
0: Kamu mau
1: Kang
0: nyanyi,
1: Joko,
0: Kang
1: Basyar, Kang Ama Servis ya.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semua sudah berbagi ilmu. Betul. Hari ini ya di 90,7 Radio Fortuna FM. Jai. Nanti jam 11 ada Mbak Ispa di Domisol ya, sendirian aja karena ya. Memang kita tengah butuh penyiar, siapa yang mengelamar ayo kesini.
1: Ayo.
0: Usianya di atas 30 sampai 35 lah gitu ya. Iya. Boleh, jangan terlalu tua, nanti bisa huisan. Terima kasih, saya Diana Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalur Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara Fortuna, siang hari ini. Awal pekan Senin 28 September 2026, Ispadalan hadir di Domiso. Seperti biasa, hobi bernyanyi berkaraoke, silakan monggo dipergunakan dan teleponnya di 081514907907 untuk yang mau bernyanyi berkaraoke, mengolah bakat bernyanyinya suara emas, tembaga, perak, boleh banget. Ya, kita tunggu sampai nanti pukul 1 siang aja kebersamaan kita. Masih banyak waktu dan kesempatan. Siap-siap saja dan kita oleh kebersamaan kita untuk Domiso siang hari ini. Pecah 1000 Genjreng.

0: Ikut tunggu kabarnya ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demisa Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng Teh Citra.
1: Iya, Teh Ispa sehat ya.
0: Alhamdulillah di Genjreng ya, perdana ACT sabar. Teh Ranti juga sabar, tetap semangat.
1: Iya, Teh Ranti.
0: Teh Cit, hari ini apa judulnya yang mau dibawakan di domisol?
1: Dia adalah dia.
0: Dia adalah dia. Dia bukanlah dia. Kamu.
1: Iya, dia adalah dia.
0: Dia adalah
1: Evita
0: dia.
1: Mala.
0: Oh, Evita Mala, adakah?
1: Iya.
0: Bentar.
1: Ada.
0: Kita lihat. Dia adalah dia. Oke, ada. Kita langsung jinglekan. Ya, Mama Adit semangat. Temel di Puncak Bayam, Teh Atika, Teh Hera ya, selamat siang bersama keluarga. Siap, kita jinglekan.

0: Hebat lah ya. Teh, terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra ternohon. Di belakang Teh Citra ACT Kong Basar. Kong Basar mau diangkat, dia hempaskan begitu saja. Sepertinya waktunya sudah habis. Jadi ingat Teh Mel ya, detik waktunya sudah habis. Selamat siang, silakan. Sudah ada artis caringin kita yang ternyata sudah masuk ke line teleponnya Domisol siang hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM.
0: Genjreul Teh Asti.
2: Selamat siang, Teh.
0: Selamat siang kembali.
2: Iya.
0: Teteh.
2: Sehat ya, Teh Is.
0: Selalu, alhamdulillah. Mama Adit semangat ya. Teteh, apa nih hari ini judulnya?
2: Ini lagunya judulnya Kata Hati.
0: Kata Hati, ikuti
2: ya,
0: kata hati. Oke, ikuti kata hatimu.
2: Buat yang baru santai Citra.
0: Hati.
2: Selamat siang Teh Cit.
0: Siap.
2: Buat sang pajirnya juga.
0: Kita jingle kan.

0: sebuah jawaban yang baik. Yang baik kita dengar.
1: Buat Teh Meliandri,
0: ini teh artis caringin kita, Teh Asti. Genjreng,
1: buat Teh Olivia.

0: Terima kasih Teh Is.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya. Kang Adut, Kang Basar dengan promo-promo yang mau lewat ini jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush-crush gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wingscare.
18: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalwinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wingsfood. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oh iya!

0: dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90,7 Fortuna FM, kita kembali di Domiso dan sudah ada siapakah? Halo, halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Kang Adut, Surudut, Ngadurutut. Api Udin, semangat.
3: Aku
2: Kang
3: semangat,
2: Reja, semangat. Kong Basar, semangat ya. Kang Reja kemana aja baru nongol?
3: Kemana tarik? Oh, udah umroh dulu mungkin.
2: Sepertinya iya dulu.
3: Sehat,
2: Kang
3: Adut, ya.
2: Alhamdulillah, Kang Adut.
3: Ya.
2: Damang.
3: Alhamdulillah.
2: Kang Adut, kumaha hari ini teh mau apa judulnya, Kang Adut?
3: Sejengkal tanah.
2: Sejengkal cekapnya.
3: Sakitu sahabat.
2: Sakitu wehnya. Sajau, sajewok
3: nih. Sajengkal wok.
2: Sajengkal tanah. Irfan Mansur.
3: Iya, Irfan.
2: Ini cewek, ini cowok. Oh.
3: Yang Irfan, yang cowok.
2: Siap, kita jinggalkan atuh Kang Adut.
3: Boleh.
2: Ngadurutut.
3: Fortuna Radio Panggengreng Nadi Sukabumi. Fortuna FM Genreng Teh Ispa.
2: Di Genjureng Kang Adut, Suradut Ngadurutut.
3: Pasti ya, Teh Api Udin, sabar di Kang Dibasar Reja.

0: mungkin bisa sendirian
1: Pasti,
0: kan.
1: pasti
0: Iya,
1: semua akan
0: sendirian.
1: dipasang-pasangkan.
0: Ada
1: Pagi,
0: geofencing.
1: malam,
0: Iya.
1: betul, panas, dingin,
0: Gampang
1: bahkan
0: banget.
1: manusia A dan B, C dan D, siapapun ya. Jadi don't worry, be happy lah.
0: Iya, happy, happy. Ya, terima kasih, Teista, ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ya Pak Nura dan Kang Reza bersaing. Siapakah yang Oke, waalaikumsalam. Digenjrengkan, Kang Reza.
0: Iya.
1: Hari ini apa judulnya? Kabar baik ya, kemana aja tuh ini teh? Baru nongol lagi. Ada lagi. Alhamdulillah ya, disibukkan dengan aktivitas. Apa judulnya nih?
0: Katakanlah Jubaidah.
1: Juju, aduh,
0: Juju,
1: teh Juju, Jubaidah.
0: Juju, Jubaidah.
1: Aduh, jadi inget. Tapi Udin, semangat tapi Udin, jangan menyerah.
0: Iya dong.
1: Siap kita jinglekan ya Kang Reza. Juju, mangga ke payun.
2: Mama indah, dikejuin.
1: Dikejuin. Mama Adit namanya.

0: Terima kasih,
1: ya,
0: Kang
1: terima kasih
0: Reza.
1: juga, Pak Ipa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, nih, Genjereng.
0: Waalaikumsalam, Genjereng kan. Nama Adit, sabar ya, kita masuk waktunya azan zuhur ya untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya untuk kesempatan hari ini awal pekan Senin di 28 September 2026. Jadi nanti kita lanjut lagi yang pastinya di Domiso setelah berkumandang azan zuhur.
2: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortuna FM. Kita kembali masih di Domisol dan sudah ada halo.
1: Halo Domisol Fortuna FM, Genjreng
0: euy. Genjreng, Ape Udin.
1: Iya, betul.
0: Gimana Ape Udin?
1: Alhamdulillah.
0: Siang hari ini sip kalau begitu.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Aku rindu.
0: Aku rindu. Atuh yeah. Di Kulum eta.
1: Dari Sangro.
0: Roy Hanapi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, aku rindu.
1: Batang adut, kasih. Mau adut. Batang Reza, Sang Budi. Mama Nura.
0: Siap. Kalau begitu kita jinglekan Api Udin.

0: Aduh rindu. Eh, eta nu rindu.
1: Rindu sama kucing.
0: Baiklah kalau begitu, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduannya Api Udin terjawabkan ya. Pak Nura, semangat Pak Nura. Silakan yang belum kebagian sampai saat ini boleh pergunakan kembali. Teyati di Mali, selamat siang ya. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi
2: itu, Fortuna FM
0: Judulnya
2: Judul-judulannya tuh permohonan aja.
0: Dia permohonan. Ya. Jadi inget Kang Surya, sok permohonan.
2: Permohonan ya, iya. Spesial buat Kang Surya
0: dari
2: ini permohonan.
0: Dari Megi, Megi Zakaria.
2: Enggak, itu Mega. Permohonan dari Elvira nggak salah.
0: Mega Mustika.
2: Oh iya, iya mungkin. Kan nggak ada ceremoninya di sini,
0: Mbak. Ulu,
2: lupa. Penting permohonan.
0: LP juga ada sih.
2: LP ya.
0: LP boleh. Siap kita tinggalkan. Iya, boleh.

0: Teh Citra, Kang Fajri, Kang Adu, Kang Reja, tadi saya ada muncul lagi ya.
1: Oh Nur,
0: ya ada.
1: Betapa ku mana? Eh, nah poho. Panjangnya. Hei, awas. Halaman satu.

0: nothing tulus, not tulus. Hey,
1: ku serahkan jiwa raga, ku turuti segala yang kau pinta. Betapa

0: nuluwi eta mah sayang anak kudu eta. Sebelum mendekati ibunya ke anakna heula.
1: Semoga anak.
0: Oke dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olip, digenjreng Teh Olip, semangat Teh Olip. Oh, ada engkong. Engkong cigana. Terus iya tekiat. Halo.
2: Elisa, warten
0: ngahaluang. Waalaikumsalam. Tekiat ngahaluang ya. Ngahaluang. Siap
2: atau lancar tau kagak ini? Soalnya radionya ini tuh lagi mati lampu deh takokak
0: mah. Oh gitu. Iya tiasa geningan. Tiasa gening di handphone.
2: HP.
0: Oh hayam pelung. Aman. Kang aman, Kong terkendali. Mau apa tuh Kong judulnya Kong?
2: Itu aja lah pengadilan cinta lah.
0: Oh lo, tos permohonan langsung orang ke pengadilannya ya, memohon itu. Permohonan teh, aduh.
2: Dari Adela teh ada gak?
0: Adela, coba orang ngalih lainnya pengadilan cinta. Nah ada cewek.
2: Ya nggak apa-apa lah.
0: Dari Adela mana ada cewek kalanya Ade
2: oh, Ade dari ah. Imam boleh tuh.
0: Oh gitu.
2: Dari mana aja lah. Yang dari, penting dari Fortuna.
0: Tah gitu. Dari tadi terus nongkapan pengadilan cinta.
2: Seandainya tadi teh mau duet cina gadis atau janda.
0: Oh gitu.
2: Kali tahu kenapa tuh?
0: Sarang lu tadi.
2: Kan tadi teh ada 5501.
0: Oh, ngajakeun duet gitu tanya.
2: 501
0: tadi. Jadi sata jana eta mah itu mama nini biasana ngaresep eta. Manini. Mami papi. Wilujeng ya. Siap atuh kita langsung siap ke pengadilan lah. Sudah siap kita OTW-kan ke pengadilan. Okay. Siap surat-surat tos lengkap tos.
2: Lengkap.
0: Ada KTP. Di... KTP atau kaca? Ya. Siap, kita jinggelkan.
2: Fortuna. Radio pengenceng enak di Sukabumi. Fortuna FM. Jenjreng, hey.
0: Jenjreng, pengadilanan versi lalaki wenya ame mernah kita tanya. Buat Adela.

0: Menitiasa aneta Pak Nura, munapikah dirimu? Tuduh, langsung cemas Pak Nura.
1: Engkong,
0: aduh engkong.
1: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kembali. Silakan Teh Olive yang lainnya. Oh, sudah ada Mak Indah. Halo, halo, halo.
2: Halo, Domiso Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng, halo.
2: Ya, Teh Ispa.
0: Mak Indah. Sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini Mama Indah sehat juga ya.
2: Iya, amin.
0: Apa nih judulnya, Mak Indah?
2: Ah, biasa aja, cinta rahasia.
0: Aduh, rahasia cinta ya.
2: Cinta rahasia.
0: Oh, cinta rahasia. Jadi rahasia cinta gitu. Dibolak-balik. Cinta rahasia. Cinta rahasia.
2: Buat Tim Basar ya yang
0: Mama Adit, semangat ya Mama Adit.
2: Pok Nura. Mama Adit semangat aja ya.
0: Selalu.
2: Iya.
0: Siap, kita jinglekan cerita rahasianya. Mana jinglenya? OTW.

0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solehudin, yang lainnya kita promo dulu jeda ya, jangan kemana-mana pastinya. Untuk promo-promonya mau lewat dulu, nanti balik lagi spa di Domisol tentunya.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for FM.

0: bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.

0: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Yeah.

0: 90,7 Fortune FM. Kita langsung sapa aja pelopor berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.
1: Fortune FM.
0: Digenjreng to Olive. Iya. Gimana kalau beres? Sudah beres semuanya, tinggal santai bernyanyi.
1: Iya, tinggal menyantai.
0: Oke. Hari ini Teh Olive
1: belum nurutan nih.
0: Iya. Tos mamnya. Biasanya tos mam nundutan.
1: Nundutan saya, Pak.
0: Eta. Apa hari ini Teteh Olive judulnya?
1: Teman biasa.
0: Teman biasa aja ya. Oke, boleh-boleh. Teman biasa.
1: Iya, buat yang pada pada naik ya, buat baru sampai buat Mama Indah ya.
0: Betul.
1: Buat Marin, Meliandri, Yasela, Ibu Ipung, Kak Lilis, Kak Sentana, Kak Basar ya. Kita baru kan pagi.
0: Oke.
1: Ijen J.
0: Teman biasanya Evita Mala ya. Siap, kita jinglekan Teh Olivia.

0: Digenjreng.
1: Terima kasih Tony.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Di belakangnya ada Mama Davi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM. Digenjreng.
1: Digenjreng Mama Davi hari ini. Genjrengkan ya Mama Dapi. Sehat?
2: Yes.
1: Lagunya mau apa Mama Dapi? Lagunya mau apa Mama Dapi? Lagunya mau apa? Diulang-ulang ya.
2: Begitu tuh mata kangen
1: tuh. Mau apa?
2: Apa ya?
1: Apa dong? Judulnya yang mana?
2: Yang Kodir ayat Mirnawati.
1: Tak apa?
2: Bang Kodir
1: juga. Oh, Bang Kodir Mirnawati, bentar. Bang Kodir. Adanya Bang Kumis.
2: Enggak, Bang Kumis lo punya orang.
1: Bang Kumis adanya Bang Kodir, enggak ada Bang Toib adanya.
2: Oh, adanya Bang Toib. Heeh.
1: Bang Kodir
2: itu aja
1: belum
2: tuh.
1: Ada.
2: Ada mah. Dana Asmara ada enggak?
1: Dana Asmara harus pencairan sepertinya ya.
2: Iya.
1: Dana Asmara. Ya dana, ya dana, dana, dana Asmara sebentar kita.
2: Tukan we aya nu kasihan dana tunai ya
1: tuh. Ice Trisnawati ada. Siap, kita jinglekan dana Asmara ditransfer ya.
3: Radio Panggending Nadi Sukabumi
2: for the tune
1: Digenjreng. Yo, yang punya dana asmara monggo diantos sama Mama Davi.
2: Pak kita
1: pengen aja. Heeh. Mun tadi ieu we di ojek.

0: Yeay, mudah-mudahan cair dan asmaranya ya, Teh Mama. Aduh, Teh Ranti semangat, Teh Ranti. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Davi. Di belakang Mama Davi satu telepon lagi, Teh Ranti. Aduh, kapilananku Kang Solehudin. Sudah semangat-semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Soleh, apa judulnya? Di Genjreng. Penelpon terakhir Kang Solehudin, judulnya mau apa?
1: Gembala Cinta ya.
0: Aduh, eta asrapnya eta tengah gembala, gembala cinta.
1: Buat Mama Dapi yang baru sini. Mama Dapi. Terus buat Teh Ati.
0: Gembala, gembala, gembala. Adakah gembala cinta?
1: Enggak ada.
0: Iya, sepertinya lagunya saja. Coba, oh ada. Siap kita jinggalkan Solehudin.

Kasih, terima kasih Kang Solehudin. Teh Ranti, mohon maaf. Waalaikumsalam, gak kebagian hari ini. Besok hari tenang saja, Ispadal akan kembali di acara yang sama, di jam yang sama, di tanggal yang berbeda dan hari berbeda. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan lagu-lagu Sunda bersama Mbak Denegawati. Dumayanti, terima kasih sudah komen di Facebook. Fitri Haryati juga, Bawasel, Baziran, Socha, Nova, Tenova, Amiruddin, Bobo juga ya. Kang Esperanza Cinta, orang Depok, selamat siang juga. Baiklah, terima kasih kalau begitu yang sudah menghibur semua-semuanya. Yang hanya sekedar mendengarkan saya juga, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terlebih yang tidak kebagian hari ini, mohon maaf ya, hampura karena waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita. Baiklah, kalau begitu saya Ispadalan yang bertugas di domisol siang hari ini, hari Senin 28 September 2026. Undur pamit. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Thank you.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum dangu sadayana haturan lujeng siang menuju ka sonten dina dinten ieu kaping Senin kaping 28 September 2020. Dian gawati nyarenga duk garing sana tabu tilu mangga diantos. Halo.
1: Halo. Perhiangan Fortuna FM genyering euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah biasa lebat Kang Awit.
2: Mohon. Bentar terakhir Fortuna FM genyering euy.
0: Aku naon teh?
1: Aya, aya ya.
0: Tuh kaji duaan kieu mah.
1: Eh tada kan si mana hayang lihat aja na saya paketna.
0: Oh mangga tari kitu mah.
1: Kawin nama tak kumawe kuman ini tah.
0: Bade naon kawin nama runtah.
2: Naon we kawin nama neng runtah tuh. Ai moal dasar jodoh mah.
0: Amun kana runtah dasar jodoh.
2: Neng neng wargi eta teh.
0: Kang Basar teh.
2: Iya, wargi.
1: Seur keluarga nanti dia geuning.
0: Oh.
1: Pian Cibuntu sana nih.
0: Terus panca kakinya berarti warginya.
1: Hilangnya seur dia. Seur nu kenal.
0: Baru si anu si eta si taeun
1: ya. Ya si itu si eta si taeun. Kumaha ini disebatan teh abdi karena
2: kitu. Warginya
0: nih. Ya leres atuh. Janten seur wargi.
2: Neng dah mangat neng.
0: Alhamdulillah, hirobi ya, alamin.
2: Alhamdulillah, singsa terasna damangnya nengnya.
0: Amin ya Allah, hirobi alamin.
1: Amin.
2: Ya, apa dek kintun kintun? Nawe kuman ini artinya?
0: Ya mangga.
1: Kumawe absen.
2: Ya, kahiji ya kanggo neng aja menuju siaran sing damang saterasna.
0: Amin amin.
2: Ya, kanggo Banglen, kanggo Ujeng-jeng.
0: Mohon.
2: Sareng deui Kang Oden Bantas dan Gemo. Sareng Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Mohon.
2: Sareng Kang Deksa, sareng Abah Kerdil, Maman Apero. Sareng deui Kang Korban Fitnah Das Ateng-ateng. Kang Bah Oon, sareng Bah Anom.
0: Mohon Bah Oon da Agra Binta.
2: Sareng Mami, Papi, Teh Ipah Ku Atik. Sareng deui kanggo Neng Lisna, Neng Meli, Neng Olive, Mamah Rindu, Mamah Ranti.
0: Palebat.
2: Sareng deui kanggo Neng Jule sareng Neng Aren.
0: Sok dikiriman we teu aya eta mah tara naek.
2: Aya Neng. Punten ye nya, nya punten akang opo Nura we teh nya Neng nya.
0: Palebat.
2: Iya, kanggo Mami Minok. Ibu Ipung Sapuro,
0: Balebat.
2: Sareng deui kanggo Bapak Marwan, sareng Ibu Na, kanggo Neng Balebat.
1: Liliana.
2: Tali.
0: Tabu Liliana.
2: Ya Ibu Liliana. Tadi kintun. Tadulaneun nya nengnya.
0: Agala tuh paketna ada merah ieu.
2: Ya, sareng deui kanggo Waaung, sareng istrina, Waaung sok naek nya nengnya.
0: Osok naik.
2: Ya, kanggo Pak Ben, kanggo Api Udin, sareng deui Kang Reja, Kang Asun, Kang Santana, Kang
1: Reja,
2: sareng deui kanggo Cep Pasar menuju ayah dirinya. Cep Pasar anu kasep sareng istrina punten ieu nya di senggol rumah nini. Kanggo Kang BG, Kang AM anu di Baron.
0: Mohon.
2: Sareng deui kanggo Kang Anjas.
1: Mami Papi eta naongan ka dieu.
0: Mami Papi ta.
2: Neng Lisna, Mamah Dapi, Mamah Rita. Sareng Mamah Sam, Mamah Bungsu, Mamah Rigi, Mamah Adit, Mamah Jess. Sareng Neng Iis nu di Cibadak. Sareng deui Neng Nina anu di Nagrag.
0: Leres.
2: Nyokel deui Neng Haji Mas Joko.
0: Wow. Wow. Kajaja kuah. Kuah Bah Oon. Mangga tuh nuhun tadi mana ini sareng Kang Basar. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tentara Parahyangan Fortuna Genjreng.
0: Genjreng euy. Abah Oon damang?
3: Alhamdulillah.
0: Muhun mangga di dieu mah leungheum ye jiga bade hujan.
3: Sami ini ge.
0: Angkeb kitu rada angkeb mendung.
3: Alhamdulillah di dieu baduh. Panasna masuk ke ruangan rumah teh ni
0: kana. Aduh, ngaheapnya.
3: Nuhun.
0: Mangga tuh yang kawih naon?
3: Hoyong karedok kacang. Siang-siang kieu.
0: Kardok lencak, kardok kacang.
3: Kardok kacang.
0: Kardok kacang mangga.
3: Urang nepangan heulanya.
0: Mangga.
3: Kakang Basar, sareng Manininya, punten Manini, katabraknya. Katabrak. Api-api soonnya.
0: Mohon.
3: Kang Kang Banglen, Kang Amar Servis, Kang Ngobularennya, Jujung Siang, Neng Balebat, Neng Mano, Ibu Marwan, Jati Bali, Abah Darsya, Kang Surya, Kang Maman Apero, Ratu Tanjung Sari, Neng Yuni Seblak, Jujung Siang, Kang Okang Budi, Neng Meliandrinya, Ibu Ipung Sapuro, Neng Nina Cibadak, Mama Bungsu, Wow, Mama Sama, Kang Alkasa Dayana, Hapuntenya, Neteka Sebatna. Jelu arah rengal geningan tahaja.
0: Seueur mohon, alhamdulillah.
3: Mohon, si majang we artinya.
0: Mohon.
3: Cerita sana nama Gentra Parahyangan Fortuna Genjreng. Hatur nuhun tahaja.
0: Mangga.
3: Siang.
0: Siang. Nyuhunkeun kawihna teh karedok kacang, kacang panjangnya. Halo. Waalaikumsalam.
4: Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy mami, kumaha papina sehat?
4: Alhamdulillah. Aya di bumi.
0: Teu aya di bumi.
4: Aya.
0: Aya.
4: Nuju milarian eta.
0: Milarian naon?
4: Ah biasa we Kang Meser Tarasi.
0: Aduh, dah hayam aya wae ning harita.
4: Meser Tarasi tarung lenca.
0: Tanyanya.
4: Tamuru we.
0: Lamuru atau sakit ge nikmat sama nu medok titik
4: wae. Aja na ge nuju ngawat.
0: Aduh.
4: Teh Diana ka dia ayo.
0: Ayo insyaallah laki irah-irahnya bade kawih naon atuh mangga?
4: Hoyong eta. Buleud we.
0: Buleud mangga. Buleud. Kintuna.
4: Kang Manini. Kang Kang Basar bah aongnya bieu teh
0: Kang Basar
4: sareng
0: bah bah aong mohon
4: aong sareng Bang Len ka mana wae Bang Len
0: aya meureun apel wae apel wae ka panggeleseran
4: aduh nu ando meureun apel wae yeuh
0: nya apel wae
4: anyat Bang Len Kang Ujeng geus Kang Santana
0: leres
4: Kang ya, Pak Ben, Waaong, oh, Mami Minok, Teh Balebat, Pak Marwan, sang Ibu Nak, Ibu Ipung Sapuro, Mama Rindu, Mel, sang Teh Olip, sang Teh Citra, sang apa Jrina, sang Mama Adit, sang Etata, Mama Inje, sang A Agusna, sang Joko well tak uu di yang kena dibalikkan Joko
0: well
4: eh Dian
0: ya, naik ayo
4: naik je
0: ajar kita
4: Mama Indah Pol Nura sarang kak Kang Otoy Dinyalinu Kang Ibu Aam.
0: Mohon.
4: Di mana Ibu Aam teh caket Mama Rindu
0: nya. Mohon di dinya.
4: Sareng Bah Aden
0: mohon.
4: Di Cibadak.
0: Mohon.
4: Amar Sertis sareng Solehudin.
0: Leres.
4: Di kapit di mana Solehudin? Asak itu we.
0: Mangga.
4: Ya nama kiriman nama sama Kang Tapi sareng Teh Dian.
0: Mohon.
4: Sasadayana Kang Basar Manini Bang Len. Sakitu we, Bang Len aya naik Bang Len.
0: Naik Bang Len.
4: Tadi ada ngawadang.
0: Tuh ngawadang ka ditu cenah tuh ka Manini ka Mami.
4: Gentra Parahyangan Fortuna.
0: Atuh nuhun mami. Tanggeningan aya kotaan, aya pulsaan mani ini mangga. Enak ya. Dah. Nomor servis mohon mangga halo.
5: Ya halo. Halo. Jam berapa rayangan Fortuna FM?
0: Jering euy.
5: Ada biogentos nyiring tina eta ngan teu acan ieu nya Neng Sadayana.
0: Mohon sok mangga.
5: Taman Apero teu acannya.
0: Mohon.
5: Eta kamar servis Abah Oon sareng Abah Anom, Ami Ani. Sareng oh. Neng Yuni alias Neng Ratu, sareng Mang Otoy cen anu dinyalinung,
0: sareng
5: Mang ieu teh geuningan Marco anu di Cibadak.
0: Marco.
5: Oga Mang Marco.
0: Ka eleh deui ku ka kamar servis tajong.
6: Berapa? PM di Jeng. Apotkeun manehna.
0: Salah dihajanya
6: mohon
0: tapi kata jong gitu dan ngegokan digalong atuh da
6: jantan tikelai
0: jantan tikelai
6: ka para warji ke anu tos halo
0: halo
6: anu tos dia
0: mohon
6: halo kena. Mohon kantun nya
0: mohon
6: kawinnya pada ngiringan ya
0: pada ngiringan mah enggak
6: kaman ini tangkin pada nyusut
0: runtah
6: ada
0: mohon
6: ada gening kianya ririakan apa sinyal panginten
0: sinyal tidinya ada kirang saenya ya nama Indosat
6: apa dikumelah dikumelah dikumelah
0: mohon tuh yen lah tuh itu
6: dah gitu pengaruh sinyal rapi nama
0: mohon sinyal
6: mohon kasadayananya
0: mohon mangga
6: dahan sadayan
0: mohon
6: halo
0: halo
6: saya deh mohon mohon gitu ya beli jam siang kamu
0: mangga mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh sinyal kirang saenya Kang Amar. Tah, mangga manini can rengse mangga.
5: Nya Neng ieu teh sinyal manini oge sami.
0: Sinyal nya teh sadayana Arawon.
5: Eta diteraskeun deui nya Neng nya Kang Omar.
0: Mangga mangga mohon.
5: Abah Aden anu di eta di Jembatan Serong. Nya sareng deui kanggo grup tahu kuman ini ye.
0: Nah mohon.
5: Ya, Cep Centir, Cep Jarwo, sareng di Cep Mahmud, Cep Boheng, Bos Agung sareng Neng Nasna, Bos Tendi sareng Neng Atina, sareng Abah Jayana, sareng deui kanggo Mas Gondrong, sareng Mas Ganteng nuju Icalan Baso sareng Mie Ayam.
0: Mohon.
5: Sareng deui kanggo ayeuna teh geuning enga deui cenah manini cenah hoyong ieu di Fortuna wae anjeuna geuningan Mamah Gilang sareng papahna.
0: Mohon.
5: Eta teh cenah mani resep geuning cenah por.
0: Ah, manini. Teu kiatan usahana nama redup di dieuna. Janten katajeng deui ku Pa Ben. Mangga Pa Ben.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gentra Pariangan Fortuna FM Kinjering euy.
0: Sareng?
7: Sareng Pa Ben.
0: Oh, Pa Ben. Asa benten suantena tuh Bang Len tos. Bang Len tos aya teu kedap.
7: Lain ada mani ini ke Pa Ben dang didangukeun ini tilu ronde
0: mani mah. Nya, pan teu acan sadayana, teu acan sadayana, teu acan sadayana.
7: Acan ngabsen sa provinsi Jawa Barat teh teu baheula teh getek mani ini mah nya.
0: Getek digana teh. Teu puas eta teh teu puas.
7: Mani ini mah teu puas baheula teh dikit-dikit teh hayang ngerekel wae mani ini. Kenai panas nang bareng mah teh mani ini asal. Puas banget teman ini ya.
0: Tapi di deman menuju mendung di Palihania mendung tuh Pa Ben.
7: Bujang bahaya Pak Mas.
0: Panas
7: ya. Nong toreng.
0: Nong toreng luar biasanya. Kalau bete heab heabnya.
7: Ah gitu. tapi ada sinyal dari Pak Beno bagus.
0: Saya Pak Beno taraka. Yang
7: agak seng, yang agak seng.
0: Pelabuhan Pak Ratu tak tadinya.
7: Pak Beno soleh kan.
0: Mewah.
7: Mantap mah mau cara man ini, bukian man ini mah, ayo ya naik wae. Bicara mami, kata dia mami sekali wae mami gitu. Man ini mah ayo wae.
0: Pada merentos kasenggol, kasenggol. Parumdi parumdi meren gitu.
7: Eh gitu man ini mah. Ayo ya panas lah.
0: Penasaran, penasaran.
7: Taruhnya di pengker menyingkat waktu. Man ini mah capek bang ya calakan.
0: Calakan.
7: Pokoknya ke papan terusnya di absen man ini ya panggil man ini pokoknya.
0: Mohon. Leong kawinan anak tuh Pak Ben.
7: Nah, Pak Ben laku nama digabung mesan dengan sesane sah.
0: Mohon.
7: Karedok lenca itu tadi ada karedok kacang atau karedok lenca.
0: Karedok kacang ayat tarawas kayak kiamat.
7: Kita mau kecikur.
0: Jeng peda.
7: Tengepoe mantap.
0: Mantap lah di gulah galehnya aduh. Nyita nyita.
7: Ada saham batasa sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sehatnya.
0: Nyata sudah maning tak bindeng bindeng ayah nama.
7: Oh mohon bising sakaras nawa kambuh deh gitu.
0: Mohon.
7: Gak main apa mana.
0: Bicin fah ayah nama.
7: Ditiup. Ditiup. Ke Palembang.
0: Seberang ke Palembang kan itu hur kalau Palembang Ratu.
7: Wewah pun.
0: Jokowi kabel kita yang miss kolan weh tama. Namun sodagar mah pas sodagar ari sanes minimarket tama ibarat supermarket pan segala ayahnya. Ini segala ayah ta didinya mah jadi mau
7: komplit.
0: Komplit. Naik 2 jam, hayo. Bang apa Ben mendingin tuh sehat.
7: Intinya kayak kaza Olive,
0: mohon.
7: Emily, Teh Ranti,
0: mohon.
7: Pak Nuroh, terus ke Bu Ibu, terus kayak kama Rindu, terus kayak kama Mih Mino, terus ke Man ini, Jeng Jay, bukan kayak Bang Len, Kang Santana. Gue mau kesadaran lah, mengingat waktunya
0: kalau terlalu
7: pengen. Tang pangena di kejerena.
0: Tuh cenah saur mami minok lawan Pak Ben naik cenah rame tuh. Beda imasimaan ieu mah ya ti Bali tuh.
7: Iya. Tuh jeung sang ge yang di Bali nya teh Pak Ben salah pas ka Dayana. Tang pangena. Pak Dayana jeung genteng euy man ini tang naik beung geus. Geus. Sing sabar, kau nih tengting mana ini yang agak bosan. Kita naik jam-jam atau tanggal sama ini ya. Ya kantor Badian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben, tah iya lah. Mangga.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Pintar para yang ngantar cerai FM. Pintereng oi.
0: Pintereng oi. Tadi panggil-panggil ku mana ini. Ceplen, ceplen.
8: Aduh, mani geget atau mani ininya?
0: Mani geget. Aduh.
8: Mani geget, kabang
0: lainnya. Pantas tepang, meren.
8: Pantas tepang, ya. Mani gararenya, cina tapunduk.
0: Ini ada montok. Lama nembagang mau, agaknya tinggal tulang, ya, meren.
8: Gua ya tahu, ini hayo.
0: Gacalnya.
8: Gacau ya, ayo tapunduk teh.
0: Mangga tuh yang kawin naon, Kang?
8: Kawinna atawa we naonnya? Bagja jeung cinta.
0: Bagja jeung cinta. Bagja jeung cinta mangga.
8: Kanggo Bang Pak Ben nya nu nembe ta duh, Pak Ben ka mana wae.
0: Iya. Sumbang.
8: Kaman ini Mami Papi.
0: Mohon.
8: Terus ke Mami Minok, Ibu Marwan. Terus ke Ibu Liliana, Ibu Ipung.
0: Calon Minanto Ongko cenah. Cik Mami Minok, calon Minanto Ongko pan ngan jadi. Si Mami jadi merenan digacol.
8: Balas dendamnya.
0: Balas dendam.
8: Ada dendam kau kata Elisna aja sarang si mamahna.
0: Mun.
8: Udah jam siang. Kang Basar, Kang Amar Servis, Kang Joko,
0: mohon.
8: Kawa Aung.

0: beras, dan kayak buah.
1: Dan bajing, tambahan ayam mah dan bajing.
0: Dan bajing, ya.
1: Fan lama muncul deui tang. Rombongan deden. Mohon.
0: Kaponura, Teh Citra, Teh Ranti.
1: Mohon.
0: Terus kasade Mah Adit, Mah Reji. Bah Oon.
1: Abah Oon.
0: Bah Oon nya terus Abah Teh Abah Adem.
1: Mohon.
0: Ada kumpulan bae teh kasadaya mah
1: nya teh mangga. Mangga.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana teh Bang Ben hayang ngeutanyaan teh mani ngiri ka Bang Ben Bang Ben. Mana teh kangen jar ka Bang Ben Bang Ben.
1: Nyaman mah aya ge sok digacel wae dah. Yeun antu teu jadi cencek si mami mah. Cek mami minok nya. Ayeuna urang Yati Bali tong teu jadi saminggu ayeuna mah pertemuan teh soalna teh Dian ternyata memang aya arisan sareng keluarga almarhum nya, jadi minggu di awal bulan nya kitu, jadi bingung.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wilujeng siang Bu Haja.
1: Siang. Sareng
3: Mamah Riji.
1: Mamah Riji ka mana wae? Mamah Riji mah lok-lokan wae tara.
3: Tara aya masih sakit, Bunda.
1: Oh, sakitnya.
3: Iya.
1: Sakit naon? Sami da sadayana geus sakit aya naon nih?
3: Biasa nyi batuk aja.
1: Mohon batuk, kamun selangkung saminggu masih batuk dah di ronsen ta.
3: Masih batuk.
1: Mohon hayang kawinan naon?
3: Oh, yang kawin nama janji kamari Bu Haja.
1: Janji kamari, janji kamari.
3: Salam salam lama kanggo anu enggal naiknya, atur nuhun karena kintu nanana. Kanggo mama Nini yang tadi teh, ayo hayang naik wae ta mama Nini.
1: Saya janji pada kamari mah. Janji kamari mah teh aya.
3: Ade Astrid Baja.
1: Saya nih.
3: Kamari aya.
1: Ayanya.
3: Aya mun.
1: Cobi sekali dinya janji kamari. Janji kamari. Saya ah.
3: Saya uyos aya mah hoyong jalan ka Jampang we Baja.
1: Mohon sok. Jalan ka Jampang.
3: Kinun-kinun nama kanggo Abah Gaul Waong. Teh Aren Manini. Teh Citra, Teh Anibar, Bang Len, tadi Bang Lenta, Manini Bang Lenta.
1: Janji kemari.
3: Kanggo Kang Amar, Kang Amar servis wajah.
1: Mohon mangga.
3: Kanggo Kang Basar.
1: Jalan.
3: Kanggo Kang Surya, Teh Balebat, Ibu Marwan, sareng bapakna.
1: Mohon.
3: Teh Yuni, Ibu Epu, Ipung Sapuro. Kang Deden Gembol, Meliandri, Kang Mama, Kang Ayah Susanti, dikumkeun wae kasadayana Bu Haja, kanu atos naik, kanu teu acana.
1: Sing teras damangnya.
3: Sareng spesialna mah kanggo murang kali wae sareng caroge.
1: Mohon. Sing teras damangnya. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Kang Surya hiji deui. Kieun mah bisi ieu tah. Mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Jering euy. Kang Surya.
4: Tadi Kang Basar jeung Teh Payung teh.
1: Mohon Kang Basar sareng Manini.
4: Sakit tuh saya nanti Manini teh joen.
1: Ajar kentut cina tegaduan kuota, tapi biar naik wae gening kuota ayah.
4: Alhamdulillah biasa gabung deh kita.
1: Mohon.
4: Kalau gunung giringan kadinya.
1: Mangga mangga.
4: Anu biar teh mama.
1: Mama Riji di Jampang Tengah.
4: Iya deh. Jarang naik tapi cocok jadi hilap deh.
1: Mohon terdamang cina gening.
4: Mudah-mudahan tinggal sehat.
1: Amin.
4: Bukan Mama Riji, tapi mohon. Ini dia Andri ya, balik-balik.
1: Mohon.
4: Jadi kami, Andri. Saya marian.

0: yatim balita.
1: Nuhun.
0: Marwan si ibu sepuro. Mama bungsu dah tapi mandi. Bang Len, Kang Len.
1: Bang Len.
0: Bantal dah. Dan di kau jeng, si Yoko. Terus mereka dah itu abahon.
1: Nuhun, tak agrabinta. Yang karedo kacang cina.
0: Mana pero kamu? Atau punya thanks. Jadi kan atau nona?
1: Mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh runtah, Kang Basar sarang manini ya kawin runtah. Tah, dangu kentanya barok ayana. Cek dulu sumbang, gimana cek tadian?
2: Nu balangor teh mereka
1: rilis. Jeng nu goreng gak aya nu bangor, loba.
2: Dan nu gareulis loba nu bangor.
1: Bohong ah sarua.

Manggalah karedo kacang ye. Kang Wabah Aon anu satia ti Agrabinta pang tebih nanya. Nanti kawinna karedo kacang.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Woy.
2: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oh iya.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 90.7 Fortune FFM.
11: Cintanya bagja sama Bang Len.

kang omami. Nunu jungu pingken kawe-kawe Sunda. Ngadon di pepende wewe yakia mama. Ngagole di kamar haredang. Di ruang siaran emot

0: Mangga.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, abdi, naon teh pasportnya teh?
0: Gentra.
1: Gentra Sunda.
0: Sanes, Gentra Parahyangan.
1: Oh, Gentra Parahyangan.
0: Fortuna FM.
1: Gendreng, hei.
0: Sareng sahabah Aden.
1: Iya, bener. Ini apa, kan? Kumaha sehat?
0: Ita nu gaduh sate teh ka pungkurna sanes.
1: Kulan?
0: Anu gaduh sate teh sanes ka pungkurna sanes.
1: Sanes.
0: Oh, bentan deui. Mangga atuh yang kawih naon?
1: Cuma di Parung Kuda ya, Mas.
0: Parung Kuda.
1: Heeh.
0: Kawih naon naon
1: kawih? Kawih naonnya?
0: Oh.
1: Sorban palit lah, sorban palit.
0: Ah, teu aya eta mah jadul-jadul, jadul pisan.
1: Oh, naon atuh kumaha nya?
0: Sorban palit mah Kang Haji, sorban palit aya
1: kawihna. Iya. Ayanya?
0: Mohon.
1: Oh, ieu we tuh antara Bandung Ciawi.
0: Antara Bandung Ciawi.
1: Iya. Ieu Sariska. Tenggal eta mah.
0: Sok ngintun Kang Usaha.
1: Ngintun-ngintunna nya anu utami Kang sahanya. Bunda Ratu di ku ieu we lah. Ieu poe sih teu ka ningali. Terus sahanya cenah. Teh Ranti. Teras Ponura Kang Kamsa teh Komar teras Paben teras dikumkan lah kasadayana nya soalnya patang can pati apa sih seperti anak kanggo teh buah aja di saya buah aja sa
0: duka dah saha.
1: Ya di siaran dia punya waktu ini.
0: Saha juga coba.
1: Sahanya.
0: Sahanya.
1: Hilap deui dah.
0: Komo penyiar nih hilap deui.
1: Nyata. Kanggo penyiar wilahnya. Jadi sepertiakan mudah-mudahan dipastikan kesehatan. Atur nuhunnya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mangga Yati Bali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terang Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy, Kang Mamah bungsu sekedap. Yati Bali sehat alwal afiat teu bisa jadi minggu ayeuna eung arek arisan itu keluarga nih.
2: Oh, muhun sawiyo. Ge
0: mingon payun nya.
2: Nya. Kieu we waktos anu ieu.
0: Anu rineh kitu nya.
2: Muhun kitu.
0: Tong imam pikiran ieu mikiran itu jadi tepugu mending keneh. Kieu kana mingon payunkeun.
2: Kina terkene waktu semata.
0: Iya. Ngan hayang gara panggih gitu, jeng onde na.
2: Ais, kenanya tuh kuyatik sejapkan kalinya onde mah.
0: Oke, ada jang nyuguhan. Jang nyuguhan eta mah onde mah gitu.
2: Oh, jadi ciusna ngeminggu payun gitu.
0: Iya, minggu we. Minggu payun kaping sabaraha japan ayeuna mah kaping awal bulan ta.
2: Iya.
0: Kaping tilu minggu payun berarti kaping tujuh. Kaping 10.
2: 10.
0: Iya. Kaping 10 tuh. Bener. Kaping 10. Hayang kawih naon atau mangga?
2: Hayang cinta ketok meja.
0: De, Evita Malanya. Cinta ketok. Ayo naik, kudu nyahola ngaran penyiarna. Jauh lebih ijidun ya. Lebih ya, Ning. Kan apa ke penyiarna, aduh.
2: Kan apa lu sampe lepas banget.
0: Ah, so sering.
2: Seringin selapa, teman-teman.
0: Iya. Sahanya, sahanya, can ngintun ogening.
2: Saran bahagia dia,
0: Megawati. Cinta ketok magic. Mangga, kintuna.
2: Kamu namanya sama?
0: Nyata teuing, abah naon, yang bete.
2: Kanggo anu nemu atunya.
0: Iya.
2: Kanggo ka Mama Rindu, Meli Andri, kanggo Teh Citra, Teh Asti, Teh Ramsi, Kang Basar, Kang Santana, Kang Surya, Pok Nura, kanggo Mama Eha, Kang Santana, kanggo Mama Jeff,
0: iya,
2: kanggo Mama Indah, Manini, Kang Bang Remnya, JJ, Kang Muka, Mami Nino, Kang Muka, adanya, Kang Muka, sadayananya,
0: punten
2: anu teka, senggol wah hilap deh, dah ikut itu semua, itu sok ngebleng jadinya.
0: Ngebleng bener dah.
2: Nyanya sok hilap gitu, bare emut gitu di mana ada ah hilap deh.
0: Nya pas bereng mah hilap enya.
2: Bungun sok emut gitu alu tos di atas teman ini geringanannya sok kok epa gitu. Apunten kata yang mana? Ini mana
0: apa pisannya?
2: Bungun. Ya, itu mah kan mau bahagia we mudah-mudahan sehat bajanya.
0: Amin sapa amin paus, amin.
2: Banyak kenisuana.
0: Amin.
2: Kada desanya mah Kang Yewe nu aya di gigir.
0: Aduh alhamdulillah hanat ya.
2: Tujuh ayah di bumi nya sa
0: alhamdulillah mohon.
2: Atuh nuhun baja. Terus sana mah gendera paranjangan Fortuna FM di gigir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Yati balik nu sareng carogena aya di gigireun saurna teh nya. Tah iya orang auskan halati balebat. Balebat mah tadi tekomen ayawe alasana teh. Mangga mama bungsu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gendera parahyangan Fortuna FM genjering
0: e. Genjering e. Sehat atau mama bungsu?
3: Haturan ngejeng siang saja.
0: Mohon
3: sehat.
0: Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mangga yang kawin naon atuh mohon mangga.
3: Yang kawin nama ieu we lah kabaya beureum.
0: Kabaya beureum mangga.
3: Kintun salam nama Kang Otali anu terang namina penyiar nanya.
0: Mohon.
3: Ibu Hajah Tian bah pemikir terang.
0: Asak ieu teh tidak. Eh kitu teh.
3: Aska sehati balinya nu nembe hatang ngikir ya. Mama Ilah, Mama Oh nanti mami ni si Kang Jeng, Kang Jokowew, pasti Kakang Isnya, wah orang orang ceritakan pun, pasti kemari Olipnya, pasti Kakang Surya, Kang Budin Siang, pasti Kak Pengura, pasti Kang Pasadaya, nama lah saja di kumpulnya,
0: mohon, amin.
3: Nama siapa? Nama
0: amin, amin. Amin.
3: Natur berkah. Jadi asa nama tentang para hiangan Fortuna FM Genjreng E. Atunuhun saja.
0: Mangga mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunuhun kang mamah bungsu nulingi di Bojong Lopangnya. Laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitna ngumpul karena eta didinya teh icalanana teh dina kepergian kanggo ibu-ibu. Ya ember ayat etalonan aya segarupi we komplit di nyamanya wasana tacan kaninya ge da pasti kitu pamiklontong mah saeng langsungnya aya panci terus naon eta teh baskom nya bari ngisikan ge aya panayana mah teh tina boboko mah sok kancang hideung. Mangga urang lajengkeun ieu balebatnya. Ilpil lah untuk komen teh kemana gitu kan komen paling 5 menitnya. Sakitu di nomor hijikan ya Allah kumaha aneh ieu mah. Balebat assalamualaikum waalaikumsalam gentra parahyangan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang bahaja cantik. Ah sareng nu saya mana Lopez siang oge kanggo keluarga Balebat grup cari inspirasi ibu sareng Bapak Marwan. Mugi sing dipaparinan kesehatan kebahagiaan di panjang Yuswana digampilkan milik rezeki nak jenlanya ya dimudahkan segala rupi urusan ana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu Wa Taala amin ya Allah rabbal alamin. Kinten salam nama kanggo Kamamih Minok Bang Len Kang Surya Deden Gembol Pak Ben Kang Budi Kang Amar Servis Kang Maman Apero Cakue Maman Apero Cakue Maman Apero Cakue nya teu ah Cakue mah eta Den Bajing Eko Budianto Mami Sumiati Jokowew Manini Mami Marin aya di luhur ya Mami Minok paling oge nya ieu teh kitu meureun dia ni Mami aya dua Bu Ipung Meliandri kawin Emut Bayah tunuhun Lope, Lajeng oge yeuh kanggo ti si Kakang nu aya di Jalan Pelabuhan 2. Genjering euy ngan sakitu si Kakang salami ge teu ieu teu muncul nembengan genjering hungkul ayeuna mah ieu nya sempit kata-katana teh teu cara kapungkur gombalanana aduh selangit bebe. Lajeng oge ti Ibu sareng Bapak Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy, Fortuna FM genjreng euy. Hayang kawina kabayang wae saona teh ieu teh nu aya gigireun nuju istirahat. Aya kieu benten jam bentennya sareng ditu mah. Nembe istirahat hayang kawina teh kabayang bae ti Deti Kurnia. Insyaallah nya. Kintun salam nama kanggo kasadaya nu nuju ngupingkeun di antawisna aya Mami Minok, aya Balebat, aya Ibu Ipung Sapuro, aya Meliandri. Lajeng oge aya Pak Ben, Bang Len, Joko Weo, Ujeng J. Lajeng deui oge kanggo ka Ibu Liliana. Ibu Liliana, Kang Surya, Kang Amar Servis, kanggo Kang Bashar, Manini, Mami, Papi. Beli jeng wayakil kanggo Den Bajing salam kenal ta grup Enggal rupina teh nyanengnya. Mohon Bu grup Enggal bade botram bade ngaliwat nyandak masing-masing cenah kitu nya. Sauriati balima sareng naon teh nya Bu Hajah noraosna jeung liwet teh cek Den Bajing malamun liwet ulah sambal cikur sambalna sambal jahe make combrang saeutik coba nikmat sok we jeung laukna teh lauk arek lauk nalah yang nila hagae bisa cocok ngan lalamna ye lalamna sok areuweuh kamari gening teu marawa lalamna teh kitu nya kudu jeung lalamna komplit suur-suur daun gedang eueuh nu pegumah aya nu jaman noh hese daun gedang teh aya di pasar mangan goreng di pasar mah liat kumaha teu bisa ngulub namanya. Geusal album terong tanu kitulah jaat meuli di pasar loba. Kita diam nu ka pasar urang meuli coba. Atawa nu gampang mah geus meuli peuteuy lah nu bari ki peuteuy mah sok mangga kana nyanggakeun. Minggu payun sugan aya si Mami mun teh aya teh adeg aya si Mami mareng kitu. Mami Minok. Seueuran meureun heurin. Tapi teuing ketuana mah bisa datang manehna merek mingunaon geukeukeuh we damal kitu. Lajeng ieu ge nu sok sulit ati ya. Tipesona cibeureum hamba Allah. Ai hamba Allah kada soleh atuh. Lah kekeleneuk wae nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Bade nurutan Bu Marwan ah. Haturan ing hajadian Megawati nuju mancan damel mudah-mudahan sehat walafiat teu kirang nanaonnya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Kintun salam nama kawina heula kawihna teh emut kasalira nu ieu kabayang wae nu emut kasalira bingung atunya panyian ngan hiji-hijina digegewek ya dibari jeung kumaha nya kitu tah. Kintu nama kanggo Kayati Bali salam kenalnya tadi gening capetang bade botram teh tiasa kadinya teh tiasa aya sanes pan mah ieu mah nu aya dina perkumpulan titik sok ngacaukeun kana teu kaci ah. Kintun salam mandi kang Kambang Len kanggo Ibu sareng Bapak Marwan Pak Ben lajeng Kang Amar Servis Kembali Hebat Mami Minok. Untung we ieu teh kabaca, mun kabaca masuk teu we mana roweco. Pokona mah kanggo sadayana haturan kanggo nun mancan damel na ieu acara gentra, mudah-mudahan saat afiat. Kumaha bobohan teh dituang teu ku are atawa menteu ku are dituangna teu ku Teh Dian. Cen aya yeuhan racun. Teu ah, nuju batuk panamun anggur mah nya, komo anggur kitu mah kedah. Upami nuju asma mah mau tiasa jadi

udah gitu. Sami kene yang penting masih anu sawe dituangna tukang. Eh Mas. Atuh nuhun mudah-mudahan anu nuju siaran sing sehat sing damang sapa paosna genjering euy kitu atuh ngadoakeun nya. Urang kawina heula ah. Yeuh lah tah. Emut baik kang bale batu lah.

yang pirang-pirang puterkan ge. Pami ayamnya yang dipamagat na te ayah, ya Allah. Ayah gitu istri ya ma. Mau jantan ya diputarkan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
9: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 90.7 Volume FFM.
11: Abah Adeng di Perkud Parakan Parung Kuda Kawinaya antara Bandung Ciamis Ciawi.

0: Kancah Mitra, kamu udah usah dayanya haturan ngalanggungan teleponnya. Coba orang riksakan helanya ngalanggungan telepon ya. Jokota UU Mama Bungsu Yati Bali, Ba Aden, Parkud, Kang Surya, Bang Len, lajeng oge Kang Goka 855 sahaya teh namiannya. Kang Opa Ben, Manini, Mami, Kang Mar servis. Seuran di dia tuh teh handapna Abah Oon, Apih Oon. Ah, ieu mah geus rek akhir ah. Kanaon ngelihat dia mah ya.
1: Lah. Sehat.
0: Duh, bacaan heula atuh mah kana rek sehat
1: teh. Oh, bacaan gue. Gendera Parahyangan Fortuna FM jreng euy.
0: Eranya.
1: Sehat heula ditaroskeun mah
0: atuh. Atuh aya di dieu mah teu kedah naroskeun sehat heula, batak siaran geus sehat.
1: Oh gitu.
0: Password na heula.
1: Aya maksakeun panan karena tugas.
0: Mantuh gering-geringnya berorang maksakeun. Kawinna digabungnya.
1: Digabung.
0: Sareng dua lalaki.
1: Tadina hoyong-hoyong iya tadina mah incumitoha.
0: Eueuh, encan ka dieu mah moal ka dikabulkeun laguna ge.
1: Sok kumaha kitu wae mah. Moal bogoh ge na teu panggih
0: teh. Asa bodo teuing teh bogoh ge. Heeh, tetep masukkeun ka dinya.
1: Oh gitu. Ah, bener.
0: Di luar ya.
1: Oh gitu ya.
0: Nya.
1: Sokwah, diatur lah. Kumaha we diatur.
0: Asa udah geus aya sataunna can panggi-panggi.
1: Pan kemah jadi iya jadi penyiar Fortuna pan aing daftar. Pan abdi teh name 35 tahun ya teh. Barinya dengan teh aja didinya.
0: Atau puguh nggak pake panggih mah tuh bahaya.
1: Itunya. 35 tahun abdi teh daftarkan tuh teh aja itu.
0: Wah lagu Incumitoha mah ah rupa-rupa lagu
1: teh. Aiyah. Anak Mitoha Incumitoha.
0: Incumitoha
1: anak Mitoha gitu nih. Kirap deui. Gitu.
0: Aogo ieu mah. Teu aya Incumitoha ge.
1: Oh, teu aya anak Mitoha daya
0: nya. Teu aya, berarti lain eta judulna.
1: Eta buku. Ah.
0: So, jadi mah komplit lagu-lagu sih. Wah, boh, wegah.
1: Wah, pan jadi eta. Ge engge jadi penyiar dinya awan gitu.
0: Kintun-kintunna tong serting terus dijemput ya
1: Bu Budak. Oh, atas adayan awe atulah gitu.
0: Mohon mangga.
1: Saya aja bilih iya nya.
0: Mohon.
1: Saya adayan awe di sepesio kasadayana nya. Ampura badan dan cepo marosi mah gitu nya.
0: Mohon.
1: Itu pang-pang nama kata aja awe nya.
0: Mohon.
1: Sing sehat apaosna.
0: Amin.
1: Sing panjang usiana.
0: Amin.
1: Sing seueur jodoh. Oh jodoh. Entah ulah. Seueur rezekina kita jodoh lemah entah tetap.
0: Seueur jodohna tuh ngantri meureunan.
1: Pan aya nu teu eliminasi gitu, aya nu runner up, pan rupa-rupa
0: tuh. Nya atuh udah dipilih bareng ku penyiar oge.
1: Tah kitu audisi kan. Kitu we nya atuh teh. Punten we teh nya.
0: Mangga.
1: Yeuh, naon teh pilih gitu cariosana nya. Teh hajahnya gitu.
0: Mun.
1: Ah, ulah kira-kira hapunten nya.
0: Mangga.
1: Tak gitu, atau nuhun dengnya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Bang Len, kamu hamba Allah, kamu ibu sarang Bapak Marwan, balebatnya. Anu iya na, Yati Bali oge tah. Sadayana sarang keluargina. Dua lalaki. Teh Dian pamit ke sadayana, tenuhun. Tabutilo ebang hari dina acara Gotun. So kupingkeun ka sadayana nya. Atuh nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencereng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 atau juga sampai pukul 17 kita ketemu lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Kita akan coba terima telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Ujeng J.
1: Iya Bang Hari, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kebetulan baik-baik saja.
1: Baik ya, alhamdulillah.
0: Sebaliknya bagaimana Ujeng?
1: Ada sedikit pusing Mas.
0: Kurang sehat ya?
1: Iya kan, kepanasan biasa.
0: Ya mudah-mudahan lah sekarang istirahat dengan sempurna.
1: Iya, lagi istirahat sekarang.
0: Istirahatkan Bang. Saja.
1: Sambil ngadengerin Fortuna pastinya.
0: Boleh. Sekarang sebelum ke pantun, biasa jingle dulu kan?
1: Oh iya.
0: Oke. 3, 2, 1.

0: Ikan tuna dibikin basreng, ada lilin di balik kaca, radio Fortuna makin ngegenggreng, yang lain mah dukanya.
1: Bisa we, yang lain mah duganya.
0: Dukanya.
1: Ujeng, lagunya apa nih?
0: Lagunya Pengen Pecah Seribu, Bang. Kalau bisa mah dari Yerapina.
1: Bukan LP Sukai sih.
0: Kalau bisa dari covernya gitu.
1: Oh, dari covernya Pecah Seribunya.
0: Iya.
1: Coba kita lihat dulu nih. Pecah Seribu adanya dari LP Sukai sih, sama kali.
0: Boleh lah.
1: Enggak ada lagi.
0: Boleh lah, boleh.
1: Boleh salam kirim salam
0: buat Mama Rita ya. Kami Ani juga, buat Ibu Ipung, buat Teh Citra, Teh Olive, sama Teh Lilisnya juga ya. Mama Rindu, iya. Teh Meliandri, Kang Surya, Kang AM, Kang Basyar, buat Tua Aung, Kang Santana, buat Pak Ben, Mami Papi, Manini, Ponura, Mama Indah, buat Kang Joko Tangu, buat Mami Minok, buat semuanya aja.
1: Boleh.
0: Buat Teh Balebat juga ya. Spesial buat Bang Hari, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jay. Langsung aja deh ke lagu, karena kita akan puter beberapa promo ya. Banyak sekali promonya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah matang.

0: kecil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyang mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyang mie gelas.
1: Soyang mie gelas,
2: we love it so much.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Wingscare.
17: Hai.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 4 di Goyang Pantun ya. Terima kasih ini untuk yang sudah komen di Facebook ya, Supri Lover. Terima kasih Supri Lover hadir ngabsen kawasan Parkud ngegenjreng bareng si Eta. Buat Bang Ari, selamat sore dan selamat bersiaran saja sampai tuntas ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punya pantun Fortune FM.
0: Teh Anibar.
1: Kan, ini Teh Anibur.
0: Oh, dikirain teh ini Teh ATC. Bukannya?
1: Anibur lagi libur.
0: Oh, di sini mah Teh ATC.
1: Ih, Bang.
0: Lihat suka ganti sasi dong nanti. Teh Anibur. Nah, dia Teh ATC. Ya udah, sok. Jingle ya. Itu tuh sejak kapan diganti namanya?
1: Di libur Anibur.
0: Enggak, di sini Teh ATC.
1: Ibang hari, enggak ya wae.
0: Ohnya.
1: Hari mah.
0: Liur sugan.
1: Bang hari liur.
0: 3, 2, 1.
1: Fortuna Radio paling keren di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Oke, sekarang ke pantun.
1: Pakai celana, pakai baju bagus. Jadi Fortuna maju terus.
0: Aduh. Pakai celana.
1: Mungkin terus.
0: Pakai celana,
1: pakai baju bagus.
0: Pakai baju bagus, belinya ya. Di ABC gitu.
1: Radio Fortuna maju terus.
0: Radio Fortuna maju terus berkat ya. ATC. Oh, lain salah. Kamari.
1: Bahari mah.
0: Apa itu apa?
1: Udah ameng lagunya.
0: Kamari naonnya?
1: Mari. Ini lagu.
0: Lagunya apa?
1: Belum bobo.
0: Jalan-jalan ke Bandung.
2: Ah, ngopi bang.
0: Ngopi? Di mana ngopi ya?
1: Di warung.
0: Di warung. Aduh.
1: Lagi di warung,
0: Mbak. Itu naon jalan-jalan ke Bandung. Pulangnya membeli batu baterai ABC.
1: Terus?
0: Teh Ani hayang nyandung jeung si ATC. Oh, nah itu kumaha teh, kumaha teh? Liur ATC. Liur. Lagu apa lagu?
1: Ibu yang punya warung ketawa tuh.
0: Lagu apa lagu?
1: Sebelum bobo.
0: Adanya sebelum bobo.
1: Ada.
0: Sebelum bobo teh.
1: Imam.
0: Sebelum bobo.
1: Dari Imam S. Arifin.
0: Oh, Imam.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Salamnya buat Dela, buat Elopia, buat Manini, buat Mimi, buat Melianti, buat Teh Mano, Mama Ejes, Mama Yati,
0: ACT,
1: Kang Den Gemo, Pak Ben,
0: Kang Cete,
1: kita sama Kang Pacrinya. Waalaikumsalam. Kang Basar.
0: Banyak kebon, no, itu banyak kebo di si Ece.
1: Korban fitnah.
0: Jangan lupa
1: hari.
0: Sebelum bobo panggil ATC. Oh, nah itu gitu. Akhirnya
1: liur. Iya nih yang hari.
0: Tung itu.
1: Udah salam jalannya pantun
0: sah aja. Pantun dah. Tung sah mana?
1: Itu mah kata-kata bang hari.
0: Ayo pantun yuk.
1: Udah ya salamnya tadi ada man ini ya.
0: Nah, cenah tuh. Banyak.
1: Terus ya buat yang ada di sini semua.
0: Di kebon si Ece. Duhnya.
1: Apa sih?
0: Ini banyak kebo cenah di kebon si Ece nah.
1: Kebo teh apa sih?
0: Munding berenang munding.
1: Munding.
0: Kalau bobo jangan lupa sebut ATC.
1: Bahar. Ah,
0: si Teh Ani teh kersahai teh kersahai teh.
1: Kata Bang Ari, kata Bang Ari.
0: Tuh, kita ada WA.
1: Eh, Bang Ari. Seperti saya sayang.
0: Ya.
1: Kata di bar sendiri.
0: Boleh.
1: Bang Ari, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Anibar. Kemudian juga terima kasih Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Hari. Waalaikumsalam. Sore kembali. Ujeng J. Ada pantunnya, beli lemari ke Ciambar, layang-layang dibawa si Atun. Bang Hari apa kabar di acara goyang pantun? Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari dari Medan hadir. Rustam Bustomi juga hadir. Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret, pantunnya, jalan mundur nabrak kayu, aku gak bisa tidur gara-gara ingat kamu, katanya. Request lagunya Milikku, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem, mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, kata aduh lah. Ya udah, terima kasih ya. Tadi Fitri lagunya udah ya, dari Danang diputar sama Bang Hari. Oke, di belakangnya lagi Teh Anibar, siapa ya? Selamat sore buat yang punya nama siapa? Waong, selamat sore Waong. ADG juga selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Sore juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang pantun fortunatum miring.
0: Omayati.
3: Ya Bang Hari.
0: Gimana Mas Tono, sehat?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di rumah
3: sehat ya? Juga ya.
0: Sehat kebetulan. Lagi di rumah.
3: Iya, lagi di rumah.
0: Oh, si Mas Tono lagi ngopi enggak nih?
3: Lagi ngopi sama temannya di luar.
0: Aduh, iya.
3: Itu Bang, ngopi Bang. Malam juga mau ke situ, pengen hujan.
0: Hujan memang bener hujan.
3: Hujan jadi enggak jadi.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Sekarang jingle ya.
3: Iya.
0: Jingle, terus siapin pantunnya juga udah ada.
3: Insya Allah udah sedikit.
0: Nah, jinglenya dulu nih. 3, 2, 1.

0: Beli kain katun ke Bandung. Beli cabe sama roti ke pasar. Daripada bingung, yuk kita goyang pantun. Bareng Bang Haji, apa kabar?
1: Aduh, tak Haji. Oh ya, itu tuh selama, aduh gak pernah ketemu lagi. Aduh, sekarang mah
0: aduh, udah lamanya Bang Haji ya. Oh, Bang Hajinya jarang ada dah.
1: Ada wae tiap malam di sini itu.
0: Ada tuh, jadi bisa meluncur ke situ.
1: Iya, kan malam juga ada, tapi hujan.
0: Hujan ya.
1: Oke, lagunya apa nih?
0: Ingin apa ya?
1: Apa?
0: Ingin itu katanya hitam.
1: Hitam. Orangnya hitam, gitu bukan?
0: Ya, cuma lagu ya.
1: Tetapi oh ya boleh. Rita Sugiarto ya?
0: Iya.
1: Boleh. Buat siapa kirim salamnya?
0: Buat yang barusan ya, Teh Aniba. Buat Mama Indah, buat Manini, buat Kang Basah ya, buat Kang Santana, buat Kang Surya. Buat Pak Ben, buat Mas Joko, buat itu Mama Jess ya.
1: Mama Jess.
0: Buat Pak Nura, buat Mama Hanya juga. Buat semua aja tuh ya.
1: Boleh.
0: Kita siap buat Tuan Haji yang itu juga. Semoga selalu Bang ya. Tetap semangat. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Sayangnya buat yang lagi ngopi aja di luar.
1: Lagi mana ngopinya tuh.
0: Terima kasih Bang Haji.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Yati di Bali. Lagunya dari Rita Sugiarto ya.
2: Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 ya. Jam 4 lebih setengah menit nih di Fortuna ya. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi di Goyang Pantun Fortuna FM. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Goyang Pantun Fortuna FM Gring Uy.
0: Genjreng Kang Joko.
1: Iya, hadir.
0: Siap dengan jingle?
1: Ya, insya Allah.
0: Oke, kalau begitu kita mulai. 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Pantunnya, beli strawberry dan tomat, lalu beli mangga. Bang Hari, semoga sehat dan bahagia.
0: Asal tuh nyambungnya.
1: yang penting ada sepotong.
0: Bener. Kalau hur sepotong, karap sepotong.
1: Tak gitu, jangan sembuh bawa putih.
0: Tuh nyambung. Oke, lagu apa nih lagu nih?
1: Lagu na iya nanti. Kutunggu di pintu surga.
0: Kutunggu di pintu surga.
1: Di pintu
0: ya.
1: Surga. Tapi yang remi kalau ada.
0: Coba kita lihat dulu ya. Kutunggu ya.
1: Iya, kutunggu di pintu surga.
0: Aduh, bentar nih, nggak belum muncul nih. Kutunggu kabarmu. Enggak ada.
1: Buah duri neraka tuh anu ialah kapernak.
0: Kalau buah duri neraka mah ada dari Gary kalau enggak salah. Buah duri jadi, neraka jadi, ya.
1: Gitu. Tapi yang kapernya ada.
0: Yang kaper adanya Roma doang.
1: Romanya. Itu itu lah. Itu saya tuh nanti judi aja lah.
0: Buah duri neraka ada dari Roma dan juga dari Sodik.
1: Tadi terus yang cewek nih?
0: Nggak ada ceweknya.
1: Nggak ada.
0: Ganti sama apa barusan teh?
1: Judi aja.
0: Judi
1: gitu nih yang kapernya yang berduet nih.
0: Judi. Nah kalau ini ada kapernya.
1: Iya, suka disetel katanya.
0: Itu yang nyanyinya Tia.
1: Tia
0: bersama Sahril Gasenta. Boleh buat siapa?
1: Tadi buat Ujeng J. Bang Len. Waong. Abi Udin. Kang Surya. Kang Surya. Kang Hamad. Terus sama Bang Apero. Terus Kang Deden Bantan, Kang Deden Gembo, terus Manini belum naik ya jadi.
0: Gak tahu nih.
1: Manini, Mami Papi, Teme, Ante Olivia, Marin, Balebar, Ipung Sepuro, terus Konuro. Buat semuanya lah artinya.
0: Boleh.
1: Ada spesial buat. Bang Hari, semoga sehat.
0: Oke, terima kasih.
1: Panjang umurnya, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Joko. Di belakang Kang Joko. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM.
0: Aduh, ini Mami, Papi, Mami. Mih, ke mana Mih?
2: Maha.
0: Oh ada lagi. Mih.
2: Mangan rokokan wae.
0: Heeh, Mih goreng Mih di dinya mah singana Mih.
2: Udah hujan deh ketama Bang Hari.
0: Siap jingle ya.
2: Siap.
0: 1, 2, 3.
2: Portu. Radio kepala.
0: Ya lok-lokan wae. Mami teh sama dengan Kang Santana dulu mah sering gitu. Timbul tenggelam.
2: Lok-lokan.
0: Lok-lokan.
2: Tegenah lok-lokan teh, Bang.
0: Tegenahnya.
2: Tegenah atuh.
0: Kudu diganti HP-na eta mah.
2: Kudu nancep genah mah.
0: Nyata. Boleh lah kalau begitu sekarang ke apa? Pantun.
2: Beli teri, beli gas, Bang Hari nuju gas, kinyereng ey.
0: Bang Hari nuju tugas gitu.
2: Nuju tugas.
0: Kemana dia? Ami.
2: Mohon.
0: Oh iya deh.
2: Hujan bang hari ageng ka dieu mah?
0: Ah, di sini mah enggak sekarang mah. Halo, Dok.
2: Ya mah hujan ageng bang hari.
0: Halo, Dok, di dieu mami. Aduh. Emang Ami lagi di mana ini hujan teh?
2: Di bumi, tapi dah kan hujan ageng.
0: Ya di mana bumi teh maksudnya teh, atau di Karamat atau di
2: Sinangkerta?
0: Hujan di nyamannya?
2: Hujan ageng.
0: Di dieu mah alhamdulillah, halo, Dok.
2: Tika poek ya mah.
0: Waduh lah, ya mudah-mudahan lah tidak ada yang terjadi apa-apa gitu, tidak ada longsor, tidak ada.
2: Amin.
0: Boleh sekarang lagunya apa?
2: Hoyong gadis atau canda?
0: Boleh buat siapa?
2: Buat Manini, Kang Basar, Bang Len, Kang Santana. Joko Taung, Kang Surya, Kang Mel, Teh Oli, Mami Minok, Mama Rindu, Ibu Ipung Sapuro, Pak Marman, Sang Ibu Ne, Teh Balebat, Pak Ben, Waang, Deden Bantas, Deden Gembol. Bah Aden.
0: Bah Aden.
2: Kang Marco, Kang Amar Servis, Solehudin. Kigaul. Bah Oon. Bah Anom. Sadayana we. Oh, Teh Yati Bali.
0: Heeh.
2: Teh Yati Teh Lenteh. Bebe bang hari teh sa teh ngetadi terus naik
0: sahnya
2: teh
0: sahnya
2: hilap deui
0: hilap deui lah balik terang tuh sah itu.
2: Oh, Bunda Cepi ta mama bungsu.
0: Mama bungsu.
2: Oh, Mama Indah deui. Mama Indah mah pada sok nyenggol. Jadi ini Mama Indah, Mama Indah ayo naik.
0: Teh mana?
2: Mama Rita, oh Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay.
2: Ujeng Jay. Tos asa sadayana
0: anak hari
2: weh tapi nya.
0: Mangga.
2: Sing damak, Bang.
0: Amin, amin.
2: Wah, hanete lamun aya Abang sandukanya. Lain duka.
0: Aduh, okay.
2: Ah, wow. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng juga. ADG.
3: Iya.
0: Di pos 1 ya.
3: Betul.
0: Oke, sehat tapi nya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun lagi cuaca mendung.
0: Laporan gimana Fortuna sampai di radio?
3: Fortuna nggak jelogo nggak genjreng.
0: Nggak genjreng.
3: Modulasi daya kabel dan modulasi kabel pas.
0: Mantap ya.
3: Mantap nggak jelogo.
0: Oke, siap jingle?
3: Oke siap.
0: 3, 2, 1.

0: man teh lok-lokan. Nusi mami mah lebjol-lebjol.
1: Oh, tapi ini mantepnya sinyalnya.
0: Mantep ya, ada game bagus.
1: Oh, kan Fortuna kan ini kan sesuai dengan modul Amrik.
0: Oh.
1: Pantunnya.
0: Eta cenah ula pongke teh Anibar kintun-kintunnya ada ge kasep.
1: Siap Anibar. Ada salam dari Aceh ya buat
0: Anibar. Anjir. Bisaan nyaho wae deui.
1: Aduh nyaho.
0: Aduh. Emang si eta hayangeun
1: da.
0: Heeh, nyata hayangeun kamari ge cenah. Bungah cenah ana mah ngadangu lagi ACT cenah. Anting cap tobat cenah. Gitu. Bungahnya
1: kalau ACT itu singkatan Ani Cinta Terus
0: cenah. Ani Cinta Terus. ACT. Aduh, aduh si Ani, Ani Bar. Ani bisa Ani si ada gimana? ACT teh Ani Cinta Terus. Berarti buah anu ngelekeun nya ACT teh nya. Kasih teh Ani teh.
1: ACT teh ya.
0: Bener.
1: Iya panggantengna.
0: Heeh, eta ning teh Ani ning teh Ani cenah ACT. Aduh lah, Ani Cinta Terus.
1: ACT Ani Cinta Terus.
0: Anjir teh. Gejul teh eta si teh Ani bari. Anu mah ngeureun mah make barbar deui meureun.
1: Moal.
0: Moal, tangis. Ada ACT.
1: Ada ACT. Ani ACT.
0: Ani ACT. Ah, geus aya nama Ani ACT.
1: Ani ACT.
0: Naon cenah ACT teh cenah?
1: Ani Cinta Terus.
0: Aduh, aduh. Pantesan tuh mana. Mene bangga atuh cenah ACT cenah muncul lagi cenah. Seneng banget, seneng banget.
1: Pantesan atuh cukup di dalam kembon.
0: Pantesan tuh. Isi ada game cenah. Kepo wae. Hop hop hop hop hop. Nah,
1: hari kan ada lagunya Memori Buah Duku di dalam kebon.
0: Aduh. Teh Ani ACT.
1: Ani ACT kan.
0: Lagu apa? Lagunya apa nih?
1: Lagunya pingin ini aja lah. Dari vokalnya Leo Waldi aja lah.
0: Leo Waldi.
1: Simpan Rindumu aja.
0: Oh iya. Sok atau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Teh Olip. Selamat sore Teh Olip. Buat Mani nih, buat Mani juga yang barusan, terus buat Kang Joko Tanggu, buat Pak Nura, Mama Hinda, terus buat Yati Bali tadi ya. Selamat sore Yati Bali. Terus buat yang ada di grup alumni Rancu Radio Fortuna yang sudah karatan juga. Lagi nyelam juga sekarang ya. Lagi tergabung di grup alumni Rancu Radio Fortuna yang sudah karatan.
0: Oke.
1: Di antaranya ada Kang Feli. Ya, terus ada Mama Meme, ada Mama Erma, ada Mama Karin, Mama Neng. Terus buat Eko Budianto, Dadang Samba dan Bajing, Haji Yusuf juga. Sekarang ada Haji Yusuf, tergabung Ricky Iwan Faisal juga ada Ikram juga laginya Amantau.
0: Ikram.
1: Terus buat itu termasuk Mama Indah juga selamat sore, Pak Nura juga. Terus buat Pak Aong, buat Ayah Sandi juga selamat sore. Buat Meliandri.
0: Selamat
1: sore. Buat Marin juga selamat sore. Pokoknya itu semua aja lah. Kita berbagi waktu sama yang lain aja. Spesial buat yang maju tugas aja. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mantapnya. Oh ini juga yang ikut buat Ani Cijangkar nih juga ada lagi nyimak.
0: Oh di lagi nyimak ya.
1: Ani Cijangkar.
0: Siap.
1: Sekarang orang akan bergabung lagi di grup SAP ya, alumni Friends Radio Fortuna yang kita kerahkan. insya Allah musyawarah di grup kami untuk reunian di Fortuna mungkin istilahnya pada malamnya nanti. Ya. Silaturahmi untuk meramaikan lagi Fortuna. Nah, gitu aja Bang Ari.
2: Siap.
1: Dengan ucapannya Goitun Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ADG. Dan ini lagu yang udah di request ya lewat telepon. Silahkan disimak aja baik-baik. Sementara waktu baru 16 menit bergulir dari jam 16.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
10: Iya di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wingscare.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 5 di Goyang Pantun Fortuna FM untuk hari ini Senin 28 September 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya, dan sementara juga nih selamat sore untuk Marin. Aduh, masuk angin kayaknya. Untuk Marin selamat sore Marin, kemudian juga Teolip selamat sore, dan juga selamat sore untuk DM Manti juga selamat sore, kemudian Gula Aren juga selamat sore, Ibu Ipung Sapuroh juga selamat sore, terus juga untuk Ranti ya selamat sore Ranti, Citra juga selamat sore buat Citra ya, mudah-mudahan sore ini lagi nguping nih. Salam untuk semua rekan yang ada di Pasar Cisaat, terutama untuk Mas Ari Tempe, Kang Didi Hidayat, Kang Yepute, Kang Pelik, dan juga Kang Dadang Esmanap ya. Cain Nurdin juga, kemudian untuk Ius Jangkung dan Kang Haji Asep juga salam baktos dari Bang Ari. Mama Ujung juga nih, aduh udah lama nih sama Mama Ujung, kita belum pernah ketemu lagi nih Mama Ujung ya. Ketemu pernah di pasar gitu sama Mama Ujung. Selamat malam untuk Mama Ujung, dan sekali lagi untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang Yepete, semoga sehatlah sore hari ini ya. Terus juga selamat sore ini untuk Madlai dan juga Mas Toa di Cimbe. Terus juga untuk Mama Indah dan Mama Putri juga, terima kasih Mama Putri ya. Terus juga ini untuk Mama Jesse dan Agus juga ya, selamat sore di Cikundul, dan juga selamat sore untuk Abi. Gimana Abi kabar-kabarnya? Semoga kabarnya baik ya untuk Abi, dan juga untuk Teh Anibar yang ada di daerah Cijangkar. Kita akan coba terima telepon nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM Gencreng Eung.
0: Mama Indah.
1: Iya.
0: Sehat ya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh. Iya. Seneng rasanya kalau Mama Indah sehat ya.
1: Ya, atau harus seneng.
0: Uh-uh.
1: Jadi bisa on air.
0: Iya. Mama Indah siap jingle?
1: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: Jeng.
1: Oke, Mama Indah.
0: Siang hari makan sekoteng.
1: Waduh.
0: Bang Hari anu ganteng.
1: Memang orangnya ganteng gitu. Tapi kalau makan sekoteng siang-siang makanya kurang enak.
0: Kurang cocoknya, harusnya malam.
1: Iya, betul. Kalau sekoteng itu tidak jauh berbeda seperti Mama Indah sama Bebeb gitu siang-siang mah teh enakeun, tapi lamun peuting mah enakeun lamun deket ke setengah meter oge. Duganya.
0: Sok meangan jalan wae kitu.
1: Lain masalahnya itu pan sekoteng pan teh enak siang-siang mah gitu.
0: Enakeun wae atuh ah.
1: Atuh mun hareudang teu pugu.
0: Ah, keun bae.
1: Kena. Ngoprot ka sanggeureunan.
0: Asalnya air haridang menyangis,
1: sang. Mata kamu kurang enak gitu. Kecuali lo pun olahraga, nyasang teh naon. Pan imalin olahraga, menikmati teh.
0: Pan menikmati sekoteng.
1: Sekoteng. Jadi kudu nama sekoteng mah kudu sekitar jam 8 malam.
0: Hari gitu. Siang mah kudu nate. Iya nya. Es minum es.
1: Nah, es teler, nggak apa-apa es teler mah. Pan sekoteng mah beda rasana meureunan.
0: Atuh siang hari makan es minum es teler. Bang Hari jangan teler.
1: Jangan peler. Aduh, pantunnya teh udahnya.
0: Udah tadi.
1: Ya, tadi. Sekarang lagunya apa tuh?
0: Lagunya itu mah enggak ada wayanya orang ketiga mah.
1: Orang ketiga ada, orang ketiga teh si Jul Anggara siapa?
0: Yang dari Asep Irama.
1: Oh, Asep Irama.
0: Ya.
1: Adanya, oh Ime-Ime.
0: Yang dari Asep Irama. Oh,
1: enggak ada. Ada juga dari Dila Erista.
0: Itu aja, atau Mona Lisa.
1: Nah, kalau Mona Lisa mah ada itu.
0: Pasti ada atuh dah itu mah.
1: Kesenangan Bebebnya. Sok atuh kirim salam.
0: Kirim salamnya buat Pok Nura, Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Oli, Mama Rindu, Teh Aren, Ma Iis, Ma Nini, Mami Papi, Kang Basar, Kang Santana, Teh Ranti, Mama Njes sama Kang Agusnya juga. Terus buat Wak Aong sama Mama Nurul. Buat Cejule.
1: Cejule.
0: Iya. Buat Ayah Susanti.
1: Uh-uh.
0: Bang Len. Kang Joko Tak Uu. Terus buat Pak Ben.
1: Pak Ben.
0: Kang Ujeng Jay. Buat mamah bungsu.
1: Mamah bungsu.
0: Iya. Buat semuanya aja ah dikumin ya.
1: Tapi semoga ini pada... nih orang ketiganya ini gimana nih?
2: Entah siapa yang salah.
0: Bukan. Itu.
1: Memang benar itu bukan.
0: Beda ada yang Asep Irama mah. Orang ketiga cenah jadi.
1: Iya.
0: Kadang betul. Suka
1: siapa?
0: Enggak ada wainya itu mah.
1: Enggak ada.
0: Nah, udah aja itu. Spesial nama buat Bang Hari yang lagi tugas.
1: Hatur nuhun.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga, terutama buat suami tercinta dan putra-putri tersayang. Semoga selalu diberikan kesehatan,
1: amin,
0: dilancarkan amin. Segala urusannya ada dalam lindungan Allah. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Mama Indah. Lagunya dari almarhum Cepi Umbara ya. Mona Lisa.

Oke, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir di Goyang Pantun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga terima kasih yang sudah bergabung lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Yang di Facebook dibaca semuanya sama Bang Hari, dan lagunya juga udah dikabulkan ya, udah diputer sama Bang Hari. Terima kasih. Dan ini ada yang masuk dari Tumio Virgo. Tumio Virgo dari warga Mabar Wonogiri. Terus juga ada lagi yang masuk dari Neng Mar. Neng Mar ini dari Jampang, lagi nyimak katanya. Lawas tilawas Bang Hari, semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih Neng Mar dari Jampang ya, baru ya lihat lagi Bang Hari. Terus juga Berita Kekembaran dari Tamora Medan City, makasih Kang Hari sing handsome katanya. Kemudian juga terima kasih ini untuk Pencinta Langit. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Yang ganteng banget Cikemar nyimak selalu katanya. Britika Kemarin, terima kasih ini mengirimkan stiker huruf H ya, pakai bunga-bunga juga, dan 28 September. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan komen di Facebook, yang sudah bergabung juga lewat telepon. Selamat sore, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi bersama Risanosa di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya. Seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara.

Oke, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gincrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 atau juga sampai pukul 19. Malam ini 28 September 2026 kita ketemu lagi di Karaoke Kita Senja. Dan terima kasih ini untuk saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radionya masing-masing ya. Diharapkan tentu jangan kemana-mana ya, karena malam ini Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana lagi rileks bersama keluarga dengan tembang-tembang dangdut yang sudah terpilih begitu. Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 7 menit. Jadi sekali lagi buat saudara Fortuna dimanapun berada, jangan kemana-mana ya. Terutama ini untuk Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Marin juga selamat malam, Gula Aren juga selamat malam, Teh Mano juga, Egi, terus juga Pajri, Citra, Ranti juga ya, selamat malam. Dan juga selamat malam ini untuk DM, untuk DM Teh Olive juga, selamat malam Teh Olive. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana ya, pokoknya nongkrong terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gincrengnya di Sukabumi. Saya pilihkan satu buah lagu dari LP Sukaisi.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat mojok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
2: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Gak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak sudah datang gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan Bapak tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslapfor Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoaks yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting, kan bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
14: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
3: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
15: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
16: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil.

Oke, dari acara karaoke Gita Senja, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan sebelum pamit juga, ini selamat malam dulu yang biasa berkaraoke, Mama Yati ya. Mama Yati di Bali, selamat malam untuk Mama Yati. Salam untuk Mas Tono juga ya, dari Bang Hari. Dan juga Ikram, selamat malam untuk Ikram. Teh Ani Cijangkar juga selamat malam. Terus juga untuk Bung Udel yang ada di daerah Babakan Bandung ya, selamat malam. Kemudian juga selamat malam untuk Susi ya. Dan juga selamat malam ini untuk Pajri, Citra, Mama Jesse dan juga Agus. Kemudian juga untuk Abi Cikundul dan juga untuk Siti Aminah. Selamat malam Siti Aminah, Eva Mutiara, Eva Bonita dan juga Ai Sukabumi. Selamat malam untuk semuanya. Ami Ipah juga selamat malam, Ami Ipah. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping di Ami Ipah. Dan Ibu Ipung Sapuroh juga selamat malam. Ranti juga selamat malam untuk Ranti. ADG Kang Didi Hidayat, kemudian juga untuk Kang IBT, Mas Ari Tempe, Kang Pelik dan juga Kang Dadang, Kang Pepe Rawan dan juga untuk Nurdin, Cain juga ya. Salam bakti untuk Anda Milenium. Selamat malam Anda Milenium. Semoga malam ini benar-benar sedang mendengarkan. Dan buat teman-teman yang ada di SS Collection juga selamat malam. Terus buat Didin servis jam tangan di Cawul Pasir, selamat malam. Salam untuk Bung Deris ya.

Sementara waktu hanya sampai di sini di acara KGS atau juga Karpe Gita Senja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Ari Sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketahuilah, sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan. Dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan. Dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Alaihi

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini, tentu malam yang benar-benar sangat menyenangkan sekali, di mana Arisan Usah hadir di acara Usang Berkesan ya. Jadi malam ini tentu Bang Hari akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu atau juga kenangan masa lalu lewat Facebook atau juga lewat telepon. Dan sekaligus juga bisa request lagu pop lawas dan say hello. Oke? Ditunggu sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21 bersama Risanosa. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 19 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan Genjreng.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara terima kasih ini untuk yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi, terutama untuk Reni Rentina ya. Assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam. Ini cuma hadir saja dari Medan katanya. Terus juga Wahyu Effendi, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Gai. Ini pabrik tahu Haji Maman, nyimak aja katanya. Oh iya iya, terima kasih ini untuk Wahyu Tahu ya. Terus juga Amin Satirin dari Cilacap, terima kasih. Terus juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah juga. Terus Ujeng Jay, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Gai. Malam Bang Hari, request lagu A dari Tio Panta, Tiada Nama Seindah Namamu. Ceritanya, dulu waktu masih kecil, kita bersama teman-teman suka main perahuan di Lesung. Karena zaman dulu di sini tuh banyak pengrajin kopi yang dikeringkan, ditumbuknya di Lesung. Oh iya iya, kalau teringat zaman dulu, ingin rasanya kembali ke zaman dulu. Karena waktu dulu itu belum ada beban hidup. Kalau sekarang mah dukanya katanya. Iya, Lesung itu ya, tempat numbuk padi, tapi ini bikin kopi ya, tumbuk kopi. Oke, terima kasih untuk Ujeng Jay. Ujeng Jay enggak request lagu ya. Kemudian juga Teh Mano, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bekerja Bang Hari, selamat malam Saudara Fortuna. Ceritanya dulu begini nih Bang Hari, Teh Mano ya. Suka main tata rucingan. Oh iya ya. Teh Mano dulu suka main tata rucingan. Tata rucingannya depan gunung, di belakang gunung ya. Depan gunung, di belakang gunung, tengah-tengahnya ada jembatan. Dijawab katanya, tanggungan kerupuk katanya. Sekarang mah tanggungan kerupuk teh tinggal kenangan. Segitu aja Bang ceritanya. Iya, dulu mah ada tanggungan kerupuk itu gede ya. Tanggungan kerupuk gede dari Seng itu. Sekarang mah tidak pernah lihat lagi nih Bang Hari nih. Request lagunya Takdir Membawamu Pergi dari Nika Adila. Terima kasih Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Teh Mano. Ya betul Teh Mano ya. Dulu mah itu banyak yang gitu teh ya, suka lewat gitu, suka lewat. Tapi sekarang mah jarang ya. Belum pernah ketemu lagi Bang Hari, belum pernah lihat gitu. Belum pernah lihat lagi nih Bang Hari. Kalau dulu mah sering ya, yang ngisi-ngisi kerupuk ke warung-warung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bobo, terima kasih. Kemudian juga fitnah das. Wah, ini fitnah das banyak kirimannya. Aduh, lah setambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjering E. Kirim salam ah buat Ipung Sapuro, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Olivia Senja, kemudian juga Kang Maman Avero. Lantas untuk Mak Nini, Mak Is, Teh Ani ACT, Bang Len, dan juga Pak Ben, Mami Minok dan Socha, Aba Wesel, kemudian juga Vegi, Peggy, Ateng Asmawat, Ateng Asmawi ya, Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembo, Kang Den Bantas, Ujeng Jay, Laila Binangkit, Balebat, kemudian juga Dewi Sulastri, Bobo, Rene Rentina, Rene Jamal, Tumbiom Virgo, Rustam Bustomi, kemudian juga Amih ya, Amih Ani, kemudian juga Kang Joko, Kang Diki, Kang Santana, kemudian juga Kang Bazar, Waong, dan juga untuk Mak Nini. Spesialnya buat Bang Hari, super spesial di sini buat istri yang apa nih, istri yang lagi belajar. Lagi belajar apa nih istri ini ya? Singkat cerita, dulu kalau ada tukang dagang keliling namanya juga di kampung, kalau ada yang dagang masih ingat sama Wak yang sekarang udah enggak ada di dunia. Suka dibayarin. Oh, jadi suka banyak yang jualan keliling tapi suka dibayarin sama Wak katanya ya. Semua anak-anak uniknya ngambil uangnya suka di kebun, dikubur. Oh, dikubur ya. Kalau dijajanin beda-beda tempat naroknya. Tiap hari kalau ketemu itu teh beda naroknya. Unik gitu aja Bang ceritanya. Oh, gitu ya. Lagunya ah dari Nika Ardila, Panggung Sandiwara kata. Dunia ini panggung sandiwara. Cerita. Ya ya ya. Oke, terima kasih. Siaplah. Lagu nanti dikabulkan sama Bang Hari ya. Ini untuk yang punya nama fitnah, korban fitnah das. Oke, terima kasih korban fitnah das, kemudian juga Amir Udin. Terima kasih Amir Udin yang sudah memberikan stiker amin, acungan jempol dan kopi. Ngopi ngopi ngopi. Oke, terima kasih. Dan ini lagunya yang punya cerita, silakan disimak saja baik-baik. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 34 menit. Jadi buat saudara Fortuna, tong kemana-mana, tetap saja di acara Usang Berkesan ya, bersama Risa Nosa sampai jam 9. Ditunggu di Facebook yang punya cerita-cerita masa lalunya dan request lagu, kemudian juga say hello.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk Ayah Faisal. Ayah Faisal yang malam ini lagi nguping bersama Kang Uce. Kang Uce katanya yang selalu ngedepong di depan radio. Oke, terima kasih Kang Uce dan juga Ayah Faisal yang ada di SS Collection di Bayangkara. Lagi nyimak semuanya ya. Ya, selamat bersibuk diri saja. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dalam menghadapi tugas, aktivitas ya. Tugas dan cinta gitu. Ini untuk cucu juga, terima kasih untuk cucu ya. Selamat malam saja, semoga malam hari ini bisa istirahat dengan sempurna. Untuk yang lagi sibuk-sibuk nih, Ayah Faisal bersama Kang Uce ya. Dan Dian juga, salam baktos dari Bang Hari. Mudah-mudahan juga malam ini semuanya bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik ya, sesuai apa yang diinginkan ataupun apa yang diharapkan. Oke, terima kasih aja. Dan ini ada lagu milik dari Bruri untuk Ami Ipa. Selamat malam Ami Ipa, Teh Olive, Teh Mano dan juga Marin DM juga, selamat malam aja buat semuanya. Tongka mana-mana ya, tetap di Usang Berkesan sampai jam 9 bersama Hari Sanosa. Geng-geng-geng.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 4 menit lagi menjelang jam 8 malam. Terima kasih ini untuk yang sudah bergabung di Facebook, yaitu Sang Tuketut ya. Sang Tuketut Gianyar Bali hadir katanya. Kemudian juga Karma Sukma Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Karang Hilir Cibadak. Terima kasih. Kemudian juga ini siapa lagi ke bawahnya? Nah, ini ada Diki ya. Diki Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng. Pokoknya Fortuna Gendreng lah. Terima kasih Diki. Kemudian juga ini Panci Langit ya. Oh, pencinta langit, bukan panci tapi pecinta langit. Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Bang Hari yang baik hati dari Cikembar nyimak selalu katanya. Oh, dari Cikembar ya. Salam kenal. Oke, salam kenal kembali pencinta langit yang malam ini sudah bergabung di Facebook ya. Yang lainnya ditunggu di Facebook Radio Fortuna Sukabumi, dan terutama yang punya cerita-cerita masa lalu silahkan kita berbagi di acara ini, dan sekaligus juga request lagu pop lawas. Kemudian juga say hello sampai jam 9 bersama Risa Rosa. Genjreng.

mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 17 menit ya. Dan ini terima kasih untuk Bang Len yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Jadi malam ini Bang Len gak kemana-mana ya, di rumah saja. Dan ini juga terima kasih ya untuk Cucu ya, sama-sama terima kasih Cu. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Kang Uce sekali lagi, selamat malam Kang Uce bersama Ayah Faisal di SS Collection. Dan ini selamat malam untuk Didin. Didin servis jam tangan di Cawul Pasir, Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur, Kang Nata juga di Cikundul, terus juga Cabe-Cabe bersama 01-nya selamat malam, dan juga Rohili di Jembatan Merah, selamat malam Rohili. Kemudian juga Kang Dadang yang ada di Karamat ya, selamat malam Kang Dadang. Dan juga apa ini, Hitam Bang Hari Hitam tetapi manis orangnya, itulah pilihan semua katanya. Hehehe. ATC dong yang hitam manis, Ani cinta terus. Oh gitu. Si ACT kemananya? Aduh, ini mudah-mudahan ACT lagi denger nih ya. Makasih untuk ACT. Dan selamat malam ini buat Adit yang ada di Gua Alpara. Mama Indah juga selamat malam. Mama Jesse juga bersama Agus, selamat malam saja. Semoga malam ini lagi nongkrong di depan radio. Oke, sekarang kita akan lihat kembali siapa nih yang sudah bergabung, yang sudah komen di Facebook. Nah, ini ada Kadafi Fals DKSH. Ya, Kadafi, terima kasih Kadafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para kansalak hadir, Bang, di acara apa nih? Oh, Usang Berkesan, bukan Dokcin ini mah, Usang Berkesan ya. Terima kasih untuk Kadafi. Ini kalau ingat para kansalak jadi ingat juga sama Beben. Beben yang ada di Kelapa Nunggal ya. Selamat malam Ben. Terus juga Marco Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Hari, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebetulan gitu Marco, malam ini Bang Hari sehat ya. Terus juga Jelajah Bersepeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Bandung katanya. Waduh, dari Bandung jauh ya. Dari Bandung. Ini gimana Bandung, Sukabumi kedengarannya gitu Radio Fortuna ya di Bandung. Oke, mudah-mudahan di Bandung bagus gitu. Sebagusnya di Sukabumi. Oke, terima kasih. Ih, awah katanya. Aduh, ATC Ani cinta terus, kata ADG gitu. ATC itu Ani cinta terus. Biasa ya tuh, bangun-bangun. Ya, untuk ADG selamat malam. Dan semuanya deh, DM Mak Enti, Kang Haji Yusuf juga selamat malam, Mama Lia, Kang Surya, pokoknya buat semuanya.
1: Gemilang, malam gemilang, bagaikan bintang.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi.

Oke, dari acara Usaha Berkesan, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 9. Dan sebelum pamit, kita akan buka di Facebook ya. Ada siapa nih? Mudah-mudahan ada yang masuk juga nih. Kita lihat, tapi ini sudah dibaca semuanya sama Bang Hari. Oke, dari atas, coba nih, ada nggak? Udah semua ya. Udah dikasih tanda sama Bang Hari, itu udah dibaca. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, udah semua dibaca. Oke, terima kasih saja. Mudah-mudahan malam hari ini semua bisa terhibur dan juga bisa menikmati istirahat dengan baik bersama keluarga setelah dari pagi hingga sore, atau mungkin juga dari pagi hingga sekarang masih beraktivitas. Nah, mudah-mudahan tembang-tembang yang sudah dihadirkan Hari Sanosa tentu bisa memberikan ketenangan, ketentraman, dan bisa istirahat dengan rileks begitu. Oke, terima kasih, dan sekaligus Hari Sanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

nasihat hikmah. Dalam satu nasihatnya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, seorang lelaki yang penting bukan lahiriahnya, sekiranya pakaiannya bertambal-tambal, itu bukan nista atau aib. Misi manusia di dunia ini adalah berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Dan untuk itu, aku harus mengenakan pakaian juhud dan wara. Juhud adalah pakaian orang yang bertakwa dan memasrahkan urusan dunia kepada ahlinya.

Iya, makna cinta saudara Fortuna dari Rizky Febrian dan sekaligus menjadi pembuka di acaranya Dokcin Fortuna FM Kencrengan. Dokcin itu apa sih? Dokter cinta. 30 menit kali 2 ke depan selama 1 jam. Insya Allah bangkit seorang diri saja harusnya ridho. Tapi for your information, faktanya mungkin buat Anda yang belum tahu, Ridho sudah mengundurkan diri alias resign. Kenapa gak bilang siaran terakhir kemarin sama aku tuh malam Jumat? Tapi karena beliau itu pengennya secara rahasia, mungkin pengen dadakan biar kayak telar. Jadi gak dibilangin, gak pamitan. Tapi aku mewakili untuk semuanya, udah keamanahin buat pamitan juga, tapi lewat aku seorang diri aja. Aku Pongki juga selaku rekan Ridho dari SMP, SMA sampai dengan serekan pekerjaan mengucapkan terima kasih buat semua saudara Fortuna yang udah stay tune dan juga sudah mantau terus kurang lebih dari Januari sampai dengan sekarang September. Ridho sudah ada di Fortuna dan kita doakan saja semoga semuanya sama-sama sukses. Amin. Dan sekarang jadwalnya Ridho, ya mungkin saudara Fortuna ada yang sudah tahu setiap hari Senin itu jadwalnya Ridho. Tapi sekarang izinkan Pongki yang membackup hari ini karena Bang Hari masuk angin. Dan sampai dengan nanti malam update status, silakan buat saudara Fortuna stay tune terus bareng aku Pongki Nusantara. Dan untuk sekarang sampai jam 10 masih ada waktu kurang lebih 39 menit lagi untuk Anda yang masih jomblo-jomblo atau lagi single cari pasangan sejatinya, atau juga misalnya pengen cari teman untuk silaturahmi aja, boleh langsung di line telepon kita di 0815 1490 7907, atau di Facebook sudah aku sediakan Instagram, juga WhatsApp juga boleh banget, dan insya Allah nanti juga aku live TikTok. Oke, langsung kita lanjut lagi makna cinta. Dan selain ini ada lagunya dari Kahitna, judulnya Soulmate. Wah, ini nih buat Anda yang belum mempunyai soulmate atau lagi cari nih, cocok banget gabung di acara Dokcin. Yaudah, tetapi ada acaranya Dokcin Fortuna FM Genjrengan.

Iya, masih di acara Rock Chin Portona FM Genjreng. Surah Portona di acara Rock Chin Pagi Nusantara masih hadir, dan tentunya banyak banget nih di WhatsApp, di Facebook, di Instagram yang sudah Stay tune, Stelak Cuen Barun. Nah, nih terima kasih Tekung Silila Well, Rock Chin Portona FM di Genjreng Ken. Wilajeng Awangi, selamat malam buat semuanya. Yang di WhatsApp juga Bang Len, selamat malam Bang Len. Ada juga ini Bang Len, semangat terus untuk mencari pecinta sejatinya di Dokcin Genjreng ya Pongki. Genjreng Bang Lens. Bang Lens kayaknya sudah punya ya, makanya enggak ikut-ikutan. Radio Fortuna Sukabumi di Genjreng. Selamat malam buat Anda juga Mama Nuroy Surabaya. Itu juga buat Marco Pens, Teh Ani Cijangkar, Teh Marni, Ujeng J, Dede Petri, Mama Indah, Ramat Irawan. Oke, selamat malam buat Mai Isla Bintana. Terus juga buat Teh Ani Bar di Genjreng, Amar Service. Menuju Misko, selamat malam Amar Servis Pak Ben. Bahgani Tikoptinya, tukang bapeda, jadi tukang cilok ayah nama. Lajeng Wengi masih mancok ya Kang Gani. Kamu semua ya di oke, selamat malam Bang Abdul Qadir, selamat malam. Ini apa sih pentingnya mencari pasangan itu Bang Pongki nya, kumaha eta teh? Nih, mempunyai pasangan juga ada manfaatnya ya. Yang paling penting itu sebagai sarana untuk saling mengenal, mendukung kesehatan mental, dan belajar mempersiapkan diri menuju jenjang lebih serius. Buat anak yang jomblo, pantes agak sedikit-sedikit kena mental. Orang gak mendukung kesehatan mental. Nah, jadi buat jomblo-jomblo juga, kalau Anda jomblo kelamaan, itu bisa mengganggu kesehatan mental, seperti yang CEI dan Kang EI bilang. Nah, fungsi utama pacaran itu mengenal karakter, memahami pribadi, kelebihan serta kekurangan pasangan secara lebih mendalam sebelum berkomitmen penuh. Belajar berkomunikasi buat Anda yang belum pernah pacaran, pasti mun sekali nababogohan tak beli betah ngomongnya sungutnya. Nah, tentunya di selama pacaran tuh belajar berkomunikasi itu mengasah cara menyampaikan pendapat dan belajar nah, Aji, belajar mengatasi konflik bersama saat menghadapi masalah. Aji, kemana? Mbok. Amar Service, selamat malam Amar Service yang udah misko juga, selamat malam buat Anda. Jadi teman saya mau kabur ya. Teman aku mau kabur guys ya. Sudah pertunang aku ontrok aja, aku panggil aja biar stay, karena aku lagi ngobrol juga. Oke, manfaatan lainnya adalah proses mendewasakan diri. Jadi kalau udah berpacaran itu pastinya kita jadi bisa lebih belajar mengendalikan ego, meminta maaf, serta belajar untuk menerima sifat satu sama lain. Jadi gak pakai ego-ego tuh. Yang paling penting manfaatnya itu adalah mengurangi stres, karena itu bisa berbagi cerita dan menghabiskan waktu bersama orang terkasih, dapat menurunkan hormon stres. Terus juga mendukung gaya hidup lebih sehat, karena adanya saling motivasi untuk menjaga pola makan, istirahat, dan rutin berolahraga. Terus memperluas jejaring sosial, jadi banyak relasi lah ya. Seperti itu manfaatnya mempunyai pasangan. Jadi jangan lupa untuk mempunyai pasangannya. Sampai sedih tuh Pongki ya. Ya udah, Surah Portona, dan waktu kebersamaan kita sudah selesai sampai sini. Gak kerasa, tapi Pongki masih ada di acara update status buat Anda. Ayem Baros siap, Ayem Baros sudah tahu kok ya, sudah manco. Terima kasih Mbak Ayem Baros. Pokoknya buat Anda semua ya, semangat terus untuk mencari cinta sejatinya. Apapun rintangannya, prosesnya dinikmati saja. Karena emang di dunia ini semuanya gak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses, gak ada yang instan cuy. Yang instan itu cuma mie doang. Kalau untuk pasangan itu gak instan. Naon sih, so asik ya. Oke deh, kalau gitu insya Allah ketemu aku setelah yang satu ini. Dan tetap ada acara, dan di Radio Fortuna Sukabumi, Pokoknya Nusantara hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikro.

anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufah. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufah. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waduh, waduh, waduh, ngeserah diwah diwah. Ya teh, no naik teh. Mau request lagu pop terupdate Indonesianya seperti biasa. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ya Rabu maksudnya, update status ready dari jam 10 malam sampai jam 12 malam aja. Sekarang pagi Nusantara hadir, harusnya Rido, dan lagi dan lagi Rido sudah keluar, jadi aku yang gantikan. Halo, selamat malam.
1: Salam juga, hai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben, kela Pak Ben.
1: Pasu, update status Fortuna FM Genjreng,
0: eh. Halo.
1: Selamat malam, Bang Pongki.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Kita lagunya.
0: Teh Nina, sehat Teh Nina.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sok atuh lagunya apa?
1: Bung Elsa ya, nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu dari siapa?
1: Elsa.
0: Hah?
1: Elsa.
0: Hah?
1: Hei.
0: Nyanyian rindu ya? Iya, buat siapa?
1: Buat Teis ya di Cibadak ya. Buat Manini.
0: Manini.
1: Manini ganti atuh lagunya kalau banyak
0: Manini,
1: mah.
0: Ya,
1: kirim-kirimnya jangan itu aja. Buat Bang Len, buat Kang Deden Sadewa, buat Kang DG, buat Kang Surya.
0: Siap.
1: Alan. Buat Irfan. Buat Kang Usmoyadi, buat Herlan.
0: Gaskeun.
1: Buat Pasar.
0: Sok.
1: Buat Teh Sapitri Golpara. Buat Pemadapi. Buat Teh Meliandri.
0: Terus.
1: Buat Bang Marco. Buat Kang AM.
0: Kang AM.
1: Buat Teh Asti Caringin.
0: Siap.
1: Buat itu Teh Asti kemana wae?
0: Kemana wae atuh?
1: Ya malam minggu meni sombong ih, aku nggak bisa naik.
0: Ya Allah.
1: Nggak bisa naik sama Bang Haji. Bongki eh. Malam minggu
0: Bojeng Mbak Haji mah sok rame maklum kudu sabar.
1: Iya.
0: Sok.
1: Buat Bang Poki terima kasih sehat selalu.
0: Sama-sama. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenina tuh non ya sok Tenina gera bobo menjadi Nina bobo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Halo Kang Irfan Tinyomblong ke mana wae Kang?
2: Ada aja.
0: Menikah rek mucunggu meni somse ah. Sombong sekali. Sibuknya kemana wae ieu teh atuh?
2: Biasa ya Kang.
0: Lah atuh mau lagu apa?
2: Lagunya pengenin aja.
0: Apa?
2: Dari Wali ya.
0: Apa teh dari Wali teh?
2: Dari Wali teh. Ah yang mana aja ya?
0: Qodarullah. Ada gajah ya, balik batu.
2: Qodarullah aja ya.
0: Ada gajah oh Qodarullah. Gaskeun buat siapa?
2: Lagunya buat yang bersenya Tenina ya. Buat yang Santana ya.
0: Siap.
2: Buat Manini ya. Buat Olivia juga.
0: Terus
2: buat semua-semua aja ya. Komen aja spesialnya buat penyiar aja. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sok di belakang kita lanjut Pok Nur. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng, iya kemana wae gadis ya?
3: Iya, ada gadis mah.
0: Meni somse ya, seminggu tengah ada
3: mana mana. Baru beres ini, apa mungkin baru beres aktivitas ya?
0: Aktivitas naon atau penting teh aktivitas wae ah?
3: Ini bikin ranginan.
0: Bikin ulen.
3: 6 liter.
0: Wede, hayang ya hayang.
3: Ayang
0: atau alungkan kadia atau mama ya. Sekalian Pak Pok Nura seumur hidup belum ketemu Pok Nura.
3: Ya.
0: Pok Nura teku mahal modelana.
3: Kan udah di situ ada di WA.
0: Emang iya ya. Emang ya, ada coba fotonya ya. Coba foto dilihat heula mana sih foto ya, mana sih?
3: Lihat pakai kerudung merah.
0: Kerudung merah. Oh iya ada Pok Nura. Iya ada meni gelis. Nyet awewe gelis. Murah laki mah ganteng.
3: Tong receh di bereda.
0: Tong receh atuh ratusan pongki mah. Sok atuh laguna teteh Pok Nur.
3: Lagunya teh satu atau dua ada dari
0: Pak Deto. Satu atau dua pilih aku atau Pok Nur.
3: Pilih aku atau Pongki
0: gitu.
3: Jadi salamnya ya buat yang barusan Kang Irfan.
0: Dari Gama, Gama adanya juga dari Gama. Enggak apa-apa ya.
3: Iya dari Gama.
0: Cara pakai tos.
3: Ah.
0: Maniham.
3: Pakai tos mah
0: ya. Ya udah sok buat siapa?
3: Mel ya, buat Teo, buat Pak Be, ya. Buat Paben Sunihin. Buat itu ya, buat Manini yang suka tuil alias panjang. Buat Kang Deden Bantas. Buat ADG. Buat Kang Basar. Buat Teh Iis ya. Buat Teh Lisna. Buat Teh Asti. Teranti. Buat
0: Lila.
3: Dengar dulu atuh.
0: Iya, atas sama teteh kuy. Iya, silakan.
3: Buat buat itu ya, buat
0: buat si Siuk.
3: Yang di sana teh.
0: Yang di sana jauh di mata dekat tiga
3: brug. Buat Mama Indah.
0: Meni grogi ya, atuh.
3: Buat Mama Sam, buat Kang Jangja ya, buat Kang buat Kang Balen.
0: Iya, Kang Balen gitu.
3: Itu tuh Kang Balen. Buat ini ya, buat Teh Aren ya, kemana aja.
0: Teh Aren kemana wae biasa. Semoga buat sehat selalu.
3: Itu yang di sana teh Balebat ya.
0: Iya.
3: Buat Ibu Ipung Sapuro. Semuanya aja ya.
0: Iya, siap.
3: Paling mantap spesial. Buat Pongki anu gantengnya.
0: Iya, Adi pasti atuh ganteng mah. Pangganteng nak
3: keponura aja buat gelis
0: dibales keponura pangganteng nak di Fortuna.
3: Terima kasih atas waktunya ya, semoga apa kita selalu ya panjang berlalu. Ucapannya
0: Fortuna FM jenjereng eh waalaikumsalam Pak Ben orang tua kelak ah suka nari rambutan. Halo arekan moal mun moal lagu Marco ya Marco. Halo Marco. Pak Ben leueur jika nama ti sarolo. Marco, Bang Marco.
4: Iya.
0: Halo. Selamat malam buat Pak Marco.
4: Malam
0: Pak Marco. Lagunya Pak Marco mau apa Pak Marco?
4: Lagunya Mencari Jodoh.
0: Au. Dari siapa?
4: Dari itu.
0: Gak ada ih mencari jodoh mah.
4: Gak ada. Udang di balik batu.
0: Gak ada atau ada gajah. Ada Bang Marco di balik batu. Ada gajah lain udang.
4: Iya
0: itu. Lapar jika nama yang udang ya. Soal itu Bang Marco buat siapa lagunya?
4: Buat yang barusan ya.
0: Pok Nura.
4: Buat ini ada tamu nih.
0: Oh, lagi ada tamu ya, Teteh?
4: Besok.
0: Pantes atuh sok. Buat siapa?
4: Kang Irfan,
0: Mas Joko.
4: Pok Nura mah udah
0: ya. Pok Nura mah udah tadi Pak Numimitin Pok Nura. Macan itu.
4: Teh Iis. Aim Baros.
0: Terus.
4: Kerma.
0: Iya. Terus.
4: Manini Wew.
0: Wow.
4: Cejulai. Deden Bantas.
0: Terus.
4: Kang Suntana.
0: Terus. Kang Solehudin. Yo.
4: Korban Fitnah.
0: Yo.
4: Mama Nurul.
0: Berangkat. Yo.
4: Teh Melinda.
0: That's good. Ayo. Paden lah, Teh Melinda sok.
4: Kangkung.
0: Is Kang Pongki. Kok gak sekang di wae ngorak kene gitu ya. Panggil
4: Assalamualaikum.
0: Depong ya, Dede Pongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Pak Ben ayo ah gerai tewak di mangga. Mumpung penting kene sok nu bare naik kebare naik sok. Seueur kene halo. Halo Wilujeng Wengi, selamat malam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Misuri, cari acan Misuri. Pak Ben, iya. Di kawasan Jampang Tengah. Sekarang lagi Jampang Tengah berarti ya.
4: Iya,
0: lagi Jampang Tengah. Jampang Tengah udah hujan belum di Jampang Tengah?
4: Baru gerimis
0: mengundang.
4: Iya.
0: Oke, baru gerimis mengundang. Alhamdulillah tapi ya udah kecipret-cipretan.
4: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Bang Len? Lagi apa Bang Len? Pak Ben lagi apa Pak Ben?
4: Lagi ngedengerin update status barusan lagi nonton timnas.
0: Wede, menang enggak?
4: 0-0.
0: 0-0 ya, masih 0-0 ya?
4: Iya.
0: Biar kita doakan semoga timnas semakin juara ya biar mengharumkan suara.
4: Digenjrengkeun
0: timnas. Lagunya apa?
4: Lagunya Gerimis Mengundang
0: buat siapa?
4: Dikirimkannya buat yang barusan siapa?
0: Ada Bang Marco. Gerimis Mengundangnya dari siapa? Slam Setia Band.
4: Dari Eksis.
0: Eksis mah enggak ada.
4: Oh, dan dari siapa aja tuh ya pokoknya
0: adanya
4: Gerimis Mengundang.
0: adanya setia band, setia band aja tuh ya.
4: Boleh, boleh, gak apa-apa.
0: Yaudah,
4: buat
0: dilanjut.
4: Bang Marco ya,
0: ya.
4: Buat Von Nuro juga.
0: Uh-uh.
4: Malam yang lagi bikin ranginang.
0: Oke, okay, yang lagi bikin ranginang. Paben
4: mau atuh Von Nuro ranginang.
0: Hayang atuh ranginang, nah hayang atuh.
4: Oh, hayang paben gitu malam-malam gini.
0: Hayang atuh. Ranginang.
4: Von Nuro ngerak.
0: No,
4: semuanya yeah. Buat Teh Olive.
0: Siap.
4: Buat malam.
0: Selamat malam.
4: Buat Teh Meli.
0: Temen.
4: Jeng-jeng. Sahat anu di Jampang Tengah teh.
0: Jampang Tengah teh Pak Ben. Sok sade. Jampang Tengah teh Pak Ben, salah teh Pongki. Pak Ben Jampang Tengah mah.
4: Pak Ben teh cenah nama banyak julukannya.
0: Ah, pantes atuh. Naon deui julukanna atuh? Naon wae julukanna? Naon wae?
4: Ada Pak Ben Cengot.
0: Aya naon deui sok?
4: Ada Pak Ben Cunihi.
0: Aya naon deui? Ya loba Pak Ben teh. Oke, bisa-bisa juragan peuteuh juragan rambutan bisa wae ya mah. Bisa jadi juragan di wae amin ah.
4: Engge mah Pak Ben tuh altoel.
0: Heeh, atuh atuh meni ah. Sok atuh Pak Ben ah, jeung sadi salamna.
4: Kirim salamnya buat Mama Anjani.
0: Ya.
4: Terus buat Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
4: Terus buat sudah Manini anu pinter mah.
0: Manini jalnya heueuh atuh da make pariring gonting. Ting emang ingetan eta teh nya.
4: Rekan-rekan pen Radio Fortuna.
0: Pongki ge nu penyiar ge sok rada teu katalar kene ari Manini mah meni komplit
4: bisa kitu
0: heueuh.
4: Ngareng
0: Manini. Ya, ki Manini teh ada apa sih sebenarnya teh Manini aya naon Manini? Meni jago kitu Manini teh ah Manini kira naik ya Manini.
4: Heueuh sok Manini Manini nya ku paben di antos ya Manini. Soalnya pangwakilan kenah
0: paben. Astagfirullah.
4: Paraham jarang harapal pian
0: porteun. Heeh heeh.
4: Kira Manini.
0: Manini mah meni nareleng nareleng nareleng nareleng. Mun di kelas teh mah juara hiji jiga nama nareleng. Heueuh meni nareleng kitu atuh.
4: Mata mun eleh Manini mah kelas opak kali
0: itu jiga. Ah mun eleh. Sekali naik 15 menit Manini mah beda. Ah beda deui Manini mah. So Manini gerak naik tangkas diundang ku Pak Ben. Nok Manini or gerak naik sok. Mami papi selamat malam mami papi.
4: Mami nok juga selamat malam.
0: Mapap.
4: Ini patut apongki aja lah yang lagi
0: ya, tegak. Siap
4: dijalankan
0: sok sok sok sok sok sok.
4: Hanya selamat malam aja buat semua.
0: Iya Pak Ben juga mohon maaf Pak kalau Ido punya salah-salah ya.
4: Oke, sama-sama juga apongki ya.
0: Siap.
4: Kita sering memaafkan.
0: Amin.
4: Iya, terima kasih ya Pak ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gaskeun. Nah, ya sudah pertuna ada lagu dulu udah banyak nyanyian rindu dari Ielse. Nanti balik lagi yang masih lama tetap di acaranya Abdi 1 Fortuna FM Genjrengan.

0: kasih semata. Iya, Soda Portan, ini lagunya sederhana dari Sheila on 7, lagu terbarunya mereka. Dan langsung aja masih di acara update status Fortuna FM atau di Genjreng. Yang mau naik-naik boleh banget, ayo silakan langsung aja di 0815 1490 7907. Coba di belakangnya, halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Status Fortuna FM.
0: Genjreng, Teh Ani.
1: Oke.
0: Selamat malam, Teh Ani.
1: Selamat juga.
0: Lagi apa nih malam-malam gini?
1: Ya.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi tiduran sambil
0: ngopi. Tiduran aja sambil ngopi. Siap, siap, siap, siap.
1: Sambil ngopi.
0: Sambil ngopi aja.
1: Ngopi, ngopi
0: mbak, atau apa? Alhamdulillah, tuh ngopi, ngopi, ngopi aja. Tadi Barbar apa Bur-Bur?
1: Tadi Anibur.
0: Oh, Anibur lagi libur. Sekarang Ani Barbar, besok Ani Barbar ya.
1: Iya, besok
0: Barbar. Aman aja, siap. Atau siap-siap. Ya udah, kalau gitu Teh Ani Bar mau lagu apa?
1: Mau lagunya Buku Harianku ya.
0: Buku Harianku?
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Anya. Tadi ada Marco ya.
0: Heeh.
1: Ada Pak Ben. Manini. Olivia.
0: Heeh.
1: Bella. Sama Jessie.
0: Buku Harianku dari Adista ya, benar ya?
1: Iya.
0: Iya, buat siapa lagi lanjut?
1: Pak Aom.
0: Presiden
1: Gepol.
0: Presiden
1: Batas. ACT.
0: Melihat
1: Li, Temano.
0: Terus?
1: Tapi ya. SMA di Kumkan ya?
0: Kumkan.
1: Ya, sekecamatan. Pongki yang punya ganteng kecamatan hitam.
0: Asik, amin. Kecamatan hitam, mau itu kemari. Ah, ngomong kecamatan hitam, ini naon. Yang kenyataan. Mana ya? Yang mana?
1: Itu kenyataan atau lihat
0: di iya sih. Selalu pakai kacamata hitam. Selalu pakai kacamata hitam begini ya.
1: Iya, dong.
0: Siap dong. Oke dong. Ya udah tuh lagunya Buku Harianku. Terima kasih, ditunggu.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Sama-sama Teh Ani Barku, sering-sering naik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar Service, halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga update status Fortuna FM di Genjreng.
0: Di Genjreng, selamat malam Amar Service.
2: Selamat malam juga.
0: Selamat malam.
2: Buat yang lagi siaran kayaknya tetap semangat.
0: Guys, pasti ya dong harus semangat meskipun sendiri. Ah, meskipun sudah larut malam tapi semangat mah harus enggak boleh malam
2: oh,
0: juga.
2: Ya, harus.
0: Semangat harus nomor satu. Amar Service juga semangat sekali.
2: Oh iya betul.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Pengen Itu ya dari Eksis, Di Rantai Digelangi Rindu.
0: Di Rantai
2: Digelangi Rindu.
0: Ada, buat siapa lagi rindu sama siapa Mas Servis Teh?
2: Salamnya buat yang barusan ya Anibar.
0: Anibar.
2: Selamat malam. Buat Pak Ben juga. Buat Kang Joko, buat Kang Senja, buat Kang Marco. Lantas buat Teh Aren, Teh Olivia Senja juga.
0: Iya.
2: Mama Bungsu, Kang Surya, Kang Basar, buat Bayuni, Mama Sam, buat Kang Maman Apero, Mbak Oon, buat Waong, Kang Deden Bantas juga, lantas buat Meliandri,
0: Ayah
2: Susanti, lantas buat Mama Kenanga, Amin Minok, Bang Len,
0: terus?
2: Buat Manini, Ami Anin juga, Kang Santana, tak ketinggalan buat Bunda Aca,
0: siap.
2: Mama Sipa Marin, buat Kang AM, selebihnya kembali lagi ke yang lagi siaran.
0: Iya siap.
2: Pokoknya dikum aja dari Amar sampai Julpikar.
0: Dari Amar sampai Julpikar gaskeun aja.
2: Betul. Ucapannya selamat malam buat semuanya, selamat beristirahat.
0: Iya.
2: Mungkin capek lelah setelah meninggalkan kesibukan dari pagi hingga sore hari.
0: Tapi ini saatnya
2: mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Amin.
2: Mohon barokah.
0: Amin.
2: Buat yang lagi siaran, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu berbahagia bareng keluarga.
0: Terima harus dong.
2: Waktunya.
0: Amar Servis juga selamat malam. Terima kasih banyak.
2: Oh ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Amar Servis. Sering-sering naik ya Mus Mulyadi juga. Selamat malam Mus, Kang Mus. Halo.
3: Ya. Ada status Fortuna FM Kincreng.
0: Kang Mus Mulyadi selamat malam. Kemana wae Bang Mus? Alhamdulillah pangestu Bang Mus.
3: Lagi agak pusing ini.
0: Kenapa pusing kenapa? Akhir-akhir bulan apa gimana?
3: Pusing. Enggak, ini mah beneran.
0: Oh, pusing, sakit. Sakit berarti ya. Atuh rupa-rupa. Atuh udah makan obat, Bang? Makan obat udah.
3: Udah.
0: Oh, atuh soal tuh.
3: Iya,
0: tinggal
3: hibur dari malam Selasa kemarin.
0: Tinggal hiburannya soal tuh lagu apa hiburannya? Apa hiburannya mau lagu apa?
3: Apanya? Kita usahakan lagi ya.
0: Kita usahakan lagi
3: dari batas senja ya.
0: Kita usahakan lagi dari batas senja.
3: Ya.
0: Boleh buat siapa?
3: Buat Amar Service yang barusan ya, Mas Malah. Buat Manin juga ya, Mbak Trolit juga. Aren, Jaman, Melian di Marin juga ya. Buat Mais, buat Budi juga, buat Rustan, juga ya. Buat
0: terus?
3: Santana.
0: Terus?
3: Buat siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi atuh?
3: Buat Niki. Buat semua aja lah.
0: Semuanya tuh tiada pijretnya yang malam-malam ya. Yang masih bangun tidur, yang ngeronda juga. Selamat malam yang ngeronda.
3: Kasih aja Bang Kongki aja gitu kan.
0: Siap, saya bertabak aja
3: spesial.
0: Iya.
3: Ucapannya
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong yang punya riwuh teh, halo selamat bergabung. Terima kasih Kang Mus. Waong masuk Waong. Waong ngorolong kah Waong? Ngorolong juga namanya. Sok, masih ada lagi. Ini baru 3 lagu buku harianku di rantai. Kang Deban juga silakan bergabung. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna FM.
0: Genjreng. Awas pada ke situ Aji. Ya. Siap. Ya. Selamat malam buat Kang Deban, Deden Bantas.
3: Iya.
0: Iya, ya, lagi ngapain?
3: Sehat, Bayu ya.
0: Sehat atuh.
3: Ya, semangat jangan keluar ya.
0: Jangan, yes. Maksudnya gimana ya? Udah betah ya, saya mah. Gitu, udah betah dong. Enggak. Ya. Jangan berhenti ke siapa?
3: Ya, jangan berhenti kayak yang udah-udah.
0: Oh, aman aja aku masih.
3: Aman ya?
0: Aman aja aku mah, kalem baik kalem.
3: Insyaallah ya.
0: Insyaallah.
3: Kalau enggak ada apa, yuk kurang semangat.
0: Eh, bisa ai mah. Bisa wae. Ya udah tuh. Heeh, sok. Mau lagu apa?
3: Lagunya teh mau Kupinang Kau dengan Bismillah ya.
0: Kupinang Kau dengan Bismillah. Asik. Kang Ose tuh lagu teh.
3: Iya, buat yang tersayang duluan ya.
0: Siap
3: selalu.
0: Siap.
3: Buat yang tadi ya, yang udah pada naik ada.
0: Udah pada naik, betul.
3: Akhir panyomplong.
0: Akhir panyomplong, betul. Pak Nuro.
3: Ada Pak Ben.
0: Pak Ben, enggak katanya.
3: Anibar, haturuhun.
0: Taranginas, iya.
3: Iya Taranginas. Jadi awal-awal kena diharap.
0: Masuk mari awal-awal, lalaki mah gampangnya, patung-tungnya lalaki mah.
3: Nah,
0: leres eta mah.
3: Nah, ibu-ibu kan sudah pada melanya.
0: Maklum menyenjing tas gue gadeui subuh-subuh. Subuh-subuh tas gue gadeui mak-mak mah.
3: Tas gue gadeui.
0: Tuh nya jadi semangat wae buat semuana eta mah.
3: Nah, gitu. Kagok kakak Heru Libra bareng teh bareng kali ini ya. Kata Melian di teh Olive Lewis Marin wa Aong bareng wa dulu
0: chat dulu ya. Siap.
3: Buat Kang
0: DG. Kang DG, terus.
3: Mami Papi.
0: Mami Papi.
3: Kang
0: Tana. Terus.
3: Buat itu ya, Pak Ben tadi tak hilap.
0: Pak Ben.
3: Pak Ben deh.
0: Terus. Atas dong, Pak Ben nomor 2.
3: Ya buat semua hadir.
0: Jangan pijatnya, siap.
3: Ya buat Apongki, kita Mama Apongki barat apanya ya.
0: Ya atur nuhun, terus salaman ya. Selalu nomor IG ya. Wahid. Ya, buat... Ade dan Banta, selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah ya.
3: Oke. Tapi mimpi itu dia pasti lah.
0: Ngasik, manco terus sampai tuntas. Terima kasih.
3: Spesial mantapnya. Buat yang tersayang aja ya.
0: Buat yang tersayang.
3: Ya.
0: Terus. Amin.
3: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Deban. Di belakangnya tadi ada Teis Aisyah, Teis Ibadak, aturan nuhun selamat malam, Teis. Ayo gerak naik di Teis. Badan naik apa mual Teis? Mun mual orang kak lagu aye jika na Teis. Teis. Ya udah tuh, kalau dia pesen aja dari kalau beres. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status Fortuna FM Jering.
0: Teh Olive, Teh Olive, selamat malam Teh Olive.
4: Selamat malam juga.
0: Selamat malam Teh Olive. Di genjrengan lagi apa Teh Olive?
4: Di genjrengkan.
0: Lagi apa nih tiduran?
4: Ya, lagu itu apa Teh? Aku tak berarti
0: bagimu. Aku tak berarti bagimu. Lagi apa Teh malam-malam?
4: Apa?
0: Lagi apa lagi tidur ya kayaknya ya?
4: Lagi tidur.
0: Ini Ajijah mau merah ya?
4: Iya.
0: Oke, siap. Buat siapa lagunya? Ayo, iya mah selulungu iya mah.
4: Digaskeun ya.
0: Digaskeun weh, iya mah ngeselulungu
4: juga mah. Buat siapa urusan Kang Deden Bantas ya? Nah, tadi itu ada Kang Amar Service ya.
0: Selamat service.
4: Malam ya Kang Amar.
0: Iya.
4: Asa aneh ya kalau ada Kang Amar malam-malam gitu.
0: Asa anehnya.
4: biasanya ngupingnya suka siang gitu.
0: Biasanya siang nguping, nak. Ini siang, malam-malam. Jadi agak siang. Kemarin ya
4: buat Melianti, buat, yeah, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung.
0: Siap.
4: Buat Elilis ya, buat Kang Santana, Kang Basah, kita bareng Kang Fajri.
0: Siap, sok, sa paket etama.
4: Buat Manini ya, Mami Papi.
0: Manini, Mami Papi.
4: Ya, Wambar,
0: Terus?
4: Buat Anibar ya.
0: Anibar.
4: Uyuni, Ujeng Jay.
0: Terus?
4: Ya. Buat Kang Mus ya.
0: Kang Mus Mulyadi.
4: Buat Kang... apa sih itu?
0: Selamat malam.
4: Kang Ahmad Kangkung. Daniel.
0: Kang Ahmad Daniel. Ini Ahmad Dani, ya Ahmad Dani. Ahmad Daniel, urusan Ahmad Daniel.
4: Ya, alias Kang Dege.
0: Kang Dege, etama terus?
4: Buat Aren ya, buat Kang AM, buat Pak Ben juga ya.
0: Iya.
4: Buat Herlan, buat Irfan, buat Alan, buat Kang Surya juga ya.
0: Kang Surya.
4: Buat itu siapa teh, Kang Maman Apero ya. Tadi udah ya Kang Deden Bantas mah ya.
0: Udah dong.
4: Buat Kang Budin, Kang Akur ya.
0: Udah dong.
4: Buat juga ya.
0: Buat terus
4: ya. Manura juga ya.
0: Iya, terus.
4: Pokoknya buat semua-semua aja dah.
0: Semua-semua aja tiana pijatnya yang lagi malam masih mancur. Selamat malam ngeronda. Lagi sip malam ge gaskeun we. Gaskeun, sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lo ya.
4: Pulangnya hati-hati aja, jangan ngebut ya.
0: Oh, mungkin ngebut motor Bonghi mah bisa ngebut.
4: Moal
0: eta mah. Amin.
4: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TIS Cibadak, ayo silakan. Selamat malam, halo. Mumpung ramai kan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Update status Pertona FM. Gincreng.
0: TIS Cibadak ya. Digincrengkan TIS.
5: Yang barusan siapa tuh?
0: Yang barusan. Yang barusan itu Teh Olip.
5: Oh, Teh Olip, Maman Apero, Deden Gembol, Kang Surya,
0: Deden
5: Bantap, Deden Galon.
0: Betul, sama perdeden-deden
5: Allah. Manini,
0: Manini,
5: Anibar.
0: Terus.
5: Apih Udin,
0: terus.
5: Manura, 2 tahun.
0: Manura, terus.
5: Mama Jessie,
0: terus. Nanti 2.000 tiba-tiba 2.000 terus-terusnya.
5: Jangan terus-terus bukan parkir. Iya. Nanti dimarahin kalau 5.
0: Tiba-tiba ujug-ujug ayahnya di tukang gitu main terus-terus wae.
5: Iya, udah tututan masih terus.
0: Jangan terus ieu teh cenah. Sok atuh.
5: Lagunya apa itu?
0: Lagunya apa tuh sok? Pop atuh.
5: Pop ya?
0: Heeh, pop malam mah. Update status mah empok, pas siaran empok.
5: Kan TIS baru bangun.
0: Pantes atau baru bangun langsung naik request lagu bukan karena...
5: dari tadi mah dengerin dari sore gitu.
0: Cuman ketiduran ya.
5: Iya.
0: Emang enak.
5: Lagunya Izinkan Mencintaimu.
0: Oh, gak usah izin langsung aja gaskeun.
5: Oh, digaskeun?
0: Gaskeun wae teh kudu jan izin atau ah.
5: Gaskeun buat
0: izin
5: spesial.
0: Aja.
5: Sehat selalu panjang umurnya. Banyak rezekinya, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Buat Apongki
0: ya,
5: belum menikah ya,
0: belum atau ya Allah ngora kene 22 tahun
5: dapat kene. Jodoh yang baik.
0: Amin.
5: Sayang, perhatian buat
0: amin Apongki. Ini izinkan ku menyintaimu teh dari Thomas atau dari siapa?
5: Dari Thomas.
0: Oke, silakan dilanjut.
5: Segitu aja ya, Pongki. Gaskin Assalamualaikum.
0: Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya cinta-cintaan mah enggak usah izin-izinan, langsung aja gaskin. Ah, nyak teis. Selagi kita suka mah ya gaskin wae ya. Gaskin bukan malah. Ya udah AM Baros yang punya AM bukan FM. Selamat malam.
6: Malam juga.
0: Halo.
6: Ke...
0: ayo malam selamat.
6: Bisa masuk.
0: Baru bisa masuk sekarang. Rame bener rame ya. Malam sekarang rame banget alhamdulillah. Hah?
6: Dicoekin kayaknya.
0: Enggak atuh ya Allah meni. Kan kalau iya udah naik mah, udah naik mah Pak Dudut we. Iya mah Pak buru-buru nungges naik.
6: Mending enggak usah
0: gogoh. Hah?
6: Kami Mang AMD gogo ya sa mungkin
0: goget. Cuaca. Cuaca bener. Gogo itu naon? Asal request lagu apa?
6: Dari Republik.
0: Apa judul lagunya?
6: Hancur-hancur hatiku nih.
0: Hancur-hancur hatiku. Sok buat siapa?
6: Buat yang barusan ya.
0: Heeh.
6: Dari Cibadak.
0: Heeh.
6: Kita Olivia. Terus Amar Servis.
0: Enggak ada Amar Servis. Enggak ada hancur-hancur hatiku mah enggak ada, Mang.
6: Disapa kembali kontan, bayar kontan.
0: Bang Aem Baros.
6: Deden Bantas.
0: Bang Aem Baros.
6: Bulan. Bulan.
0: Hancur hati-hatiku mah enggak ada euy.
6: Hancur-hancur hatiku, sakit-sakit hatiku.
0: Asik.
6: Tapi tak apa. Yang itu lagu yang inilah jalanku, inilah nasibku.
0: Siapa penyanyinya ya, siapa? Republik, aku tetap cinta itu teh judulnya teh.
6: Ya aku mohon salepat karena judul lagunya apa gitu.
0: Meni atau ya. Meni, meni meni meni meni. Ah, aku tetap
6: Sudah Fortuna anu lagi manco belum tidur. Semoga berbahagia.
0: Iya.
6: Dan sejahtera sehat.
0: Heeh.
6: Ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
6: Apongki.
0: Sama-sama, terima Bapak kasih.
6: Mau katanya mau dirapi.
0: Mau nanti, aku ini lagi tunggu waktu yang kosong dulu nih.
6: Ditunggu.
0: Harus secepatnya ditunggu.
6: Bang AM.
0: Digaskeun Bang AM nanti aku telepon ya.
6: Mohon.
0: Gaskeun atuh.
6: Ucapanana. Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan nya. Waong, geura naek waong. Tos atulah, tos seueur oge urang buku harianku Adista Kang Ote Anibar nu tos ngadangukeun. Tetep di acarana apresiatus Fortuna FM genjreng.

Ya, sebelum lanjut, selamat malam buat saudara Fortuna semuanya, masih manco. Kita masih punya banyak lagu dan ini tambahan lagu Republik. Dari Republik ya, Sandiwara Cinta. Spesial ini requestan buat Kang Gian ya, yang sudah hadir di Radio Fortuna malam-malam begini, sudah lagi bersilaturahmi. Selamat malam Kang Gian dan juga keluarga. Bang Hari juga selamat malam. Buat Bang Hari, ini teman Bang Hari ya dari sini juga. Ya buat saudara Fortuna, ini lagunya, lagu Kang Gian ini buat semuanya juga yang lagi manco di depan radio. Stay tune terus, nanti Republik Sandiwara Cinta setelah ini juga ya. Dirantai di Gelangi Rindu, silakan. Selamat menikmati dan tetap di acara update status Fortuna FM Gencereng.

Ya, Surat Fortuna masih di acaranya update status Fortuna FM kencereng. Selamat malam buat anda yang masih ngeronda, yang masih stay depan radio. Thank you so much, hatur nuhun pisannya. Terima kasih banyak, dan tentunya waktu kebersamaan kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Jadi mari requestkan lagu favorit anda, tembang-tembang favorit pop Indonesia anda di 0815 149 07 907. Bagaimana menaik ya. Kalau misalnya sambil gak ada nih, karena mungkin tadi juga sudah gacor pisan ya yang udah naiknya, aku mau sambil bacain komentar di WhatsApp, Facebook, Instagram aja. Yang di WhatsApp, selamat malam buat Mama Nurul alias istrinya Waong. Terima kasih Mama Nurul. Selamat malam. Selamat malam Mama Nurul, update status Fortuna FM di Genjreng Eui katanya ya. Di Genjreng Eui Mama Nurul ya. Ini katanya mana nih? Lagunya Aku Takut dari Republik. Aku takut. Tadi udah ya. Aku takut. Terima kasih loh. Itu tadi lagunya sama Waong tadi kayak. Aku takut. Oke, siap. Siap. Terima kasih Mama Nurul bersama Waongnya meskipun lagi jauh ya. Mama Nurul di mana? Waong di mana? Tapi namanya cinta itu enggak bisa mengukur waktu tuh ya, Mama Nurul. Tetap aja tetap di hati kok, meskipun jauh dan jauh di sana tapi dekat di hati. Terima kasih salam-salam buat semuanya. Terima kasih update status Fortuna FM di Genjreng, kan di Genjreng juga ya. Terus juga buat Bang Lens update status Fortuna FM di Genjreng. Ya yang nelpon dia tadi enggak angkat-angkat ya. Maaf Pak, ben rame pisan ieu malam-malam ini ya. Lagunya Bermimpi dari Mahalini. Bang Lens lagu-lagunya lagu-lagu anak muda kali tuh ya. Bermimpi dari Mahalini. Iya siap, terima kasih. Ya Allah marobi. Ya Allah Mahalini. Iya mananya lagunya Mahalini teh. Mita kapanggi-panggi. Mahalini Bermimpi. Iya ada ternyata. Aku cari-cari sampai gak ada. Mahalini siap Bang Lens. Ditunggu lagunya. Ditunggu. Buat Didi Mulyadi, assalamualaikum. Update status Fortuna FM bikin cereng. Aku Gary request J-Rock yang Falling in love. Iya dari J-Rock. Siap ditunggu ya lagunya ya. Dan juga terima kasih Gaskin Bang lagunya. Gaskin aja ini lagunya. Siap thanks katanya ya, terima kasih. Terus juga buat Anibar Ciganteng kacamata kemana aja hitam. Meniat tadi omong-omong weh teh Anibar tehnya. Tapi atuh nuhun teh Anibar. Teh Anibar kan nunggelis nu isukan bar-bar deui tadi buar deui atuh nuhun. Terus juga selamat malam buat Sulis. Semangat Pongki. Hati-hati. Aduh hati-hati kemana sih ini teh sebenarnya. Kemana sih hati-hatinya sebenarnya kemana? Kasih tahu dong hati-hati kemana. Hati-hati tuh nggak harus kemana-mana aja ya. Di rumah juga harus hati-hati. Takutnya licinnya apa sih lantainya licin. Atau misalnya takutnya ketimpa piring atau apa. Harus hati-hati dimanapun berada. Marco juga Rahmat Irawan digenjreng. Gaskeun digenjreng di acara update status genjreng. Wih sebanyak juga ya di WhatsApp ya. Danibar terima kasih. Buat semuanya terima kasih. Lagunya dulu nih Aku Takut dan Bermimpi. Biar keburu ke waktu ya. Biar keburu maksudnya waktunya. Tetap ada acara update status Fortuna FM genjreng. Hey!

Ya, Suara Fortuna siaga langsung jam pagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Dan saatnya Pongki pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah manja terus dari tadi jam 9 sampai dengan jam 12. Dan insyaallah pagi masih ketemu Pongki, insyaallah ya. Kalau aku masuk, masuk. Kalau enggak ya enggak ya. Masuk Pak Eko. Ya, buat semuanya terima kasih banyak. Dan tentunya yang di Facebook aku bakal absen aja karena waktunya tinggal 1 menit lagi menuju jam 12 malam. Dan selamat malam buat Anda juga, selamat beraktivitas bagi yang sudah pulang beraktivitas. Have nice dreams, mimpi indah. Jangan lupa untuk baca doa sebelum tidur. Dan buat Anda yang ronda atau lagi on the way on the car dalam perjalanan di radio, selamat berjalan dan hati-hati selalu di dalam perjalanan. Yang ronda juga jangan lupa untuk selalu jaga keamanan dan juga ketertiban warga ya. Dan Jemir Dawati, Socha, Enin, Bobo dan juga semuanya terima kasih. Pongki Nusantara hadir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good morning, Mbak Isma. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi buat anda semua, Surabaya, anda semuanya. Malam kaget, shock.
1: Oh.
0: Ada setelan Wali Songo.
1: Why?
0: Tiba-tiba ngejogrok di sini. Kang Giat, Gian gitu. Selamat malam aja.
1: Dia nggak ngasih kabar ya?
0: Nggak ngasih kabar. Nggak
1: ya?
0: Ngasih kabar.
1: Okay, teman
0: aku lagi.
1: Good Rian. Lakukan lagi.
0: Teman aku lagi ke warkop. Aku pull off sugesti. Lagi siaran. Sudut mata aku melihat. Siapa itu? Pakai baju putih, jenggotnya panjang.
1: Oh, lu disangka yang mana gitu.
0: Apakah ini akhir dari segalanya? Ternyata
1: tenang saja, ada raket.
0: Oh iya, ada raket penumpuk alam goib ya. Dan untung aja itu adalah temennya Bang Hari lagi dan lagi.
1: Oh.
0: Bisa gak sebelum yang ngabarin gitu ya? Shock nih saya. Dari ekor mata saya kelihatan aneh. Waktu lihat ternyata lagi ngerokok. Alhamdulillah. Iya, selamat malam Kang Giat. Terima kasih sudah menemui Anda. Saya dari jam 11-an sampai jam 12. Terima kasih. Dan juga buat Anda yang udah miskom-miskom ini sebentar. Mami, papi, Mama Nini, Waong bersama istrinya.
1: Selamat pagi,
0: pagi. Selamat pagi, Ayem Baros, Talisna juga Miss Komisko bersama Abah Dasa dari Geopark Cilet tuh.
1: Yo.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Morning.
0: Yo, seperti biasa secara warawi ini kita ngapain sih, Mbak ya?
1: Seperti biasa, karena ada Prokicu, perkiraan cuaca, terupdate-nya pagi hari ini juga komen-komennya saudara Fortuna yang mau bergabung
0: yang mau
1: di warawi
0: bergabung.
1: Ini pagi hari itu komen di komen WhatsApp, dude.
0: Iya.
1: Di 081514907977 dan juga komen Facebook-nya.
0: Iya, betul banget. Saya Facebook, the WhatsApp, Instagram dan juga aku tadi udah mau live tapi HP-nya dibawa anak PKL ya.
1: Oh
0: iya. Iya, mereka banyak kerjaan.
1: Ternyata
0: ya.
1: PR.
0: Iya, PR.
1: PR.
0: Nanti kita pakai Android dah kalau keburu ya. Ya udah, Mbak Isma sudah Fortuna kita pemanasan dulu seperti biasa, jalan-jalan itu pasti ya, yang pasti-pasti aja dan tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.

0: Iya, masih di acaranya Waraberi Fortuna FM Genjreng. Eh, Surah Fortuna. Dan kita saya langsung untuk Tehati Bali. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ispa barang Apongki Waraberi Fortuna FM di Genjreng. Mama Yati di Bali lagi nyimak sambil nyetrika katanya ya.
1: Aduh, mantap.
0: Wih, mantap sambil nyetrika pagi-pagi. Oh, produktif sekali Anda. Mau dong disetrikain? Omongan tetangga maksudnya. Kita balas dulu setrikain. Oke, dilanjut yang di WhatsApp juga sebelum kita ke Prakicu. Ini ada Mama Nurul istri Waong, selamat petugas sampai tuntas Waraweri Fortuna FM di Genjreng.
1: Pagi.
0: Pagi besok sama Pongki, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Saya mendengar suara uang ya. Ike juga Ike Arnis, assalamualaikum, selamat pagi Fortuna FM di Genjreng. Pagi apa Pongki, Mbak Cantik, salam sehat selalu Mama Ike di Cicurug hadir.
1: Hai Mama Ike.
0: Hadir. Wow, Cicurug. Bersiga ke Cicurug.
1: Curug.
0: Mau ngetik Cicurug jadi Cicurih. Cicurug. Ah, Cicurih banget ya tuh ya. Jadi Mulyadi di Genjreng. Ya udah. Dan untuk yang misko-misko, selamat pagi buat yang
1: pagi.
0: Udah misko. Pagi,
1: Puncak Bayam kemarin di TML nih, selamat pagi.
0: Lijik TML, lagi Puncak Bayam, ya. Ada duit.
1: Aktivitas pagi seru biasa, Teh Atika, Teh Heranya juga.
0: Iya, ada duit, baru udah misko-misko, ada duit. UJNJ, selamat
1: duit,
0: pagi.
1: Duit, no.
0: Marin, Ekon, ya. Mais Labintana, Mais Labintana.
1: Pagi-pagi, Mak.
0: AM Baros, Teis, Cibadak.
1: Yuk.
0: Teh Citra, Kang Pajrinya juga selamat pagi.
1: Okay.
0: Aceh Teh. Temput Kibasyar Takokak Deden Gemol Deden Galon Deden Bantas juga ya. Selamat pagian ya.
1: Pagi-pagi.
0: Terus Ranti, Mama Adit, Mama Syah, Mama Dapi, Bunda Fatma juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus ini selamat pagi untuk Bang Lens, Pak Ben.
1: Pagi.
0: Pagi kiriman nyomplong juga ya. Ma Ambah Aden Parkud, Ma Enjes, Bang Anjas juga yang lagi di Yogyakarta, selamat pagi.
1: Oke.
0: Tapi Udin, Ade Duit Ber juga selamat pagi lagi, udah miss call lagi. Terus juga buat Mama Nini, Mami, Papi, selamat pagi. Buat Kang Adut, yang ngajak ngadut-adut juga. Terus buat Joko Tau, Teh Anibar, Teh Marni. Buat seperti Mbak, Mama Bungsu, selamat pagi.
1: Yuk.
0: Bu Ipung. Terus juga buat Teh Balebat, Bunda Aca juga selamat pagi, Mama Peggy. Terus Mbak.
1: Selamat pagi Ispa dari kawasan Karang Tengah ya, Po Ita. Wilujeng, selamat pagi, Kang Musnya juga. Bu Mimi Bojong Ganteng, selamat pagi. Pagi-pagi juga Ispa untuk Mama Fonti di Taman Bahagia. Paginya di kawasan Cibadak juga Teh Iis, Bejuen, Teh Nina, Wilujeng Enjing, Ma Ici, Bojong Longok, Wilujeng.
0: Wilujengan
1: ya. Sunda Wenang, Po Emi, selain Po Ita di sana. Terus juga Po Nura, selamat pagi. Di kawasan Cijangkar itu ada Teh Ani, Teh Neng, Mama Iha, Mama Ica, Ani Bar, Ani Bur sekarang.
0: Kemarin Ani Bur. Malam nelfon kemarin Ani Bur.
1: Bur, sekarang Bar.
0: Sekarang Bar-Bar lagi.
1: Ini Bubar.
0: Bubar, jangan sampai lah ya.
1: Iya, selamat pagi juga kawasan Pelabuhan Ratu semuanya, tanpa terkecuali Teh Isasha, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkis, Kang Joko, selamat pagi.
0: Marco dan Miss
1: Badarsa juga selamat pagi. Gopak Celoto, Kang Basar, Mama Rita di kawasan Pasawan Takokak yang punya ujung-ujung genteng juga ya, selamat pagi. Ujung genteng Cikonya juga sampai Sawarna kalau terdengar di sana. Sawarna kedengeran enggak ya?
0: Kedengeran enggak ya?
1: Selamat pagi-pagi semuanya.
0: Marco juga Rimisko Acete, selamat pagi Marco dan Acete. Selamat pagi buat Anda semua.
1: Oke.
0: Okay. Kita aja saya-sayanya kita ke perakiran cuaca dulu tuh ya.
1: Yuk,
0: karena udah rada mendang-mendung teparugu. Pasti yang pogo-pogo aja.
1: Yang penting hati tetap
0: pogo.
1: Happy.
0: Happy. Ini ada perakiraan cuaca kita hari ini.
1: Hari ini
0: untuk pertanggal 29 dua hari terakhir di bulan September 2026. Perkiraan cuaca Kota Sukabumi rata-rata di suhu 22 derajat Celcius, presipitasinya 0%, kelembabannya 0% dan anginnya 2 km per jam. Tuh ya. Jadi hari ini
1: hari ini
0: hari yang kau tunggu. Enggak dong. Cuaca selama 6 jam, maksudnya jam 6 sebagian besar cerah ya. Kok cerah sih hari ini? Aku
1: cerah.
0: Berharap hujan.
1: Oh,
0: ternyata hujan ringan. Tadi itu cerah di jam 6 pas. Tapi kalau untuk kesoreannya itu untuk Selasa 29 September 2026 Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius ya. Terus Cikoles juga bersama Citamiang sama-sama hujan ringan. Suhunya 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Tapi ngomong hujan ringan, kemarin pas sore hujan ringan enggak
1: di sana? Alhamdulillah hujan kalau di daerah atas kemarin.
0: Ya aku cuma keceprat-keceprit doang, 1 titik, 2 titik.
1: 2 kali kalau enggak salah hujan.
0: Iya,
1: sama
0: benar.
1: Udah maghrib, sebelum maghrib.
0: Oh, Allah. Aku cuma 1 titik, 2 titik kan, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Iya, tapi semoga hari ini ngegebir ya. Beridoyong hujan ringan juga baru hujan ringan sama-sama suhunya 21 sampai 29 derajat Celcius. Lembur situ hujan ringan 22 sampai 30 derajat Celcius. Ciberem hujan ringan juga 21 sampai 29 derajat Celcius. Hari ini semua hujan ringan ya. Kota

0: Nah, di sana boleh diinfokan ya, kecerahan terpampang di Pelabuhan Ratu. Ini dari BMKG Kota Sukabuminya, 23 sampai 29 derajat Celcius aja suhunya, cerah. Simpenan berawan, Cikakaknya hujan ringan, 22 sampai 28 derajat Celcius aja. Bantar Gadung cerah, Cicolok cerah juga. Terus Cikidangnya hujan ringan kebagian, Lengkong berawan, Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiadanya cerah, Cikembar cerah, Cibadaknya kebagian hujan ringan, Nagrak hujan ringan, sampai Parung Kuda juga hujan ringan.
1: Hujan ringan.
0: Bojonggenteng hujan ringan, Parakan Salaknya berawan, Cicuruk ternyata kebagian hujan ringan hari ini, Cidahunya berawam. Kalapanunggalnya hujan ringan, Kabandungannya hujan ringan, Walurannya berawan.
1: Berawan.
0: Jampang Kulonnya berawan.
1: Iya.
0: Ciemasnya cerah, hari ini cerah ya. Ciemas 25 sampai 31 derajat Celcius aja.
1: Iya.
0: Terus Kalibondornya berawan, Suradenya cerah, Cibitung cerah, Ciracap cerah, sampai Gunung Guruh. Hujan ringan hari ini
1: ringan
0: ternyata
1: hari ini.
0: Barengan sama Cantayan, Kisaat, Kedudampit hujan ringan.
1: Hujan
0: Caringin
1: ringan.
0: Juga hujan ringan, Sukaraja kebagian hujan ringan lagi ya. Alhamdulillah. Kebon Pedesnya berawan, Cirengasnya cerah, Sukarang cerah, Pabuaran berawan, Purabayanya berawan. Terus juga Nyalindungnya. Oh mangga Kalebet WA, Kalebet. Candak we Candak.
1: Apa tuh?
0: Purabayanya berawan, Nyalindungnya hujan ringan, Gagar Bitungnya berawan, Sagarantennya berawan, Curug Kembarnya berawan, terus juga Cidoloknya berawan, Cidadapnya berawan, Tegal Bulutnya berawan, Cimanggu berawan, juga sampai Ciamber. Hari ini Ciamber kebagian ternyata hujan ringan, disunya 20-27 derajat Celcius aja untuk Ciamber. Ya, Ciambar itu
1: Ciambar
0: hujan ringan 20-27 derajat Celcius.
1: Oke,
0: di apapun cuaca kondisinya seperti
1: syukurin.
0: Biasa kita banyak bersyukur.
1: Maklumin mamam.
0: Betul, mamam.
1: Di mamam maksudnya itu rezeki makanan kita kan.
0: Oh, iya.
1: Terus dimakan aja.
0: Pastinya bersyukur, banyak bersyukur, kebahagiaan akan kita rangkul.
1: Amin. Ini juga Pak Ben ya hadir, dan juga yang belakangnya ini 309 maksudnya selamat pagi entah siapa tapi digenjrengkan aja ya.
0: Dan
1: selamat bohong. Bokang Delo apa Deli
0: bukan
1: saking banyak namanya jadi bingung.
0: Adilo
1: tadinya Ucep
0: namanya Riko,
1: Riko
0: ke Ispa.
1: Oke.
0: jadi
1: yang benar yang di mana nih
0: jadi Rido bukan
1: kalau Rido mau udah keluar Pak.
0: Jadi itu nih Dilok Dilok katanya.
1: Anda saya Dilok gitu. Bahasa Inggrisnya Dilok itu dikunci nanti.
0: Hese ngasih ngaran OG-nya jadi agak pertanyaan tanda besar.
1: Aku kalau ada yang nanya namanya siapa Pongki langsung aja gitu ya. Nama itu identitas kita. Tapi buat Anda yang lagi dengar selamat pagi. Hese
0: jebat kenaran OG
1: gitu. Enggak benar-benar ente kadang-kadang ente gitu ya. Selamat pagi aja buat Anda yang kemarin kesini ya. Meskipun Anda bingung, kita juga bingung.
0: Tadi
1: nya kalau tadi
0: Riko gitu. Untung gak Rika
1: gitu.
0: Oh, Dipo meureun.
1: Ba Dipo itu bahasa.
0: Mangga.
1: Oh iya. Di situ dulu aja, Sari. Di sini, A.
0: Nih, hey.
1: Masuk aja.
0: Lebet we, lebet.
1: Iya, kos kasaha wae, ah. Patatang di
0: didinya.
1: Nuhun ya mangga.
0: Tapi cincin tong era-era nu bade silaturahmi ka Fortuna langsung we tok aya panto buka. Tong di luar bari.
1: Wadah ieu. Emang gede kenang macan gitu. Tapi
0: tempur
1: tos gitu. Ya bieunya dede nu anyar
0: dede. Kadang menjadi satu pertanyaan kenapa untuk mengasih tahu nama aja susah banget.
1: Tahu kan ruang
0: selanjutnya.
1: Oh, iya.
0: Bagaimana kita mau komunikasi?
1: Bagaimana kita komunikasi?
0: Aduh susah kali.
1: Pokoknya amangnya bingung, kitanya lebih bingung. Iya. Kecuali kalau orang
0: kita lagi syuting ya.
1: Lagi syuting gitu. Kecuali kalau
0: berapa kemarin tuh kedua?
1: Kedua kayaknya. Cara kita banyak banget jadwal syuting ya Bang.
0: Iya.
1: Dan maksudnya orang kalau nanya nama ya buat siapapun nanti, nama itu identitas yang harus diketahui sesama.
0: Betul.
1: Manusia.
0: Berarti dirinya enggak mau disenggol sama kita, kan
1: nggak
0: kita bingung.
1: Enggak apa-apa sih. Enggak mau senggol sih enggak apa-apa. Mungkin
0: antara,
1: senggolan kita terlalu tajam.
0: Kemarin Riko
1: Dilo
0: jeung saha
1: Ucep.
0: Ucep.
1: Mungkin nama panjangnya Dilo.

0: Pilo Ucep Sapurahman mungkin ya, bisa aja nama panjang. Coba bubur bola sandai diganti
1: itu
0: coba.
1: Sayang sekali Anda lewatkan, cuman impor beja nama aja gitu tanya. Aduh meni hese.
0: Soalnya emang lu kira kalau misalnya kita artis gitu ya, nama kita takut disalahgunain, tapi nama juga artis juga buat apa? Nama buat apa?
1: Buat apa juga?
0: Jujur buat aku yang sering pinjol nama doang enggak. Gak berguna nah, sih
1: sate.
0: Bercanda.
1: Kan yang penting mimikku aja.
0: Iya. Pokoknya nama itu gak terlalu penting, gak sepenting.
1: Tapi
0: itu
1: kan
0: kalau
1: paling tidak namanya siapa. Aduh susah banget sih.
0: 4 gitu huruf, 5 huruf. Apalagi kalau 3 huruf namanya.
1: Sampai kita kayak mau
0: tebak gitu ya, meni, ya Allah. Sampai ngonten tuh ngaret setengah jam kayaknya. Ya ampun kalau kita teruskan itu sampai sore kayaknya.
1: Sayang sekali ya. Sayang sekali. Kesempatan Anda ya untuk kasih tahu nama yang benar. Mana KTP sampai mungkin kalau kita minta KTP ya untuk memastikan.
0: Nah itu dia boleh baru. Kalau KTP kan privasi.
1: Tapi kan paling tidak pengen tahu namanya
0: pengen
1: aja.
0: Tahu namanya aja. Boleh menihese atuhnya. Kecuali kalau misalnya namanya itu sesusah itu sebelibet itu.
1: Oh iya. Ompur.
0: Hati-hati Ompur mah.
1: Jika gitu lebet. Ketok-ketok.
0: Secara Ompur tuh sejak dulu. Di sini. Dan juga ya udahlah. Ini pusing gidek-gidek buat Anda yang kemarin kesini ngedengerin. Selamat pagi juga ya.
1: Jadi kan kita have antara nice nama tiga itu yang mana.
0: Kalau namanya kita tahu sekarang disenggol nih.
1: Tadi udah sebutin sih semuanya.
0: Oh iya.
1: Antara Dilo, Niko, dan Usep.
0: Tebak-tebak bawa manggis aja ya. Bisa-bisanya. Jangan-jangan tiga-tiganya bukan namanya lagi. Yang awal sengaja kita kemarin dia udah bilang Dilo ya.
1: Enggak, pertama Riko.
0: Iya.
1: Pertama kamu tanya.
0: Iya, Ucep.
1: Ucep. Sama Isla namanya siapa? Riko. Oh, gitu. Pas kita tanya lagi udah ganti lagi.
0: Oke. Ya udahlah, mungkin namanya sebanyak itu.
1: Buat nah, pancuk.
0: Mana yang pagi-pagi kita berpositif pria ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini kegiatan positif di pagi hari yang Saudara Purtana bisa lakuin. Bingung nih karena ada aja orang yang pagi-pagi bingung mau ngapain. Jangan bingung-bingung.
1: Jangan.
0: Yang paling penting bangun tidur langsung minum air hangat atau air putih juga yang suhu normal
1: aku
0: boleh.
1: Sempat juga mungkin ngerekam aktivitas kita kemarin itu dia.
0: Hah?
1: Merekam aktivitas kita.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Oke.
1: Yowes lah, no popo.
0: Yowes. Cara kita artis.
1: Ntar ujung-ujung kita udah keluar kayak yang di Jogja. Foto kita.
0: Oh iya benar. Iya benar. Langsung tiba-tiba berceban ya. Gak apa-apa sih kita secara kita
1: kenangan.
0: Secara kita artis papan triplek.
1: Kan kita mas baru masuk nih. Udah keluar lagi dari
0: itu. Ada lagi tiba-tiba.
1: Ada foto kita.
0: Lah kok iya gitu. Untung aku gak ada yang sendiri. Kalau ada aku beli semuanya deh kayaknya. Ya udah nih yang pagi-pagi itu merapikan tempat tidur ya. Kalau misalnya enggak rapi
1: nih rapi. Kamu termasuk langsung rapiin tempat tidur enggak tipenya?
0: Langsung berangkat siaran sih.
1: Oh.
0: Pulangnya jam 9. Pulangnya jam 9 baru rapi-rapi, bobo lagi.
1: Iya, gitu.
0: Udah rapi pakai bobo.
1: Gitu. Ya, memang kalau cowok kebanyakan gitu ya.
0: Iya,
1: berarti aktivitas dulu. Ditinggalkan loh ya tempat tidur.
0: Tiba-tiba rumah, tapi kadang kamar suka langsung bersih.
1: Hah?
0: Terima kasih mama, tiba-tiba bersih
1: iya,
0: semuanya.
1: Itu ada mama.
0: Tapi aku enggak bisa bergantung.
1: Masih ada mama, Pongki coba.
0: Ada, alhamdulillah ya. Ya Allah. Kan ya? Selamanya harus ada.
1: Jangan warek kosorangan.
0: Minum air putih ya juga ya. Nih minum air putih. Minum air putih itu fungsi untuk apa buat Anda yang gak tahu. Cuma sekedar putih ya. Mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur agar metabolisme dan fokus kembali optimal. Itu kenapa kalau bangun tidur pengen pipis, karena air pencairan di tubuh kita itu mengurang, hilang gitu. Jadi harus minum lagi untuk kembalikan metabolisme ini seperti itu.
1: Mengeluarkan racun-racun juga.
0: Racun-racun
1: dengan
0: juga.
1: Kita bangun tidur langsung pipis, mengeluarkan racun-racun yang ada apa namanya
0: racun tetangga
1: proses
0: tuh
1: kita.
0: Proses
1: racun tetangga
0: tuh ya racun nyinyiran tetangga racun si dia si doi ya
1: aduh.
0: Tuh racun peracunan ya. Semuanya ini pasti dihilangkan. Oh sekarang udah bisa lihat status lagi
1: emang menarik kenapa
0: kemarin nggak bisa lihat ini mbak nggak bisa lihat ini nih tuh yang lihat ininya sekarang ada yang ubah fiturnya jadi bisa tuh jadi kita bisa sambil baca ini udah lihat gitu kan kalau kemarin nol banget kalau ada yang like baru kelihatan. Sekarang ada Tentin Jampang, Sidik-dik, terus ada Uday, Rahmat Irawan, Mai, Salabin, Tanah, selamat pagi.
1: Itu
0: apa
1: Instagram?
0: WA. Iya. WA, caranya. Terus ini, terus juga jangan lupa olahraga dan peregangan ya. Cukup aja olahraga dan peregangan, kayak ngeliat. Terus kayak keretak-keretak abal-abal kecil-kecilan. Pokoknya olahraga pagi ringan dan stretching melancarkan peredaran darah dan memberi sinyal tubuh. Memberi sinyal.
1: Masa tuba? Air susu dibalas air tuba cenake teh.
0: Air tuban, Mbak.
1: Ketuban.
0: Air susu dibalas.
1: Melahirkan.
0: Dibalas air apa teh, Mbak? Aslinya air apa?
1: Hah?
0: Air apa?
1: air apa? Air ketuban. Oh, itu yang aslinya di dalam rahim ibu.
0: Bukan itu si pepatah itu emang air ketuban.
1: Oh, air susu dibalas air tuba.
0: Kalo oh, tuba.
1: Tuba. You know tuba itu pahit.
0: Oh, pahit ya. Terus selanjutnya nih berjemur di pagi hari. Jangan lupa sarapan bergizi di pagi hari gitu ya. Pagi-pagi tuh sarapan yang bergizi lah.
1: Bergizi.
0: Terus
1: ya,
0: jangan lupa buat
1: dan berbiji.
0: Ya, berbigi. Bergizi dan berbigi. Bergizi dan berbiji. Ya.
1: Ya gitu dah.
0: Iya, itulah intinya. Dan kalau Anda orangnya produktif pisan sampai malam, jangan lupa membuat daftar rencana to-do list. What will you do for today gitu ya.
1: What the meaning
0: what to-do meaning.
1: List what you do to do.
0: To-do list itu adalah list-list yang akan dilakuin sampai malam.
1: Cukup lama catet.
0: Schedule random. Ini jam 12
1: pokoknya
0: udah sholat.
1: Pokoknya sami sarang lah eta lah bukas bon.
0: Ah iya. Hampir mirip lah ya takarannya gitu ya. Ditulis jam 12 ngapain, jam 1 ngapain, jam 3 ngapain gitu ya. Makan kemana itu ditulis. Rajin. Karena biar kegiatannya terarah sampai nanti malam dong. Tidur lagi. Gitu sih ya. Ditunggu deh. Temel juga baru hadir nih. Good morning. Selamat pagi Tata saya Bang Kicu. Selamat bertemu sampai tuntas.
1: Morning.
0: Semoga sehat selalu. Maaf Temel belum bisa nyimak masih di tempat yang meninggal.
1: Yeah.
0: Mungkin sampai hari ini di Genjreng di mana euy? Di mana? Temelnya lagi di tempat orang yang meninggal
1: iya,
0: katanya.
1: Iya, di di keluarganya yang kemarin.
0: Oh, pantes ya udah tuh. Doakan aja Teh Mel, semoga Teh Mel sabar selalu ya.
1: Pastinya.
0: Dan buat keluarganya dan yang buat meninggal biasa di tempat yang seharusnya. Ya udah, kopi dangdut ieu geus ngagenjreng. Gaskeun tetep di acaranya Warawiri Portuna FM Genjreng.